0: Sabariktus, judul wisdom saat ini adalah taat. Taat, sahabat, artinya bersedia melakukan apa saja yang diperintahkan, sekalipun perintah itu berat dan sulit untuk dilakukan. Suatu ketaatan, sahabat, sekaligus itu memerlukan keberanian. Dalam peperangan, panglima perang misalnya mungkin akan memerintahkan anak buahnya turun ke medan perang yang sangat berbahaya. Keadaan yang berbahaya ini kiranya juga sempat menggetarkan jiwa prajurit-prajurit itu. Tetapi di lain pihak, mereka harus taat dan tidak boleh membantah. Tidak boleh membantah. Maka dengan setengah takut dan setengah berani, mereka pergi ke tempat yang ditunjuk oleh sang panglima. Sahabat, dalam sistem kemiliteran, prajurit yang tidak taat pada komandan mendapat hukuman. Hukumannya pun cukup berat. Itu sebabnya kalau kita melihat militer, mereka menunjukkan ketaatan yang tinggi terhadap pemimpinnya, sudah barang tentu itulah memang keberadaan seorang prajurit. Nah, sahabat, suasana agak lain dengan pegawai kantor misalnya. Kadang-kadang anak buah berani membantah pimpinannya, bahkan sering berlaku tidak sopan terhadap pimpinannya. Disuruh pimpinan, berani menjawab tidak mau, dan kadang-kadang malahan berani menghina pimpinannya secara demonstratif. Dalam tata cara militer, hal itu tidak akan terjadi. Prajurit yang berlaku demikian sudah pasti akan kena hajaran tentunya. Sahabat, ketaatan anak buah terhadap pimpinan sesungguhnya menunjukkan jauh dekatnya hubungan seseorang dengan Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan bisa dimaklumi kalau berlaku tidak taat, sebab ia tidak tahu hukum-hukum yang berlaku bagi orang percaya. Rasul Paulus selaku seorang rasul, dia selalu menegaskan agar kita taat pada pimpinan. Dia pernah menulis satu ayat, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Nah, sahabat, dalam kesempatan lain Rasul Paulus juga memberi nasihat, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 22 dan 23. Hal senada disampaikan juga oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus juga memberikan nasihat yang sama. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. 1 Petrus 2 ayat 18. Nah, sahabat, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati aktivitas Anda. Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Wah, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508. Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak.
3: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

0: Mau ada apa toh cu, kok repot banget?
1: Ini loh nek, kita lagi melaksanakan 3M plus.
0: Lah wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus? Piye toh iki?
1: Aduh nenek ini, 3M plus itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi.

0: Kena 3M plusnya, kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan mengganti pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
1: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Good morning. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Good morning.

Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat itu. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ani yang pagi hari ini akan temani Anda di suasana pagi yang indah ya. Oke sahabat, pagi hari ini cuaca cerah, matahari sudah bersinar, namun kita lihat bahwa di langit tampaknya ini bukan mendung, tetapi langit nggak biru lagi nih. Ya sahabat, rupanya mungkin ya ini ada polusi udara yang luar biasa sudah di untuk kesehatan udara kita. Nah sahabat, pagi hari ini mari kita tetap menjaga kesehatan kita. Ya, kita tetap berolahraga, kemudian juga menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan rumah kita dan lain sebagainya. Ya sahabat, kalau pagi ini Anda mungkin masih bermalas di atas tempat tidur ya, karena ini hari aku cuti nih ya, atau mungkin juga lagi libur atau lagi memang ya nggak bekerja gitu ya. Nah sahabat, yuk kita tetap bangun pagi, kita sapa hari ini sebelum matahari mendahului kita ya. Oke sahabat, selamat pagi untuk semuanya. Dan kita jumpa di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing, sampai pukul 9 nanti saya temani Anda. Dan jika Anda ingin gabung, silakan Anda bisa melalui telepon di 83 13611, atau melalui WhatsApp di 081 745 0596. Oke sahabat, kita nikmati dulu puji-pujian yang indah, yang penuh sukacita, yang memberikan pagi hari ini lebih semarak.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Ya sahabat, apa kabar di pagi hari ini? Ya cerah memang, matahari sudah bersinar. Ayo keluar rumah, kita hangatkan tubuh ya. Karena ini kan dingin ya kalau pagi di kota Semarang saat ini ya. Kalau sekarang ini kayaknya mungkin 23 atau 24 derajat gitu ya. Kemudian di kota-kota sekitar Semarang, mungkin Bandungan, Salatiga, itu lebih dingin lagi. Kan kayaknya udah sampai di 18 atau 17 derajat gitu ya. Oke sahabat, ini menandakan bahwa ya musim panas ini. Kayaknya puncaknya ya musim panas ya. Ya kalau siang panas banget, nah kemudian malam dan pagi hari dingin sekali. Sahabat, yang jelas adalah kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita di cuaca yang demikian, karena perubahannya begitu drastis ya, dari panas sekali di siang hari, kemudian berikutnya dingin sekali. Nah, untuk Anda yang mungkin rentan atau pekain terhadap suhu cuaca atau udara, nah Anda bisa memberikan pertahanan tubuh Anda ya dengan ya jaket atau mungkin juga minum hangat dan lain sebagainya. Oke sahabat, pagi hari ini harapan saya Anda sehat semua dan sudah siap untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas Anda yang sudah Anda rancang. Mungkin sepanjang malam Anda sudah merencanakan apa saja yang akan dilakukan di pagi hingga malam nanti. Oke sahabat, apapun rencana Anda, nah serahkan itu pada Tuhan. Karena kita tidak tahu akan apa yang terjadi di kehidupan kita satu detik ke depan ya. Ya sahabat, untuk Anda yang sudah berada di jalan lagi menuju ke tempat tugas, selamat melakukan perjalanan Anda untuk sampai ke tempat tugas dengan selamat tentunya ya. Yang pagi hari ini masih harus berdoa ya, karena belum mendapatkan pekerjaan ya. Ya sahabat, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan Tuhan sudah berjanji Tuhan akan menolong kita, menyertai kita, memberikan kekuatan bagi kita, dan bahkan Tuhan berikan masa depan yang cemerlang bagi kita. Untuk itu percaya, yakin bahwa Tuhan akan memberikan pekerjaan buat Anda tepat pada waktunya. Ya, yang berusaha di rumah melakukan aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan kecil ya, tidak apa-apa, apapun yang Anda lakukan, berkaryalah. Dan jika Anda berkarya sambil menikmati hobi, kemudian bisa mendapatkan berkat dari sana, ini luar biasa ya, dan itu juga berkat karunia Tuhan. Karena gak semua orang bisa diberi karunia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ya keterampilan atau apa ya yang bisa Anda wujudkan dalam karya Anda dan bisa mendapatkan hasil. Ya, bisa memasak, menjahit, atau merancang sesuatu, dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan sudah gampang banget nih, melalui AI dan lain sebagainya. Ya, IT yang bisa Anda manfaatkan untuk bisa meningkatkan aktivitas atau keterampilan atau karya Anda. Baik sahabat, selamat berkarya untuk semua saja dan Tuhan berkati. Oke, pagi hari ini saja untuk berselancar kembali ya, setelah beberapa hari kita belum mencari sesuatu. Ini di tanggal 30 Juli, nah ada apa sih sebenarnya tanggal 30 Juli itu? Adakah sesuatu, ada peringatan atau apa ya? Hari istimewa, ya ternyata ada nih, di dunia malah ini ya. Hari catur sedunia. Iya, gimana sih kok ada hari catur nih asal-usulnya? Iya, kita lihat dulu nih penemuan permainan catur itu ternyata masih menjadi misteri hingga saat ini. Ya, beberapa sumber itu menyebut catur itu berasal dari Cina, Asia Tengah, Rusia, dan India. Nah, mana itu ya? Namun, yang pasti catur dibawa oleh kerajaan Arab yang sedang berkembang ke berbagai wilayah. Nah, mulai dari Afrika Utara,
Silsilia hingga ke Spanyol pada abad ke-10. Nah, pada saat yang sama pula, catur juga menyebar ke Islandia dan Inggris. Nah, nyatanya bukan, ya, catur bukan cuma identik dengan permainan yang mengasah otak, melainkan juga simbol dari kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan, karena memang enggak dilakukan pada saat itu, enggak dilakukan di rakyat kecil ya, tapi justru di tingkat kerajaan ya. Nah, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal ini sebagai Hari Catur Internasional sekaligus bersamaan dengan berdirinya Federasi Catur. Nah, ini bukan 30 Juli ya. Oh ya, oke. Justru ini di 20 Juli. Baik, kalau gitu yang 30 Juli ini, wah, ini banyak sebenarnya ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, kalau hari catur tadi, wah, sudah lewat 10 hari yang lalu nih ya. Tapi gak apa-apa, kita mungkin jadi tahu. Oh, ternyata ada hari catur sedunia itu ya. Baik sahabat, kita akan coba lihat ini di tanggal 30 Juli. Ternyata ya memang di hari-hari yang spesial itu banyak hal-hal yang kita dapatkan ya. Ada apa sebenarnya? Ya, kalau sekarang ini kita sedang melihat ya dunia lagi kondisi seperti ini, tapi kita masih ingat momen-momen pada beberapa tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu. Nih, ternyata ini ada hari persahabatan internasional juga nih ya. Kenapa kok ada persahabatan internasionalnya pada skala global 30 Juli diperingati sebagai Hari Persahabatan Internasional? Ini dicanangkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2011 rupanya. Ya, melansir dari laman PBB Indonesia. Nah, hari peringatan ini dicanangkan dengan gagasan bahwa persahabatan antara masyarakat, negara, budaya, dan individu itu dapat menginspirasi upaya perdamaian dan membangun jembatan antar komunitas. Nah, resolusi ini menekankan pada pelibatan kaum muda sebagai pemimpin masa depan dalam kegiatan masyarakat yang mencakup budaya yang berbeda dan mempromosikan pemahaman internasional serta penghormatan terhadap keragaman. Ya, siapa sih yang gak suka persahabatan? Tentunya kita semua nih yang ya, manusia yang masih normal tentunya senang sekali nih untuk mendapatkan sahabat atau menjalin persahabatan. Nah, Hari Persahabatan Internasional ini merupakan sebuah inisiatif yang merupakan kelanjutan dari proposal yang dibuat oleh UNESCO yang mendefinisikan budaya perdamaian sebagai seperangkat nilai, sikap, dan perilaku yang menolak kekerasan dan berusaha mencegah konflik dengan mengatasi akar penyebabnya dengan tujuan untuk memecahkan masalah. Nah, kemudian definisi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1997. Nah, apa yang dimaksud kita peringati Hari Persahabatan ini? Nah, untuk memperingati Hari Persahabatan Internasional ini, PBB mendorong seluruh unsur dari pemerintah, organisasi internasional hingga kelompok masyarakat sipil untuk mengadakan acara, kegiatan, inisiatif yang berkontribusi pada upaya komunitas internasional dalam mempromosikan dialog antara peradaban, solidaritas, saling pengertian, dan rekonsiliasi. Iya, karena memang ujung-ujungnya kan persahabatan ya, jadi harus ada rekonsiliasi nih. Ya sahabat, mumpung ini Hari Persahabatan Internasional, yuk kita jalin persahabatan. Dan sahabat-sahabat yang sudah memiliki sahabat mungkin lama banget ya, coba hubungi dong sekarang ya, kasih kabar, tanyakan, halo, hai,
apa kabar gitu ya. Mungkin yang sudah sekian lama gak berjumpa, mungkin Anda punya sahabat yang ada di luar negeri sekarang. Nah, sampaikan ucapan selamat pagi atau apa kabar ya. Dan ini sesuatu yang bisa memberikan berkat sukacita juga untuk semua orang yang kita sapa tentunya ya. Karena dengan demikian kita tetap menjaga komunikasi dan juga persahabatan. Baik sahabat, kita lanjut nanti dan kita nikmati dulu ujiannya sudah siap untuk kita pagi ini.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
0: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
0: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
2: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
3: Ner, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
4: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimurami. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
3: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
4: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura_mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
3: Wah, gaskan yuk.
5: Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
6: Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Ya sahabat, kembali anik menemani Anda pagi hari ini. Yang baru bangun, ayo segera turun nih dari tempat tidur. Ya, oke, mulai aktivitas dong ya. Karena sudah pukul 8 lewat 9 menit nih untuk Anda yang akan bekerja atau melakukan tugas Anda. Yuk segera siap-siap. Yang bekerja di pukul 9 atau setengah 9, ayo segera mandi dan lain sebagainya nih ya. Persiapkan diri Anda dengan sebaik-baiknya untuk melakukan aktivitas hari ini. Baik, untuk sahabat Iktus yang pagi ini sudah bergabung, selamat pagi untuk Pak Yohanes, selamat pagi untuk Bu Rini, untuk Kodene Longbun, Bu Wijayanti, apa kabar pagi ini? Kemudian juga Nen Esther di Gunung Pati, Pak Nur Salim di Jepara, ya semua saja deh. Yang pagi hari ini bersama di Morning Blessing, ya pagi yang cerah, yang senantiasa dapat memberikan semangat baru untuk kita ya. Oke, bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan buat kita pagi ini. Kita sudah bisa bangun pagi, bernafas, ya, bernafas segar. Kemudian juga bisa mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu, merasakan sesuatu, ya, bisa berjalan dan lain sebagainya. Bahkan bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Baik sahabat, kita lanjut nih untuk hari ini di tanggal 30 Juli. Ada apa lagi? Ya, rupanya ada hari sedunia menentang perdagangan orang. Wow, ya. Ini yang marak banget ya. Yang sudah banyak terjadi di seluruh dunia nih ya. Majelis Umum PBB juga menetapkan tanggal 30 Juli itu sebagai hari sedunia menentang perdagangan orang. Nah, penetapan ditetapkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi RIS 68 garis miring 192. Perdagangan manusia adalah kejahatan serius dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Tercatat setiap tahun itu terdapat ribuan pria, wanita, dan anak-anak jatuh ke tangan para pelaku perdagangan manusia, baik di negara mereka sendiri maupun di luar negeri. Ya, hati-hati sekali ya. Hampir di setiap negara di dunia terpengaruh oleh perdagangan manusia. Ini baik sebagai negara asal, transit, atau tujuan bagi para korban. UNODC sebagai penjaga konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan kejahatan terorganisasi transnasional dan protokol-protokolnya membantu negara-negara dalam upaya mereka menerapkan protokol guna mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan manusia. Nah, protokol ini mendefinisikan perdagangan manusia itu sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, pengelabuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain dengan tujuan eksploitasi. Wow, ini banyak banget ini ya. Jadi kalau sudah menyangkut salah satunya aja sudah masuk di kategori eksploitasi ya. Nah, eksploitasi itu mencakup paling tidak ini ya, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau layanan paksa, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ. Nah, lo hati-hati banget nih ya, ngeri deh kalau mau membaca aja sudah rasanya ngeri ya. Iya sahabat, pada peringatannya tahun ini PBB mengusung tema Hari Dunia Melawan Perdagangan Manusia 2026, yakni
trapped behind the scam, yang artinya terperangkap di balik penipuan. Wow. Tema ini menggambarkan bentuk perdagangan manusia yang berkembang pesat di mana sekelompok kejahatan terorganisir transnasional dagangkan untuk dipaksa melakukan kejahatan dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam operasi penipuan daring. Bentuk eksploitasi ini terkait erat dengan kejahatan cyber, penipuan keuangan, pencucian uang, dan korupsi yang menunjukkan sifat kejahatan terorganisir yang semakin saling terkait. Ya, sahabat, kita masing-masing perlu waspada, waspada, dan juga kita mengawasi keluarga kita, anak kita, tetangga yang mungkin bisa nyerempet atau terkena ini ya. Dan kita lindungi semua anggota keluarga kita untuk terbebas dari eksploitasi manusia ini. Ya, karena memang kalau sudah terorganisir di internasional yang luar biasa ya. Oke sahabat, kita harus paham dengan ini dan kita hati-hati untuk bisa mencegah, menangkal, menghindari dan melindungi, mengamankan keluarga kita dari kejahatan satu ini ya. Oke sahabat, ya kita tentu memiliki kepekaan tersendiri dan mari kita dengan karunia atau berkat talenta yang Tuhan berikan, kita kerjakan bagian kita ya. Oke sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini sudah ya menyimak apa yang saya sampaikan, tentu saja ini marak itu ya. Jadi kita harus bisa mengenali ya dengan tadi ya ciri-cirinya. Yang jelas tadi ada bentuknya ya. Bentuknya di antaranya adalah eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lain, kerja paksa dan layanan paksa, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, perhambaan dan pengambilan organ ya. Oke sahabat, pagi ini saya ajak Anda untuk merenungkannya karena tadi sebagai temanya ya, tadi temanya ya agak cukup menakutkan, terperangkap di balik penipuan. Nah, ini berarti memberikan satu apa ya, pemahaman kepada kita atau mengingatkan kita supaya kita tidak terperangkap di balik penipuan. Ya karena memang awalnya kan nggak tahu ya, maka ya kita harus hati-hati untuk menghadapi siapapun yang tentunya semuanya harus kita uji. Dan yang paling penting adalah yuk kita awali hidup ini hari ini dengan mendekatkan diri pada

Tuhan dalam doa dan komunikasi kita yang intens dengan Tuhan. Baik, selamat pagi untuk para ibu yang pagi ini sudah siap nih untuk menyiapkan hidangan untuk keluarga. Ya, yang jelas yuk kita upayakan keluarga kita sehat dengan makanan-makanan atau asupan makanan yang kita berikan ya. Makanan yang sehat itu enggak yang mahal, yang murah bisa, tetapi yang tentu saja mengandung banyak vitamin dan protein dan ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau yang mahal mungkin justru malah membahayakan ya. Karena yang mahal-mahal itu ya ada daging, kemudian juga bahan-bahan yang olahan yang mahal, olahan-olahan yang tidak kita olah sendiri ya, yang instan itu ya, banyak yang mahal, tetapi kita tahu bahwa itu gak sehat. Maka mari kita pakai buah yang segar, sayur segar, kemudian ya, kemudian bukan olahan yang dikaleng atau di mana itu ya, tetapi tetap kita berupaya untuk menyiapkan yang terbaik untuk keluarga kita. Ya, untuk Anda yang pagi hari ini juga sedang berolahraga ya, karena berupaya untuk sehat, yuk semangat, tetap waspada juga di mana Anda berolahraga. Kalau di jalan juga hati-hati ya, karena sekarang kendaraan juga banyak sekali yang mungkin tergesa-gesa ya, karena harus segera sampai ke tempat tugas. Maka kita yang jalan hati-hati, kita yang ada di jalan bersama orang lain atau pengendara lain, kita harus berhati-hati juga. Oke sahabat, kita kembali nanti setelah kita nikmati pujian yang saya siapkan untuk Anda.

0: banyak dikenal gitu loh Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS, Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing. Masih bersama Ani di sini. Dan harapan saya sukacita Anda yang pada pagi hari ini sudah memulai aktivitas, ya bersyukur Tuhan berikan kesehatan dan bisa beraktivitas di pagi ini. Ya sahabat, tuh ada yang mungkin saat ini harus atau terpaksa harus istirahat karena kurang sehat atau sedang sakit, ya percaya bahwa Tuhan berikan kesembuhan segera dan Tuhan akan pulihkan Anda untuk sehat kembali, ya. Baik sahabat Iktus, kita kembali untuk melihat ada apa di hari ini, ya, tanggal 30 Juli. Kalau tadi sudah hari persahabatan internasional, kemudian hari menentang perdagangan manusia, kemudian ini hari snorkeling sedunia. Apa itu, ya? Ya, hal baru mungkin bagi kita atau pengetahuan yang mungkin kita bisa dapatkan dari sini, ya. Oke, hari peringatan ini bertujuan mengajak para petualang dari segala usia untuk menjelajah keajaiban bawah laut. Nah, tahu kayaknya, ya, kita bisa meraba apa itu. Nah, melansir laman National Today, asal-usul snorkel belum diketahui secara pasti, bahkan kemungkinan usianya jauh lebih tua daripada yang diperkirakan. Filsuf Yunani Aristoteles pernah menyebutkan penyelam yang menggunakan alat bantu pernafasan menyerupai belalai gajah dalam karyanya Parts of Animals. Bukti sejarah juga menunjukkan bahwa sekitar 5.000 tahun lalu para pencari spons laut di Kreta menggunakan batang alang-alang yang dilubangi sebagai saluran udara untuk menyelam dan mengambil spons alami yang kemudian diperdagangkan. Berabad-abad setelahnya, Leonardo da Vinci bahkan menggambar rancangan alat bantu pernafasan bawah air yang sangat mirip dengan snorkel modern. Tahun 1922, Jacques of Marshall menjadi orang pertama yang menggunakan tabung pernafasan dan masker renang di pantai La Croix-Mare. Ia kemudian memamerkan temuannya pada International Natural Show tahun 1931. Bernie Begoden mengajukan permohonan paten pertama untuk tabung pernafasan renang pada 9 Desember 1929. Sementara itu, Joseph L. Berkor mengajukan paten serupa pada 30 Juli 1932. Nah, meskipun menjadi orang kedua yang melakukannya, tanggal tersebut kemudian dipilih sebagai hari peringatan hari snorkeling sedunia. Nah, pada tahun berikutnya, berbagai paten untuk perangkat sejenis terus bermunculan di berbagai negara. Istilah snorkel sendiri pertama kali digunakan pada November 1950 ketika Honolulu Sporting Goods Co. memperkenalkan swim pipe. Perusahaan tersebut mengajak anak-anak maupun orang dewasa untuk mencoba versi manusia dari snorkel kapal selam dan berenang layaknya ikan. Nama tersebut diduga berasal dari kata dalam bahasa Jerman snorkel yang awalnya merujuk pada saluran udara untuk memasok oksigen ke mesin diesel kapal selam U-boat. Dalam edisi perdana majalah Skandinavian Diver yang terbit pada Desember 1951, seluruh iklan menggunakan istilah snorkels untuk menyebut pengguna tabung pernapasan renang. Oke sahabat, pada Desember 1969, British Standards International menerbitkan standar nasional pertama untuk snorkel, yaitu BS 4532, yang berjudul Specification of Snorkels and Face Masks. Standar tersebut menetapkan ukuran maksimal dan minimal snorkel bagi
pengguna dewasa maupun anak-anak, mengatur bahan serta desain tabung dan corong, serta mewajibkan setiap produk snorkel dilengkapi label peringatan dari dan petunjuk penggunaan. Iya, itu sahabat ya. Ternyata ini adalah tabung untuk berenang, dia tabung udara ya. Oke sahabat, bersyukur untuk penemuan-penemuan yang bisa mempermudah dan bisa memberikan satu ya fasilitas bagi kita manusia nih, untuk melakukan sesuatu ya. Oke, baik, kita nikmati dulu pujian yang saya siapkan untuk Anda melalui NDC Worship.

0: Yul, Yul,
1: itu kan apa? Bu, bu, wah, Tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit.

0: pokoknya jos tenan pak.
1: Betul bu, klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
3: Aku sampah kecil.
4: Aku juga sampah kecil.
5: Aku cuma sekedar tutup botol.
6: Aku selembar tisu bekas.
7: Aku si bungkus jajanan.
8: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
9: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ya, morning blessing, morning is wonderful blessing. Pagi ini bersyukur ya karena berkat Tuhan yang diberikan buat kita yang pagi ini sudah beraktivitas pagi. Ya, bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan berikan, dan syukur kita harus kita wujudkan dengan kita melakukan pekerjaan tugas kita dengan baik, dan kerjakan, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita buat untuk menyenangkan hati Tuhan apapun yang kita kerjakan di hari ini. Ya, bagi sahabat-sahabat yang harus mengambil keputusan penting di hari ini, mohon hikmat Tuhan supaya keputusan yang Anda ambil jadi berkat nih bagi banyak orang ya, tidak menimbulkan masalah tentunya. Baik sahabat, keputusan-keputusan penting yang kita ambil memang mungkin hari ini Anda sangat membutuhkan hikmat untuk betul-betul bisa mengambil keputusan dengan benar. Maka yang paling utama adalah kita cari Tuhan terlebih dahulu. Kita bertanya pada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Nah, selebihnya biar Tuhan yang berkarya untuk kita ya. Baik, selamat pagi untuk sahabat yang saat ini masih harus, wah ini cepat-cepat nih karena sudah pukul 8 lebih 51 menit, padahal pukul 9 harus sudah berada di tempat kerja. Iya, tinggal 9 menit lagi ya sahabat yang mungkin masih di perjalanan. Ya, tetap hati-hati walaupun harus cepat-cepat ya. Kemudian juga untuk Anda yang masih di rumah ya, kalau rumahnya dekat nggak apa-apa nih, tapi kalau rumahnya jauh, nah jelas terlambat dong ya. Maka kita harus persiapkan lebih dahulu, lebih pagi supaya tidak tergesa-gesa. Baik sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini harus melakukan pekerjaan di rumah, ya bersyukur nih untuk apapun yang bisa Anda kerjakan, yang penting Anda mengerjakannya dengan tulus dan lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga kita yang melakukannya dengan ringan ya, tidak bersungut-sungut, enggak terpaksa ya, tetapi kita melakukannya dengan sukacita. Kan Tuhan yang mengendaki supaya kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita ya. Ya, karena ya jelas sukacita kita akan memberikan kekuatan buat kita untuk kita jadi sehat ya. Ya, karena hati yang gembira adalah obat. Sehingga jika kita bersukacita, kita bergembira melakukan apapun, maka tentu kita akan jauh dari sakit penyakit ya. Amin. Ya sahabat, pagi hari ini untuk Anda yang mungkin harus melakukan tindakan besar ya, karena mungkin ya, hari ini Anda harus putuskan untuk ini saya ambil enggak pekerjaan ini, saya ya diterima di sini, nah ini saya harus lakukan apa tidak. Nah, yang jelas adalah segala pertimbangan harus dilakukan, baik buruknya, kurang lebihnya. Kemudian yang paling ujung adalah kita bertanya Tuhan, dan Tuhan yang putuskan semuanya. Kita ikut apa maunya Tuhan. Baik sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini sudah melakukan segala perkara ya, dari pagi, dari bangun pagi, ada yang bangunnya subuh, ada yang bangunnya juga barusan ya. Oke, semua saja yuk kita tetap semangat. Kita sambut hari ini dengan penuh sukacita dan bersyukur untuk semua ya berkat yang Tuhan berikan. Kita serahkan hari ini pada Tuhan supaya kita bisa melakukan semua aktivitas kita dengan tuntunan kasih Tuhan. Oke sahabat, rupanya waktu yang sudah membatasi kita di pagi hari ini untuk kita tetap bersama di Morning Blessing. Dan Ani pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya sampai saat ini.
Dan kita akan jumpa lagi di acara yang sama di kesempatan mendatang. Oke sahabat, akhirnya Anda ucapkan selamat berpisah, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.

Halo sobat pria pemberani, saya Mukhlis Rianto kembali menemani Anda dalam program kesayangan kita, Pria Pemberani. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama bagi Anda yang sudah berumah tangga. Kita akan berbicara tentang bagaimana cara menjadi suami yang selalu berdiri di samping istri dalam suka maupun duka. Siapkan diri Anda, kali ini kita akan belajar banyak hal seputar pria. Berdiri di samping istri. Pria pemberani terus maju memberi inspirasi. Sahabat, seorang pria pemberani bukan hanya tentang otot atau keberanian fisik. Keberanian sejati seorang pria adalah tentang bagaimana ia mendukung, menghargai, dan berdiri di samping pasangan hidupnya. Seperti kata pepatah, di balik pria hebat, ada wanita hebat. Namun, saya ingin sedikit mengubahnya menjadi, di samping pria hebat, berdiri wanita hebat. Nah, mari kita bahas obrolan kita lebih seru lagi. Yang pertama, lebih dari sekadar cinta. Sobat pria pemberani, cinta itu memang fondasi rumah tangga. Tapi, tahukah Anda, ada lebih dalam dari sekadar cinta. Ada komitmen, ada tanggung jawab, ada saling dukungan, dan yang tak kalah penting, ada persahabatan. John Gottman, seorang psikolog ternama, menyatakan, pernikahan yang sukses bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang persahabatan. Saling menghormati, saling menghargai, dan saling mendukung dalam suka maupun duka. Bayangkan, istri Anda adalah rekan satu tim dalam pertandingan sepak bola. Anda tidak akan membiarkan dia berjuang sendirian, bukan? Anda akan memberikan umpan, bertahan bersama, dan merayakan kemenangan bersama. Pria pemberani, jadilah sahabat terbaik bagi istrimu. Ada sebuah humor, seorang suami bertanya pada istrinya, "Sayang, kamu mau aku jadikan apa dalam hidupmu?" Sang istri menjawab, "Jadilah dirimu sendiri. Tapi yang lebih rajin bantu cuci piring dan dampingin anak-anak belajar ya." Yang kedua, komunikasi kunci keharmonisan. Pria pemberani, pernah dengar pepatah mulutmu harimaumu? Nah, dalam rumah tangga, pepatah ini bisa diubah jadi mulutmu kunci keharmonisanmu. Komunikasi yang baik itu penting banget loh. Gary Chapman menyatakan, setiap orang punya cara berbeda dalam merasa dicintai. Cari tahu bahasa cinta istri Anda dan gunakan itu untuk berkomunikasi dengannya. Sahabat pemberani, komunikasi bukan hanya tentang berbicara, ini juga tentang mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami perasaan pasangan, dan memberikan respon yang tepat. Jangan hanya mendengar kata-kata yang diucapkan istri Anda, tetapi juga perhatikan bahasa tubuhnya, nada suaranya, dan ekspresi wajahnya. Nah, ini tips untuk komunikasi yang lebih baik. Luangkan waktu khusus untuk berbicara. Matikan televisi, jauhkan ponsel, dan fokuslah pada istri Anda untuk berbicara berdua. Berbicaralah dengan jujur dan terbuka. Jangan takut untuk mengungkapkan perasaan Anda, tapi lakukan dengan cara yang sopan dan penuh kasih sayang. Dengarkan dengan penuh perhatian. Jangan menyela, jangan menghakimi, dan jangan memberikan nasihat yang tidak diminta. Jadilah pendengar yang baik. Berikan respon yang tepat, tunjukkan bahwa Anda memahami perasaan istri Anda dan berusaha mencari solusi bersama. Bayangkan,
Anda sedang merakit perabot baru tanpa lembar instruksi. Pasti bingung, kan? Nah, komunikasi yang buruk dalam rumah tangga itu seperti merakit perabot tanpa instruksi. Karena itu, pria pemberani jangan biarkan komunikasi macet. Seorang suami pulang kerja dan bertanya pada istrinya, "Sayang, makan malam apa?" Sang istri menjawab, "Aku sudah masak nasi, sayur, ikan, dan ayam. Mau makan sekarang?" Sang suami menjawab, "Wow, terima kasih sayang. Pasti enak, tapi aku mau kamu cerita dulu sebentar gimana harimu." Ini contoh membangun komunikasi dengan istri. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Pria pemberani, ingatlah bahwa Anda dan istri Anda adalah dua individu yang berbeda. Pasti ada perbedaan pendapat, perbedaan selera, dan perbedaan kebiasaan. Tapi perbedaan itu bukan masalah, justru bisa jadi bumbu penyedap rumah tangga. Herfield Hendrick, penulis buku Getting the Love You Want, bilang, pernikahan adalah kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang bersama pasangan. Jangan takut pada perbedaan, tapi jadikan itu sebagai peluang untuk belajar. Sahabat, bayangkan Anda sedang makan nasi goreng. Rasanya pasti lebih enak kalau ada tambahan telur, ayam, atau udang, kan? Nah, perbedaan dalam rumah tangga itu seperti tambahan lauk dalam nasi goreng. Pria pemberani, hargai perbedaan, rayakan keunikan. Sebuah humor, seorang istri berkata kepada suaminya, "Sayang, aku mau beli tas baru." Sang suami menjawab, "Tapi sayang, kamu sudah punya banyak tas." Sang istri menjawab, "Iya, tapi yang ini beda. Yang ini bisa bikin aku terbang." Yang keempat, berbagi peran dan tanggung jawab. Pria pemberani, rumah tangga itu bukan kerajaan dengan raja dan ratu. Rumah tangga itu tim, di mana suami dan istri punya peran dan tanggung jawab masing-masing. Seorang psikolog dan pembawa acara televisi terkenal mengatakan, pernikahan yang sehat adalah kemitraan yang setara. Kedua pasangan harus merasa didengar, dihargai, dan berkontribusi secara adil. Bayangkan Anda sedang membangun rumah bersama istri. Anda mungkin lebih ahli dalam memasang batu bata, sementara istri Anda lebih jago dalam mengecat dinding. Kalian berdua bekerja sama untuk menciptakan rumah yang indah dan nyaman. Pria pemberani, berbagi peran, berbagi bahagia. Ada sebuah humor. Seorang suami bertanya pada istrinya, "Sayang, kamu mau aku bantu apa?" Sang istri menjawab, "Kamu bisa bantu aku dengan tidak bertanya lagi mau bantu apa, dan langsung saja mulai mengerjakan suatu." Bagian yang kelima, jadilah pendukung nomor satu. Pria pemberani, pernahkah Anda melihat mata istri Anda berbinar-binar saat ia berbicara tentang mimpi dan cita-citanya? Atau mungkin pernahkah Anda merasa semangatnya yang membara saat ia berusaha mencapai tujuannya? Sebagai seorang suami, salah satu peran terpenting Anda adalah menjadi pendukung nomor satu bagi istri Anda. Sahabat, Michelle Obama, mantan ibu negara Amerika Serikat, mengatakan, "Tidak ada yang lebih penting daripada memiliki pasangan yang percaya pada Anda, yang mendukung Anda, dan yang mencintai Anda apa adanya." Di bagian lain, Barack Obama berkata, "Saya tidak akan berada di tempat saya sekarang tanpa dukungan istri saya, Michelle. Dia adalah batu karang saya, penasihat terpercaya saya, dan cinta dalam hidup saya." Sahabat, bayangkan istri Anda sedang berlari maraton.
Anda berdiri di pinggir jalan, memberinya air minum, menyemangatinya dengan sorakan, dan merayakan kemenangannya di garis finish. Pria pemberani, jadilah angin di bawah sayap istrimu. Seorang istri berkata pada suaminya, "Sayang, aku mau ikut lomba masak." Sang suami menjawab, "Wah, hebat. Aku yakin kamu pasti menang. Tapi kalau kalah juga enggak apa-apa, yang penting kamu sudah berusaha." Sang istri menjawab, "Iya sayang, tapi kalau aku menang, kamu harus cuci piring selama sebulan." Yang keenam, cinta yang terus bertumbuh. Pria pemberani, cinta itu seperti tanaman, perlu disiram, dipupuk, dan dirawat agar terus tumbuh dan berkembang. Jangan biarkan cinta Anda pada istri menjadi layu. Cinta itu seperti api unggun. Jika tidak dijaga, api akan padam. Tetapi jika Anda terus menambahkan kayu bakar dan meniupnya dengan lembut, api akan terus menyala dan menghangatkan. Begitu juga dengan cinta, perlu dipupuk dan dirawat agar terus tumbuh dan berkembang. Khalil Gibran, seorang penyair dan filsuf terkenal, mengatakan, "Cinta tidak memberikan apapun selain dirinya sendiri, dan tidak mengambil apapun selain dari dirinya sendiri. Cinta tidak memiliki dan tidak ingin dimiliki, karena cinta sudah cukup bagi cinta." Sahabat, bayangkan Anda sedang mendaki gunung bersama istri. Perjalanan mungkin melelahkan, tapi pemandangan indah di puncak membuat semua perjuangan terasa sepadan. Begitu juga dengan cinta, semakin lama bersama semakin dalam dan indah. Pria pemberani, jangan berhenti mencintai istrimu. Itu dia pria pemberani, obrolan kita tentang berdiri di samping istri. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Ingat, jadilah suami yang selalu ada untuk istri dalam suka maupun duka. Terima kasih Sobat Pemberani sudah setia mendengarkan program Pria Pemberani hari ini. Semoga tema berdiri di samping istri bisa memberikan inspirasi dan semangat bagi Anda dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik, atau saran, Anda bisa WhatsApp kami ke nomor 081-333-777-386. Sampai jumpa di lain kesempatan, saya Mukhlis undur diri, tetap semangat. Salam sejahtera, pria pemberani terus maju memberi inspirasi.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035000.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Mandinya cepat sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar loh.
4: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
3: Loh pak, kok enggak pakai helm toh? Harus pakai helm.
4: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
3: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
5: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolong, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Nah, kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iktus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini

0: 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pentahiran bagi semua orang. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Mazmur 51 ayat 9. Tak lama sebelum Boris Yeltsin datang ke Amerika Serikat untuk meminta bantuan, ia pergi ke gereja. Tindakan yang sering dilakukan oleh politisi, khususnya bila diliput oleh pers. Namun Yeltsin kemudian mengatakan kepada kantor berita Itar Tass, "Saya datang hari ini untuk dibersihkan." Yang membuat saya tertegun dengan tindakan Yeltsin dan ucapannya adalah fakta bahwa ia terang-terangan adalah seorang ateis, atau setidaknya ia mengklaim demikian. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, benarkah demikian? Seseorang biasanya tidak menyediakan payung jika tidak percaya bahwa akan ada hujan, atau berbicara tentang Allah jika tidak percaya Allah itu ada. Ronald Reagan saat membuka doa sarapan pagi pernah berkata, "Saya dari dulu tidak bisa mengerti mengapa bisa ada ateis di dunia yang begitu indah ini. Dan saya ingin sekali mengundang beberapa orang ateis untuk makan malam, lalu menyajikan makan malam semewah mungkin, dan setelah makan, saya akan bertanya, apakah mereka percaya bahwa ada koki?" Ada orang ateis yang pergi ke gereja meskipun tidak banyak. Namun saat berbicara tentang pentahiran, kita membicarakan pentahiran yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Jauh sebelum ada Yeltsin, Paulus berbicara tentang pentahiran yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Ia berkata, "Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman." Efesus pasal 5 ayat 25 dan 26. Ada ucapan bahwa tidak ada orang yang ateis saat nyawanya terancam, dan mungkin itu benar. Namun saya tahu satu fakta yang benar. Seringkali orang berkata bahwa mereka percaya atau tidak percaya sesuatu agar dapat diterima secara sosial. Tetapi ketika momennya tiba dan seseorang dihadapkan dengan realitas kekekalan, orang itu tiba-tiba akan ingin tahu apakah Allah telah mengampuninya. Saat itu terjadi, seorang ateis akan berdoa kepada Allah. Kebutuhan akan pentahiran dan pengampunan bersifat universal. Tidak ada seorang pun, entah betapa baiknya ia menjadi orang tua, betapa banyaknya gerakan sosial yang ia dukung, atau betapa banyaknya kebaikan yang ia lakukan, adalah begitu tak bercela sehingga ia tidak pernah memerlukan pentahiran dan pengampunan. Benar, kita melakukan dosa kepada sesama dan harus belajar untuk meminta juga memberikan pengampunan. Namun, pada akhirnya, itu adalah masalah antara seseorang dan penciptanya. Waktu Daud memperistrikan Bathsheba, ia mulai memperparah kesalahan awalnya. Perzinahan itu akhirnya berujung pada rancangan pembunuhan suaminya Bathsheba. Setelah itu Daud berusaha mencari apa yang dicari oleh Yeltsin, pentahiran dan pengampunan. Namun ia membayar harga yang mahal untuk kesalahannya. Mazmur 51 di Perjanjian Lama mencatat doa indah yang Daud panjatkan. "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku." Daud tahu bahwa ia telah berdosa kepada Bathsheba dengan menodainya saat Bathsheba masih menjadi istri orang lain. Ia tahu bahwa ia telah berdosa kepada Uria, suami Bathsheba, dengan memerintahkan agar ia dibunuh. Namun ia juga menyadari kesalahan besarnya adalah terhadap Allah. Karena ia berseru, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Mazmur 51 ayat 6. Tidak heran, Daud memohon, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Mazmur 51 ayat 9. Ada kabar baik, sobat. Yang dicari oleh Daud masih diberikan oleh Allah hari ini. Allah masih tetap membasuh noda dan kotoran dunia. Untuk mendapatkan pentahiran dan pengampunan, Anda hanya perlu memintanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salam, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda. The Station of Salvation, 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026, dan informasi yang pertama kami sampaikan dari suaramerdeka.com. Informasi yang pertama mengenai perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini Kamis 30 Juli 2026. Tengah pekan dominan cerah berawan. Dikutip dari situs resmi BMKG, cuaca di Kota Semarang hari ini Kamis 30 Juli 2026 diperkirakan masih dominan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut menuju ke tenggara hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 10 km per jam dengan suhu berkisar antara 24 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 51 sampai 82%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari timur laut menuju barat daya hingga utara dengan kecepatan mencapai 5 hingga 10 km per jam dengan suhu diperkirakan antara 24 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 58 hingga 90%. Di wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari timur laut, dari tenggara menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 8 km per jam dengan suhu berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, sebagian cerah berawan sepanjang hari. Sedangkan angin bertiup dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan mencapai 6 hingga 11 km per jam dengan suhu udara di wilayah ini berkisar antara 22 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 95%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas cuaca diperkirakan sebagian besar berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat ke barat laut dengan kecepatan mencapai rata-rata 3 hingga 14 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 62 hingga 98%.

Informasi selanjutnya kami sampaikan mengenai kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini, 30 Juli 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli Rp18.048, jual Rp18.068. Dolar Singapura beli Rp13.980, jual Rp14.020. Euro Eropa beli Rp20.650 dan jual Rp20.712. Dolar Australia beli Rp12.532 dan jual Rp12.589. Dolar Kanada beli Rp12.833 dan jual Rp12.868. Pound sterling Inggris beli Rp24.066 dan jual Rp24.141. Dolar Hong Kong beli Rp2.300 dan jual Rp2.303. Yen Jepang beli Rp110.25 dan jual Rp110.62. Yuan China beli Rp2.662 dan jual Rp2.679. Won Korea Selatan beli Rp12.12 dan jual Rp12.89.

0: Iya, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Pak. Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lonong, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

masih di info jelang siang, informasi berikutnya kembali kami sampaikan masih dari suaramerdeka.com. Pemkot Semarang percepat bangun RTLH, nilai bantuan per unit hingga 35 juta rupiah. Pemerintah Kota Semarang percepat pengentasan rumah tidak layak huni atau RTLH melalui program rehabilitasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun 2026 nilai bantuan dan untuk setiap unit rumah ditingkatkan dari semula 20 juta menjadi 30 juta hingga 35 juta agar hasil pembangunan memenuhi standar rumah sehat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Disperkim Kota Semarang Murni Ediati atau yang akrab disapa Mbak Pipi mengatakan kenaikan nilai bantuan dilakukan menyesuaikan kenaikan harga material bangunan sekaligus memastikan kualitas rumah

Berikut ini info ekonomi masih dari suaramerdeka.com, rincian terbaru harga emas Pegadaian pada Kamis 30 Juli. Rata-rata merosot lagi di tengah pekan. Data terbaru yang dikutip dari laman resmi Pegadaian Harta serta Galeri 24, Kamis 30 Juli 2026, harga emas rata-rata kembali melandai alias turun untuk semua jenis di tengah pekan. Untuk jenis harga emas antam di Pegadaian ukuran 1 gram kini dibanderol pada harga Rp2.706.000, turun Rp12.000 dari harga perdagangan sebelumnya. Adapun harga emas UBS 24 karat ukuran 1 gram ada di angka Rp2.586.000 per gram, turun Rp13.000 dari harga perdagangan sehari sebelumnya. Sementara emas harga emas Pegadaian jenis galeri 24 ukuran 1 gram dipatok pada angka Rp2.573.000, turun Rp14.000 dari harga perdagangan sehari sebelumnya. Patokan penetapan harga emas adalah perkembangan pasar sehingga nilainya dinamis serta berubah-ubah.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu, sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Badan Gizi Nasional atau BGN di Kebon Sirih. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 767 personel gabungan untuk mengamankan jalannya demonstrasi agar berlangsung tertib dan kondusif. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Erlin Sumantri mengatakan aksi pertama akan digelar oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa Islam Indonesia di kawasan Gambir mulai pukul 10 WIB. Sementara itu, Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dijadwalkan menggelar aksi di depan kantor BGN Kebon Sirih pukul 12 WIB. Personel pengamanan berasal dari gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Jajaran, serta tim pelayanan unjuk rasa Jakarta Pusat yang telah disiagakan sejak apel pengamanan. Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan dan jumlah massa yang mengikuti aksi. Beralih ke Klaten, Kabupaten Klaten targetkan perbaikan irigasi Karang Dukuh, keluhan petani 50 tahun segera ditangani. Petani Desa Karang Dukuh, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten kembali menyuarakan persoalan saluran irigasi yang telah menghambat produktivitas pertanian selama puluhan tahun. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo dalam agenda sambung rasa yang digelar di lapangan Desa Karang Dukuh pada Rabu 29 Juli 2026. Salah seorang petani, Kusno Suwardi, mengungkapkan lahan persawahan di bagian selatan rel kereta mengalami kesulitan memperoleh pasokan air sejak jalur lori dibongkar dan kawasan sekitar berubah fungsi. Menurutnya persoalan itu telah berlangsung sejak tahun 1976 akibat rusaknya saluran irigasi dari jabungan yang melintasi desa Pakahan, ditambah aliran air yang kini terhalang lahan milik pribadi. Ia berharap pemerintah segera memperbaiki jaringan irigasi agar distribusi air dapat dinikmati secara merata oleh seluruh petani di wilayah tersebut.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iktus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

Masih kami temani sahabat Iktus di 96.5 FM. Di acara selanjutnya inilah Happy Family akan menemani aktivitas sahabat kembali ya, sampai pukul 11.30 menit dengan berbagi tips sehat bagaimana menjaga kesehatan mental. Tetap bersemangat sahabat Iktus dalam berkarya hari ini, kami siap menemani Anda. Terimalah bingkisan lagu di awal perjumpaan kita, jadikan semua bangsa muridmu, dari Sudirman Worship. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Dengerin request lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya. Happy or gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
4: Ambil

kali ini di tengah kesibukan sahabat masing-masing ya, saya ingin berbagi satu artikel sehat mengenai penyebab dan cara mengatasi mood swing saat PMS ya, yang ditinjau oleh Dr. Andreas Wilson Setiawan MKes dari hellosehat.com. Biasanya menjelang menstruasi ya, banyak wanita itu kan mengalami yang namanya gejolak emosi yang tidak menentu atau gejala PMS, premenstrual syndrome. Nah, ini memang wajar terjadi, tetapi mood swing bisa sangat mengganggu kan aktivitas kita dan menghambat produktivitas. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Ya, pada dasarnya mood swing atau PMS tadi ya, saat PMS tadi disebabkan ketidakseimbangan hormon dan senyawa kimia otak yang berhubungan dengan pengaturan suasana hati. Mood swing saat menstruasi itu dilaporkan terkait dengan naik turunnya kadar hormon estrogen sepanjang siklus menstruasi. Nah, estrogen mulai naik secara perlahan setelah menstruasi terakhir selesai, kemudian mencapai puncaknya lagi 2 minggu mendekati jadwal haid Anda selanjutnya. Nah, kadar estrogen dalam tubuh akan menurun tajam sebelum mulai naik dan turun lagi menjelang siklus baru dimulai. Naik dan turunnya kadar hormon ini juga menyebabkan gejala sindrom prahaid lainnya seperti ada yang pusing ya tadi ya, sakit kepala, pembengkakan dan nyeri payudara serta konstipasi. Nah, gejolak emosi saat pramenstruasi juga dapat dipengaruhi oleh berbagai hal lain nih sahabat itu, misalnya kok cuacanya mendung, cenderung membuat suasana hati gundah gulana gitu ya. Nah, berbagai pemicu stres seperti tekanan pekerjaan, belum lagi masalah rumah tangga atau kesulitan finansial itu juga bisa memperburuk perubahan mood saat PMS. Nah, di samping itu sahabat, PMS itu berkaitan dengan menurunnya kadar hormon serotonin yang bisa memicu gejala depresi. Membuat sahabat mudah tersinggung lah, atau kadang ngidamnya yang pedes-pedes atau sebaliknya yang manis-manis gitu ya. Nah, ada yang pengennya makan yang banyak micin. Ada yang seperti itu dan masih banyak lagi gejala-gejala tersebut yang banyak dialami oleh para wanita ya yang menstruasi. Nah, kali ini saya akan bagikan nih cara mengatasi gejala PMS tadi yang kadang membuat mood jadi swing gitu ya, nggak stabil. Ya, sekali lagi bahwa gaya hidup sehat itu merupakan langkah utama untuk mengendalikan gejala PMS yang mengganggu, termasuk yang namanya mood swing tadi ya. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa kita coba untuk mengatasi perubahan emosi atau bad mood saat haid. Yang pertama, kita harus konsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin B6. Nah, sahabat Iktus, utamakan konsumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin B6 untuk mengelola gejolak emosi saat PMS ya. Nah, penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Caring Science mengungkapkan bahwa konsumen suplemen kalsium dan vitamin B6 itu mampu membantu mengurangi perubahan mood terutama depresi selama PMS. Nah, beberapa jenis makanan kaya kalsium yang bisa sahabat konsumsi itu antara lain ikan ya, ikan teri, ikan sarden, brokoli, kale, bayam, selada, kacang almond, tahu, dan susu kedelai. Ini kan banyak mengandung kalsium nih. Nah, itu bisa sahabat konsumsi. Sementara itu untuk sumber vitamin B6, sahabat bisa juga tambahkan ikan tadi ya. Ikan, hati sapi, kentang, daging ayam, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Nah, itu juga penting ya untuk sahabat masukkan saat Anda mengalami menstruasi, sehingga paling tidak mengurangi bad mood tadi. Kemudian juga jangan lupa nih olahraga secara teratur ya sahabat Iktus ya.
Cara lainnya yang bisa sahabat lakukan untuk mengatasi mood swing saat PMS adalah dengan olahraga secara teratur. Atau malah barangkali gak pernah olahraga. Ya, disarankan olahraga teratur ya. Menurut studi dalam sebuah jurnal Woman, olahraga secara rutin itu mampu mengurangi berbagai keluhan menjelang menstruasi seperti nyeri lah, kelelahan, dan gangguan mood. Nah, hal ini karena apa? Karena olahraga itu ternyata dapat merangsang pelepasan hormon endorfin dan serotonin di dalam tubuh kita. Nah, kedua hormon ini berperan dalam membantu memperbaiki suasana hati. Oleh sebab itu, lakukanlah olahraga ringan seperti jogging, ya, kemudian yoga, jalan cepat, senam, berenang, ya, setidaknya 30 menit lah dalam sehari. Nah, lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Nanti kita balik lagi, kita lanjutkan setelah break. Lagu berikut ini masih di Happy Family. Sebuah lagu Gerbang Kudusmu dari GMS yang terbaru.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Iya, iya.
1: Eh, itu kan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak, kak, iya, jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan

Ya, sahabat Iktus, balik lagi bagaimana kita bisa mengatasi mood swing saat PMS ya. Yang pertama kita kembali ke gaya hidup sehat. Kita harus tambahkan tadi mengkonsumsi makan yang kaya kalsium dan vitamin B6, olahraga yang teratur, mengelola stres ya. Kemampuan manajemen stres ya yang baik itu bisa membantu kita mengendalikan perubahan mood yang drastis menjelang menstruasi. Nah, bagaimana stres mempengaruhi mood swing saat PMS? Ketika stres, tubuh itu memproduksi hormon kortisol yang mengganggu keseimbangan hormon, termasuk estrogen dan progesteron. Ketidakseimbangan hormon ini menimbulkan gejala premenstrual syndrome yang sahabat alami. Nah, untuk mengurangi stres, hindari sejenak hal-hal yang menjadi pemicu stres kita. Jadi perlu istirahat ya, kita istirahat dan lakukan aktivitas ringan dan menyenangkan. Ketika pikiran lebih jernih dan tubuh lebih berenergi, maka kita bisa mulai nih mencari solusi dari sumber stres yang kita hadapi. Lalu selain itu ya, tadi tidur yang cukup ya sahabat Iktus ya. Nah, jangan sepelekan manfaat yang bisa sahabat peroleh dari tidur yang cukup. Pola tidur yang sehat itu mampu memperbaiki mood yang tidak stabil ketika PMS. Kurang tidur justru memperburuk gejala PMS karena akan mengganggu regulasi hormon stres yakni kortisol. Selain itu, neurotransmitter seperti serotonin yang berperan dalam mengatur mood itu menjadi tidak optimal. Akibatnya ya suasana hati cepat berubah-ubah dan sulit dikendalikan. Gampang terpancing emosinya, ya tersinggungan gitu ya. Nah, jadi pastikan untuk tidur yang cukup, yakni sekitar 7-8 jam per hari. Agar tubuh dan otak itu memiliki waktu yang cukup untuk pulih dan memperbaiki diri. Kemudian kurangi konsumsi kafein dan alkohol, sahabat Iktus ya. Nah, alkohol dan kafein itu dapat mengganggu keseimbangan hormon dalam tubuh sehingga memperburuk gejala mood swing saat PMS. Konsumsi kafein berlebihan itu bisa membuat sahabat terasa gelisah ya dan sulit tidur. Sedangkan alkohol berlebih dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan membuat emosi menjadi tidak stabil. Nah, untuk mengurangi mood swing yang mengganggu, cobalah untuk membatasi konsumsi kafein dan alkohol. Sebagai alternatif, sahabat bisa mengkonsumsi minuman pelancar haid seperti air putih yang cukup, teh herbal, jamu atau jus buah segar. Jamu tuh kayak kunir asem itu loh sahabat Iktus ya. Kemudian konsultasikan diri Anda ke dokter. Jika mood swing sudah sangat mempengaruhi aktivitas Anda, produktivitas Anda, hubungan sosial Anda, mungkin sudah saatnya untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Nah, kondisi ini bisa menandakan gejala premenstrual dysphoric disorder atau PMDD yang membutuhkan penanganan medis. Nah, sahabat dengan berkonsultasi, sahabat bisa mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Baik itu terapi perilaku atau pemberian suplemen maupun obat-obatan hormonal. Nah, mood swing menjelang haid memang gejala yang umum terjadi yang dialami para wanita. Kondisi ini biasanya akan membaik ya dengan sendirinya setelah memasuki masa menstruasi itu. Nah, sahabat itu yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat. Sahabat itu paling tidak kalau sahabat bisa sudah tidak mens ya, membagikan itu pada cucu tercinta mungkin ya, atau teman, atau atau kita paham lah dengan kondisi teman kita, saudara kita, istri kita gitu ya. Semoga bermanfaat. Baik sahabat Iktus, kita akan kembali simak beberapa lagu berikut ini menemani kita di kala sedang beraktivitas di hari ini. Tuhan, tahun keajaiban Tuhan, sebuah lagu dari keluarga Allah Worship.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: tadi acara Happy Family yang sudah menemani sahabat Iktus di hari ini. Dan kita akhiri perjumpaan kita. Kita akan segera jelang acara Firman untuk Anda yang siang hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Franz Lee dari GKY Semarang. Selamat mendengarkan.
1: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

seakan berlambat menjawab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya Pendeta Frans Lee dari Gereja Kristus Yesus GKI Semarang dalam program acara Firman untuk Anda. Saya berdoa kiranya renungan firman pada hari ini boleh berbicara kepada kita sekalian, menguatkan dan meneguhkan, jadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah saudara merasa Tuhan seakan begitu lambat menjawab doa? Saya tidak menanyakan apakah saudara percaya Tuhan sanggup. Saya juga tidak bertanya apakah saudara percaya Tuhan mengasihi Anda. Saya yakin jawabannya semua akan mengatakan, ya, saya percaya. Tetapi ada satu hal yang sering membuat kita bergumul. Bukan soal kuasa Tuhan, bukan kasih Tuhan, melainkan waktu Tuhan. Saudara percaya Tuhan sanggup, saudara juga percaya Tuhan mengasihi. Tetapi mengapa Tuhan seringkali tidak segera menjawab doa? Jika saudara merasa seperti itu, saudara tidak sendirian. Banyak orang Kristen juga merasakan hal yang sama, dan saya pun kadang merasakannya. Itulah yang akan kita baca dalam sebuah keluarga yang sedang bergumul, yang diceritakan di Injil Yohanes pasal 11. Mari kita sama-sama melihat kisah ini dalam Injil Yohanes pasal 11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Saya akan bacakan lebih dahulu, demikian firman-Nya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sampai demikian dulu pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Nah, saudara sekalian, dalam cerita ini kita dibawa masuk ke sebuah keluarga yang sedang berduka, yang hancur, di mana Lazarus dikatakan sakit dan membuat Marta dan Maria begitu panik sehingga mengirim pesan kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Perhatikan, mereka tidak berkata, "Lazarus yang setia sakit." Mereka juga tidak mengatakan, "Lazarus yang rajin melayani itu sakit." Tapi mereka berkata, "Dia yang engkau kasihi sakit." Permohonan mereka ini didasarkan bukan pada kebaikan atau jasa Lazarus, tapi pada kasih Yesus. Dan tentunya ini sangat beralasan ketika mereka mengajukan permohonan supaya Yesus memberi perhatian. Namun respons Yesus itu mengejutkan, saudara. Dikatakan di dalam ayat yang kelima dan enam tadi, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini sepertinya aneh, saudara. Biasanya kita berpikir, kalau Tuhan mengasihi, ia akan segera datang. Kalau Yesus peduli, maka ia akan langsung menolong. Karena Yesus itu berkuasa, mestinya ia segera menyelesaikan masalah. Tetapi justru Yohanes berkata, Yesus memang mengasihi mereka, maka ia menunda. Wow, ini berarti bahwa penundaan Tuhan itu bukanlah kurangnya kasih Tuhan. Saudara, hal ini penting untuk kita pahami bahwa seringkali ketika kita dalam pergumulan atau penderitaan, setan justru sering menyerang kita, bukan pertama-tama untuk membuat kita ragukan kasih Tuhan atau kuasa Tuhan, tetapi justru membuat kita itu merasa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mau menolong. Kalau Tuhan mengasihimu, mengapa kamu sakit? Kalau Tuhan peduli, mengapa doamu belum dijawab? Kalau Tuhan baik, kenapa keluargamu seperti ini? Kalau Tuhan hadir, kenapa kamu merasa sendirian? Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi
di sini Yohanes mau menjawab bahwa keterlambatan menurut perasaan kita itu bukan berarti ketiadaan kasih atau kepedulian Tuhan. Yesus terlambat bukan karena ia tidak tahu. Yesus berlambat karena bukan karena ia tidak mampu atau karena ia tidak peduli. Tetapi dikatakan, ini menarik ya, di ayat keempat itu dikatakan begini, ia menunda karena ada kemuliaan yang lebih besar yang hendak ia nyatakan. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Pendengar itu saya dikasihi Tuhan, Lazarus memang mati. Tapi kematian bukan akhir dari cerita. Yesus melihat sesuatu yang Martha, Maria, dan murid-murid lain belum bisa lihat. Kita seringkali juga melihat bab yang sangat menyakitkan. Tapi Tuhan melihat seluruh kisah. Kita melihat kubur, Tuhan melihat kebangkitan. Kita melihat keterlambatan, tapi Tuhan melihat kemuliaan. Lalu kemudian, singkat cerita, Yesus pun tiba di Betania, di kampung halamannya Lazarus. Nah ternyata Lazarus sudah 4 hari dalam kubur. 4 hari, saudara. Ya. Bagi Martha dan Maria, Yesus bukan hanya datang terlambat, tapi Yesus akan datang setelah semua harapan dikuburkan. Martha kemudian keluar menjumpai Yesus dan berkata di ayat 21, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, menarik sekali bahwa perkataan yang sama ini juga diucapkan oleh Maria, saudara Martha. Ayat 32 saya bacakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, dari perkataan Martha dan Maria ini, tersirat ada suara hati yang terluka. Tuhan, seandainya engkau datang lebih cepat. Tuhan, seandainya aja engkau menjawab lebih awal. Tuhan, seandainya saja engkau melakukan sesuatu. Saudaraku, Martha memang percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan Lazarus. Namun sebelum kematian itu. Tetapi sekarang Lazarus sudah mati. Iman Martha itu punya batas waktu. Ia percaya Yesus berkuasa kemarin. Ia percaya Yesus berkuasa nanti pada hari kebangkitan. Tetapi nampaknya ia sulit percaya bahwa Yesus berkuasa di depan kubur hari ini. Lalu kemudian Yesus berkata kepada Martha di ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Pendengar itu saya dikasih Tuhan, perhatikan, Yesus tidak hanya berkata, aku akan memberikan kebangkitan. Ia berkata, akulah kebangkitan. Artinya kebangkitan bukan sekedar peristiwa di masa depan. Kebangkitan adalah pribadi yang sedang berdiri di depan Martha. Harapan Kristen itu bukan terutama bahwa keadaan kita akan membaik. Harapan kita adalah bahwa Kristus hadir, berkuasa, dan menang atas kematian. Lalu kemudian Yesus bertanya kepada Martha, percayakah engkau akan hal ini? Itulah pertanyaan yang sama bagi kita hari ini. Bukan hanya, apakah engkau percaya Yesus bisa menolong orang lain? Bukan hanya, apakah engkau percaya Yesus pernah bekerja di masa lalu? Atau apakah engkau percaya Yesus akan membangkitkan orang mati pada akhir zaman? Tetapi, percayakah engkau kepada Yesus di depan kuburmu hari ini? Saudaraku, kubur itu bisa berupa pergumulan yang terasa final. Mungkin itu adalah hubungan yang dingin, iman yang lelah, kesehatan yang menurun, masa depan yang gelap, hati yang telah mati rasa, dosa yang terlalu kuat mengikat, atau penyesalan yang terus menghantui. Yesus tidak meminta saudara dan saya pura-pura kuat. Ia meminta kita hanya percaya kepadanya. Iman itu bukan menutup mata terhadap kenyataan. Iman
melihat kenyataan lalu memandang Kristus yang lebih besar daripada kenyataan itu. Selanjutnya saudaraku, Yesus mengajak saudara memperhatikan ayat yang ke-35, sebuah ayat yang terpendek di Alkitab. Dikatakan, maka menangislah Yesus. Jesus wept. Dalam bahasa Mandarin dikatakan, Yesu kule. Ayat yang begitu pendek tapi mengandung arti yang begitu mendalam, saudara. Air mata yang menetes itu bukan sekedar sedih, bukan cuma sekedar terharu, tapi dikatakan sebuah kata, maskullah. Kata ini sudah jarang ditemukan. Banyak orang mungkin tidak tahu apa arti maskul. Tapi kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris, kata itu mempunyai arti groaning, deeply troubled, kedukaan yang mendalam, sebuah pergumulan yang begitu berat, pergolakan batin yang dalam. Ini luar biasa ya saudara ya. Satu-satunya ayat yang mengatakan atau menuliskan Yesus menangis. Bukankah Yesus tahu bahwa sebentar lagi Lazarus akan ia bangkitkan? Bahwa kubur itu akan terbuka? Bahwa air mata Maria dan Marta akan berubah menjadi sukacita? Tetapi mengapa dikatakan Yesus tetap menangis? Mengapa saudara? Saya merenungkan ayat ini cukup lama, dan kemudian saya mendapati saudara sekalian, bahwa Yesus yang saudara dan saya percaya bukanlah juru selamat yang dingin. Ia bukan Tuhan yang hanya memberi jawaban dari jauh. Ia masuk ke dalam duka manusia. Ia berdiri di dekat kubur. Ia melihat kehancuran akibat dosa dan kematian. Ia menangis bersama mereka yang menangis. Dan Yesus tahu bahwa tidak lama setelah peristiwa ini, ia sendiri akan menuju salib. Ya, ia akan membangkitkan Lazarus dari kubur, tetapi untuk itu ia sendiri akan berjalan menuju kuburnya sendiri. Mujizat Lazarus justru mempercepat jalan Yesus menuju kematian. Karena setelah Lazarus dibangkitkan, kita tahu cerita selanjutnya bahwa kemudian para pemimpin Yahudi makin bertekad membunuh Yesus. Karena ini adalah cerita mendekati atau menjelang penyalipan, saudara. Seakan-akan di sini Yesus digambarkan dia yang memberi hidup kepada Lazarus dengan harga nyawanya sendiri. Inilah Injil itu. Yesus bukan hanya datang untuk menghibur kita dalam kematian, tapi dia datang untuk mengalahkan kematian melalui kematian dan kebangkitannya. Lalu kemudian saudara, Yohanes 11 menggambarkan saat itu Yesus yang berdiri di depan kubur Lazarus, lalu dia berkata, ayat yang ke-39 saudara, ya, dikatakan begini, kata Yesus, angkat batu itu. Sebuah instruksi yang sederhana, yang tegas. Tapi saudara, menarik sekali bagaimana reaksi Marta. Marta bukannya senang, tapi dia justru merasa heran dan keberatan. Dan dia mengatakan begini, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ini memang sebuah reaksi yang sangat manusiawi dan jujur sebenarnya. Marta memang percaya Yesus, tetapi ia masih takut membuka kubur. Ia mengasihi Lazarus, tetapi ia tidak mau menghadapi bau kematian. Tapi Yesus berkata, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lalu kemudian ayat berikutnya saudara sekalian, ya, ayat 43, Yesus kemudian dengan suara keras berkata begini, Lazarus, marilah keluar. Wow, saudara sekalian. Dan orang yang mati itu, si Lazarus itu pun kemudian keluar. Saudara, ini bukan sekedar sebuah cerita tentang Lazarus. Sebenarnya ada gambaran Injil. Kita semua tanpa Kristus mati dalam dosa. Bukan hanya sakit secara rohani, tapi mati rohani. Tidak mampu menyelamatkan diri. Tidak mampu membangkitkan diri.
tidak mampu keluar dari kubur dengan kekuatan sendiri. Tetapi Kristus memanggil, firman-Nya memberi hidup, suaranya menembus kematian, anugerah-Nya membangkitkan orang berdosa, kuasanya itu membuat yang mati menjadi hidup. Lazarus tidak keluar karena ia hebat, ia keluar karena Yesus memanggil. Keselamatan juga demikian, saudara. Kita hidup bukan karena kita lebih baik daripada orang lain. Kita hidup bukan karena kita lebih berjasa, lebih layak. Tapi karena Kristus memanggil kita keluar dari kematian dosa menuju kehidupan. Tapi perhatikan, saudara sekalian, menarik. Ketika Lazarus keluar, dikatakan ia masih terikat kain kafan. Lalu Yesus berkata, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ini sebuah hal yang indah sekali. Yesus membangkitkan Lazarus, tetapi mengizinkan untuk komunitas orang banyak itu ikut membuka kain kafannya. Disinilah gereja punya panggilan, saudara, bahwa kita bukan hanya merayakan orang yang hidup baru, kita juga bukan hanya sekedar menolong orang, tetapi juga kita membantu mereka berjalan dalam kebebasan. Ada orang yang sudah percaya Tuhan, tetapi masih terikat kebiasaan lama. Mungkin ada orang yang sudah diampuni, tetapi masih hidup dalam rasa bersalah. Ada orang yang sudah menjadi anak-anak Allah, tapi masih hidup seperti budak ketakutan. Ada orang yang sudah menerima hidup baru, tapi masih dibungkus luka lama. Maka gereja, komunitas orang percaya seharusnya menjadi tempat di mana orang yang terluka itu ditolong, dibantu. Gereja harus menjadi komunitas yang dengan kasih berkata, mari kami menolongmu melepaskan kain kafan itu. Bukan dengan gosip, bukan dengan penghakiman, bukan dengan kesombongan rohani, tetapi dengan kebenaran, kasih, kesabaran, dan doa. Pendengar itu, saya dikasih Tuhan, firman hari ini menuntun kita pada beberapa respons yang sangat konkret sekali. Yang pertama, mari serahkan ulang jadwal hidupmu kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada doa yang belum dijawab. Jangan berhenti berdoa, tapi ubah doamu hari ini. Tuhan, dari ikutlah jadwalku menjadi Tuhan, ajar aku percaya pada waktumu. Yang kedua, bawa kalimat seandainya, bawa itu kepada Yesus. Jangan simpan luka itu sendirian. Katakan kepada Tuhan dengan jujur. Marta dan Maria membawa kekecewaan mereka kepada Yesus, bukan menjauh dari Yesus. Yang ketiga, mari kita geser batu yang selama ini engkau pertahankan, saudara. Minggu ini ambil satu langkah ketaatan, minta ampun, akui dosa, cari pertolongan, pulang kepada Tuhan, berhenti menyembunyikan area yang sudah lama mati itu. Dan yang terakhir, saudara, dengarkan suara Kristus lebih daripada suara kubur. Kubur itu berkata, sudah terlambat. Tapi Kristus berkata, marilah keluar. Kubur berkata, tidak ada harapan. Tapi Kristus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 11, kisah ini tidak mengajarkan bahwa Tuhan selalu bekerja sesuai kecepatan yang kita inginkan, tapi mengajarkan sesuatu yang jauh lebih kuat, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlambat, karena waktunya selalu seiring dengan kasih-Nya, hikmat-Nya, dan kemuliaan-Nya. Maka peganglah keyakinan ini, bahwa saat Tuhan nampak terlambat, Ia tidak sedang kehilangan kendali. Ia sedang membawa saudara dan saya melihat bahwa Yesus bukan hanya penolong dalam masalah, tapi kebangkitan dan hidup itu sendiri. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.

Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Engkaulah yang melihat hati setiap kami. Hati yang kering, hati yang kosong, hati yang mati. Tuhan, Kau sanggup pulihkan. Seperti Engkau berkata kepada Lazarus dalam kubur itu, Lazarus, keluarlah. Biarlah pada kesempatan saat ini setiap kami, dimanapun kami mendengarkan renungan firman ini, sungguh boleh disapa oleh Tuhan sendiri. Dan kami boleh keluar dari kubur kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Tuhan kebangkitan dan hidup. Kematian yang paling ditakuti, yang menjadi musuh, telah Engkau kalahkan. Apa lagi yang kami perlu takutkan? Terima kasih untuk janji firman-Mu bahwa sesungguhnya Engkau peduli dan mengasihi kami. Apa yang tampaknya terlambat, tidaklah terlambat, karena semua ada dalam waktu rancangan hikmat bijaksana-Mu. Tolong kami untuk percaya dan menjalani hari-hari kami dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan, penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.

bersama kami di 96.5 FM, itu sahabat Anda yang kami pancar luaskan dari Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Selamat siang buat semua sahabat Iktus yang masih bersama kami. Kami siap menemani dan menghantarkan sahabat hingga pukul 13 nanti dengan serangkaian lagu-lagu yang tentunya bisa menemani di kala sedang rehat sejenak bersama rekan kerja atau bersama keluarga masing-masing. Kehadiran lagu-lagu yang sudah siap menemani Anda tentunya harapan kami bisa menghibur sahabat Iktus dan pastikan sahabat bersama kami di 96.5 FM.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram at BPR Batari.
3: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
4: Aduh, Bu, badan pegel semua, asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
3: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak,
4: minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
3: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
5: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508, 024-8412-508.
6: Ler, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
7: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
6: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
7: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
6: Wah, gaskan yuk.
2: Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

sahabat Iktus, kembali di suasana siang hari ini kami menemani sahabat dengan serangkaian lagu-lagu yang tentunya bisa menghibur sahabat, menemani dikala sedang rehat sejenak karena pentingnya waktu istirahat untuk memulihkan energi dan tenaga kita, mata kita, pikiran kita, semuanya perlu istirahat sahabat. Mesin pun perlu istirahat, apalagi tubuh kita, begitu ya. Jangan lupa mengkonsumsi makan yang bisa menunjang aktivitas Anda sepanjang hari ini. Pilihlah makanan-makanan yang tentunya tidak banyak kandungan pengawet atau pemanis buatan atau yang warna-warni gitu ya. Tentunya kita semua sudah mulai memperhatikan kondisi tubuh kita, kesehatan tubuh kita dengan pola makan yang sehat. Ya mungkin kalau sekali boleh ya untuk mencicipi makan-makanan yang seharusnya kita kurangi begitu. Tapi kita kembali untuk memiliki kehidupan yang lebih sehat lagi agar kita juga bisa beraktivitas dengan baik, pekerjaan lancar, usaha lancar, semua dilancarkan kalau kondisi kita sehat. Jangan lupa cukupkan air putih di tengah kondisi musim panas saat ini, begitu sahabat Iktus ya. Dan untuk sahabat-sahabat jangan lupa satu undangan kembali kami ingatkan untuk sahabat Iktus di acara persekutuan doa Immanuel yang diadakan hari ini ya, Kamis tanggal 30 Juli 2026, yang akan dilayani oleh Pastor Samuel Sianto bertempat di GPI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang, di acara persekutuan doa Immanuel hari ini Kamis 30 Juli pukul 6 sore, yang akan dilayani Pastor Samuel Sianto bertempat di GPI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang. Dan undangan berikutnya, kasih Tuhan tidak hanya didengar di dalam doa.

310 Semarang. Yuk kita bisa menjalin keakraban untuk kita bersama-sama bersuka cita dalam dinamika kelompok ya. Di acara nanti malam Kamis 30 Juli pukul 18.30 di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Kami tunggu kehadiran sahabat-sahabat Iktus. Nah, buat sahabat Iktus yang butuh publikasi juga berkenaan acara-acara gereja, silakan hubungi Radio Iktus ya, kami siap membantu. Atau mungkin juga info lowongan pekerjaan yang Anda butuhkan, mungkin juga info produk Anda, promo-promo yang ingin Anda bagikan atau usaha Anda yang baru. Silakan Anda bisa hubungi Iktus di Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Hubungi kami di WhatsApp ya di 081745 0596.

orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari

0: Temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
3: Pak, mandinya cepat sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
4: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
3: Loh pak, kok enggak pakai helm toh? Harus pakai helm.
4: Lewong kepala-kepalaku sendiri kok yang dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
3: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
5: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Kaktus, masih kami hantarkan Anda di suasana istirahat siang. Semoga kembali Anda bisa menikmati suasana siang dengan nyaman bersama rekan-rekan kerja atau bersama keluarga masing-masing. Yang mungkin di perjalanan, yang lagi bergabung juga terima kasih untuk kebersamaan Anda.

menikmati bekal makan siangnya tentunya lebih hemat dan waktu juga lebih hemat pula, tidak harus keluar ruang dan juga harus keluar biaya transport atau mungkin tenaga untuk keluar. Tapi kadangkala makan siang bersama keluar itu juga membuat suasana lebih seru juga, bareng teman-teman bisa ngobrol hal-hal remeh-temeh gitu ya, dan menghibur hati, sehingga kadang suasana itu membuat kita lebih semangat saat kembali bertugas. Biasanya kalau siang ada yang ngopi nggak nih sahabat Iktus ya, biar fresh gitu. Ya kadang-kadang ada yang butuh stimulasi dari kopi biar fresh sampai sore gitu ya. Tapi kalau ada yang memang tidak bisa menerima kopi, mungkin ya istirahat sebentar lebih baik ya. Jadi energinya nanti pulih lagi saat Anda bangun, walaupun mungkin tidurnya itu tidur-tidur ayam gitu ya, hanya mungkin barang 15 menit, tapi itu sangat membantu saat Anda harus kembali bertugas, apalagi di depan komputer dengan angka-angka yang cukup penuh tantangan menghitungnya gitu ya. Buat sahabat yang dikejar deadline, semangat juga buat Anda semuanya agar dimudahkan di saat Anda harus memenuhi target ya. Tetap semangat semua, jaga kesehatan, dan jangan lupa juga buat sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk dari Iktus seperti minyak mor tersedia ya dalam kemasan besar maupun kecil. Ada obat gosok Wong Feng Hung di Iktus juga, silakan Anda bisa membelinya untuk membantu persediaan Anda. Silakan Anda bisa memesannya, atau mungkin BOL penguras WC tanpa sedot juga tersedia di Iktus, silakan Anda juga bisa memesannya. Dan juga ada air minum Moses tapi dalam bentuk galon. Kalau dalam bentuk cup atau mungkin gelas botol, Anda bisa pesan terlebih dahulu. Kemudian juga untuk Alkitab tersedia, baik itu terjemahan lama maupun yang baru, baik lansia maupun yang pada umumnya, bisa beli di Radio Iktus. Silakan pada jam kerja di Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang. Jangan lupa juga untuk sahabat Iktus yang mendengarkan ibadah dari rumah, Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air setiap hari minggunya pukul 9 pagi bersama GKI Karangsaru, pukul 6 sore bersama GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin, tapi ada terjemahnya, jangan khawatir. Dan mohon dukungan doanya sahabat Iktus. Iktus saat ini sedang mengerjakan antena permanen yang sudah dibangun kembali agar semua dilancarkan tanpa ada gangguan apapun, tercukupi setiap kebutuhannya. Dan terima kasih banyak buat sahabat yang sudah mendukung untuk pembelian antena dan juga perbaikan antena yang permanen. Kiranya Tuhan akan cukupkan juga untuk biaya-biaya operasional Radio Iktus setiap bulannya. Terima kasih atas dukungan doa dan persembahan kasihnya dari sahabat-sahabat Iktus, dari gereja-gereja maupun dari sahabat yang tidak bisa kami sebutkan namanya. Kiranya Tuhan yang membalaskan dengan berlipat kali ganda untuk semua sahabat Iktus. Tetap dukung Iktus untuk kelanjutan operasional dan juga siaran selanjutnya.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
0: Loh, mah. Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
0: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
2: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
3: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
5: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

The Station of Solution 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Bersinergi itu berbagi. Sahabat itu jumpa lagi di program yang luar biasa buat kita semuanya. Happy Rental Time Tong Fang Fal Sekuang. Ha. Dan di siang hari ini lagi senang sekali menemani sahabat itu siang di hari Kamis ya Sing Jisi. Itian de Sang Tian ya jam 1 sampai 3. Sahabat itu yang senang ya dengan program Happy Rental Time juga bisa diinfokan pada teman-teman yaitu di mana di 96.5 FM itu message seher singji liu ya. Ya setiap hari Kamis dan Sabtu ya Itian to Santian jam 1 sampai 3. Buat sampai itu sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini ya, kita akan dengarkan satu lagu buat sampai itu Anugerah Cinta. Anugerah Cinta ini luar biasa ya buat kita semuanya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sebenarnya itu tadi diawali dengan lagu You Even I Tell You, ya. Yeah. Diawali dengan satu lagu kado cinta yang luar biasa ya, di mana tentu saja dari 96.5 FM kado-kado-kado yang luar biasa buat seluruh sahabat-sahabat yang telah mendengarkan di siang hari ini ya. Karena kebaikan dari sahabat-sahabat semuanya, bahwa kasih itu hadir buat kita semuanya ya, buat sahabat itu sih ya. Tuhan begitu luar biasa untuk kita semuanya, dan Tuhan begitu indah ya, Dia memberikan kasih buat seluruh sahabat itu yang mendengarkan di siang hari ini. Baik, sahabat itu tadi sebuah lagu yang luar biasa ya, mengatakan tentang kado cinta. Ini luar biasa sahabat itu sih ya, kalau kita dengarkan ya, begitu luar biasa, di mana lagu-lagu Happy Oriental Time ini ya, di mana lagu-lagu Mandarin yang tentang mengatakan tentang cinta, itu liriknya luar biasa, dan tentu saja liriknya itu menyentuh sahabat itu ya. Kado, bukan kado bentuk barang, tapi kado tentang cinta, berarti cinta yang tulus ya. Cinta yang tulus itu sampai kapanpun juga tidak akan pudar ya. Mungkin saat muda masih cantik, masih ganteng ya. Tapi setelah punya anak, punya cucu ya, kan wajah berubah ya. Tapi namanya kado cinta ya, cinta yang tulus itu tetap pasangan the best ya, dimanapun tempat tetap the best ya. Bahkan ada yang mengatakan ya, di satu lirik lagu pun juga ya, yang mengatakan bahwa walaupun kamu sudah keriput ya, tapi tetap cantik ya, cantik dan tetap baik ya. Keriput tidak masalah, yang penting hati. Dan tentu saja sahabat itu sih, di mana kalau kita bercerita tentang hati ya, hati itu memang harus yang tulus di dalam kehidupan ini ya, jangan kepura-puraan, nanti Anda akan susah sendiri ya. Gimana gak susah, karena berpura-pura berarti kan drama ya. Katanya cinta, ternyata hanya palsu, ya kan? Dan itu yang rugi juga Anda sendiri ya, dimana kalau begitu nanti kan kepura-puraan itu muncul terus ya. Dan kalau kepura-puraan sudah terbina, susah sekali untuk menghilangkannya. Baik, sama itu satu yang ingin menyapa buat sahabat-sahabatku yang luar biasa, sahabat-sahabat yang tentu saja membuat suasana indah ya. Sahabat Bapak Gatot apa kabar, dan juga buat Bapak Catur dan juga Bapak Lim Yudi Setiawan, halo. Buat Ibu Indah Wahyu apa kabar, buat Bapak Joko Hidayat, hai. Dan buat Ibu Metri Vena atau Bu Mika, halo. Buat Bapak Ibu Sri Yuda apa kabar, buat Ibu Yustina, halo halo halo. Buat sahabat Natalia happy. Buat sahabat Yuvika Devi Santoso, hai. Dan buat Ibu Lani di Rejo Sari Gumuk, dan juga Ibu Ruth, hai. Buat Bapak Lastio di Tegal Sari, dan Ibu Hadi Prasetyo di Trengguli. Juga buat Ibu Ragil Pranoto di Pekunden, hai, apa kabar, selalu sukacita ya. Dan juga buat keluarga Legowo, dan juga buat Ibu Sukma, halo halo halo. Buat sahabat Aryo Seto dan sahabat Naomi Sinta Pasila dan Ibu Sri Haliningsih di Tanah Mas, hai. Ya sama itu sih, kalau kita mendengarkan lagu-lagu di Happy Oriental Time itu memang lagunya begitu ya. Kalau lagunya tentang apa, pengharapan ya, juga ada pengharapan, di mana pengharapan itu dia tidak hadir ya. Yaitu seperti lagu Ni Zhe Mo Suo. Ni Zhe Mo Suo ya. Ni Zhe Mo Suo. Ni kamu Zhe Mo Suo. Kamu mengapa ya. Kamu mengapa ya. Ini lagunya mengatakan begitu ya. Kamu mengapa ya. Woteng Airen ya. Saya menunggu pacarku ya. Saya menunggu pacarku ya. Menunggu berapa lama ya kan. Menunggu berapa lama ya, dia mengatakan itien, altien, santien, setien,
ternyata menunggunya bukan hanya sehari, dua hari, tiga hari ya, empat hari ya, tetapi nunggunya sampai seutian. Wow, sampai seutian itu berarti 365 hari ya, pulai. Ini yang menyakitkan ya. Dan kalau bercerita tentang lagu-lagu itu, saya juga kalau mendengar tuh kasihan sekali ya. Dimana sudah menunggu 365 hari pulai, tidak datang. Gimana ini? Ya, itu kalau mengatakan tentang lagu-lagu seperti itu. Dan di situ memang bukan karena apa namanya, lagunya ya. Tapi memang kehidupan tuh ada seperti itu, tuh dijabarkan atau dibuat seperti lagu ya. Ya, di sini yang salah siapa ya? Yang salah siapa? Ya enggak tahu juga sih. Entah itu yang cowoknya yang salah atau yang ceweknya perlu pengharapan, ya kan? Ya, kalau memang cinta kadang-kadang begitu ya, bisa juga sepihak. Cinta sepihak. Cinta sepihak seperti apa sih? Ya kadang-kadang kita senang banget ya lihat orang, ya. Dan memang ada orang yang gerap ya, orang yang menyenangkan kepada semua orang. Jadi ada orang yang baru ngobrol-ngobrol itu sudah, bawa ini, waduh ya. Baru ketemu ngobrol itu sudah membayangkan, aduh aku cinta padamu ya. Aku cinta padamu, sungguh. Mestikah ku ulangi, aku cinta padamu, kasih ya. Kasih apa sayang ya? Ya. Dan tentu saja ada ya begitu ya, orang baru ketemu sudah wuh rasanya deg-degan ya, deg-degan, deg-degan. Ini seperti apa sih deg-degan? Ada itu ya, jatuh cinta berjuta rasanya. Ya biasanya kalau orang udah nyanyi diplesetkan ya, jatuh cinta bertiau-tiau rasanya, bertiau-tiau berjuta-juta ya. Dipandang, dibelai, amboi rasanya. Ya kalau orang jatuh cinta memang bingung ya. Rasanya seperti apa sih, berdebar-debar, rasanya senang, rasanya aduh campur semuanya ya. Itulah orang jatuh cinta ya. Makanya kalau sedang jatuh cinta jangan jangan dipenggak ya. Saudaranya, biarkan aja. Biarkan aja dia jatuh cinta ya. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol dia pelan-pelan ya. Karena kalau udah jatuh cinta, Anda penggak malah semakin cintanya semakin membara. Wow ya. Baik ya, ini ada chat dari Bu Marfuah Telogosari. Shalom Mas Ragil, metugas, Tuhan memberkati, sehat selalu. Salam-salam buat semua pendengar pencinta lagu Mandarin ya. Menikmati, minta lagu. I love you. I need you. Ya. Baik, saya carikan ya. Ya. Ya, lagu-lagu Mandarin itu memang indah-indah ya. Kehidupan itu memang luar biasa. Itu berarti aku cinta kau. Aku cinta padamu. Ya. Meskikah ku ulangi, aku cinta padamu. Kasih ya. Makasih ya Ibu Marfuah Logosari, luar biasa lagunya ini ya, saya cari coba ya. Nanti kalau ada langsung saya hadirkan ya. Mudah-mudahan ketemu ya. Karena lagu-lagu tentang cinta itu saya juga senang ya. Dimana kalau bercerita tentang cinta itu hati itu sangat bahagia ya. Ini ada sengkuo ce secie. Wah, coba ya. Nanti saya kasih ini dulu ya. Oke, ya. Yang hanya wo ini kok enggak ketemu ya. Wo he ni, saya dengan dia ya kan, beda lagi ya. Wo xiang xin. Wow, ini lagu-lagunya banyak sekali ya. Buat sahabat-sahabatku luar biasa ya. Nanti saya putarkan juga deh tentang cinta-cinta juga ya buat sahabatku ya. Baik, ya saya juga salam-salam masih ya. Saya salam-salam juga ya, sapa-sapa semuanya ya.
Dan juga buat Ibu Esti Cahyaningsih, halo. Dan juga Bapak Bobby Hartono dan sahabat Agung Wibowo, hai. Buat Ibu Yanti Katarina dan Ibu Wijayanti di Raden Patah, halo, halo, halo, halo. Buat sahabat Ruda Mayanti dan sahabat Cindy Febrina. Juga buat Ibu Tid Indrayani di Plewan dan juga Ibu Sri Sukirman, halo. Dan juga buat Ibu Lani, Ibu Helin Wenor di Gubuk Wonodadi, apa kabar Ibu? Gubuk gimana Bu? Ya. Dan juga buat Bapak Miono, halo, halo, halo, ni hao, ni hao. Juga buat Ibu Lina Setiawati dan Ibu Ivan Hardian Cahyo. Juga buat Ibu Yusa Titik Kusumawati, apa kabar? Buat Ibu Deborah Budi Agung, hai. Buat Ibu Erni Kristian dan sahabat Susanti, halo, halo, halo, halo, halo. Baik, sampai itu ya, sebelum wendo-wendo ya. Kembali saya putarkan lagu buat sahabat-sahabatku ya. Ibu Marfuah ini tadi yang WA ini, tapi ada sen kuo ce se cie ya. Gak apa-apa ya, tapi ada WA ininya. Oke, sebuah lagu kembali saya hadirkan tentang kangen-kangen. Kangen-kangen, kangen-kangen, ya, house yang, ya. Jadi jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus.

Agustus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening Elroy CIMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Nek, aja jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Baik, semuanya itu masih di program Happy Oriental Time Talk of Wales Sekuang ya. Baik, di siang hari ini juga ada chat dari Pak Lasto Suratin ya. Siang ya, Bapak senang banget saya kalau dapat chat ya. Baik, shalom, selamat siang Mas Ragil yang selalu ceria. Lastio ikutan gabung di Happy Oriental Time. Minta tolong diputarin lagu Ai Ching Te Ku Se. Wow, keren, keren ya. Salam buat Mas Satrio di Warung Degan, hai. Dan juga Ibu Suparman di Genuk Perbalan, halo, halo, halo. Dan Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Erni di Jalan Bada, Bapak Silas, Pak Agus, Pak Kahar, Pak Suparmin, Pak Yahya Panggi dan Mas Nur Salim di Jepara, dan juga Mbak Suminah di Cindi Dalam, Ibu Kristin, Mbak Putri, Adik Friska, Cik Debura, dan kru Itus ya. Dan juga pendengar setia radio Itus dimanapun Anda berada. Oke, okay. Buat Mas Ragil, tetap semangat, sehat selalu, dan banyak rezeki. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Ya, selamat bertugas dan berkati. Baik, Pak Lastio, Pak Lastio juga diberkati Tuhan terus ya, karena degannya tambah laris. Dan degan ini luar biasa memberikan orang lain segar ya. Dan juga memberikan orang lain tambah sehat. Itu namanya berkat dari Tuhan ya. Diberikan talenta untuk bisa menyehatkan orang lain dengan degan yang Bapak jual. Iya kan? Ya kalau gak dijual, Bapak gak jual gimana orang mau nyari? Susah nanti ya. Yang deket-deket gak bisa kesana ya kan? Tapi dengan kebaikan Pak Lastio, tetangga, teman-teman yang dekat di situ jadi bisa minum es degan. Enak ya. Ya. Jadi apa ya? Jadi haus ya. Degannya tuh enak sekali ya pasti ya, apalagi yang masih apa? Kalau saya sih seneng masih gelembut-gelembut gitu ya, Pak. Lembut gitu ya, enak banget tuh, manis lagi, manis dan juga rasanya enak banget ya degannya. Keren ya, laris ya Pak Lastio, saya doakan terus ya, biar tambah sehat, tambah laris dan rezekinya mengalir terus. Oke sahabatku, saya juga kembali menyapa buat Ibu Imelda Kurniawati, apa kabar? Dan juga buat sahabat Inawati, buat Ibu Susanto, Ibu Novita Dewi Sukito dan Ibu Megawati. Dan juga buat Bapak Nyuwitono, halo, halo, halo. Buat Ibu Andi Suyanto Indar dan Ibu Marfuah, apa kabar? Dan juga buat Bapak Suparmin, buat Bapak Ibu Asiken Sujati dan Bapak Edi, halo. Buat Ibu Arianti, buat Bapak Timotius Jumari, hai. Buat Ibu Lantip Istiningrum, halo, halo, halo, halo, halo, ya. Yeah. Dan juga buat Bapak Syahron Prasastio, halo, apa kabar? Buat sahabat Wira Prasetyo, halo. Buat sahabat Mika Handoko, apa kabar? Dan juga Ibu Sohtan Siangluan, hai. Buat Bapak Tan Hananta Putra, halo. Dan sahabat Ruth Intan Sari. Juga buat sahabat Lili Budi Santoso dan Ibu Hari Nugroho, apa kabarnya? Buat Bapak Yohanes Irawan dan juga Ibu Kusbandiah di Banyumanik ya. Senang banget ya buat sahabat-sahabatku. Ya tadi lagu Ragil putar ya, lagu tadi ya enak banget kalau kita dengar ya. Ada lagu lagu Showy. Ya, Showy lagu ini juga menggambarkan tentang kebahagiaan ya, di mana anak kecil yang begitu polos, anak kecil yang begitu sukacita ya. Ini dari hati ya. Kan kelihatan kalau anak kecil itu ya, kalau dia gak suka langsung wajahnya ya, bertatut begitu ya. Tetapi kalau wajahnya suka cita, wow, mereka akan kelihatan ceria sekali ya. Sama, dan gak bohong ya kalau anak kecil ya. Dan digambarkan Showy ini ada seorang kecil yang suka cita terus ya. Dengan hati yang gembira, di mana Tuhan selalu memberikan yang keceriaan. Baik, sampai itu ya, kita dengarkan kembali sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan di mana kehidupan itu harus berhati-hati ya, jangan menyakiti orang lain, tetapi menghibur orang lain biar kita diberkati Tuhan dan temannya tambah banyak. Oke, jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, nyeri pinggang atau dikenal pula dengan istilah nyeri punggung bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah low back pain, merupakan keluhan umum yang pernah dialami oleh hampir semua orang. Setiap hari beribu-ribu orang mengalami keluhan nyeri pinggang. Dari berbagai penelitian didapatkan sekitar 60-80% penduduk di dunia ini pernah mengalami nyeri pinggang semasa hidupnya. Nah, sahabat, untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang ini, ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan. Antara lain adalah dengan memodifikasi faktor-faktor risiko yang ada. Misalnya mengurangi berat badan, cukup minum, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, hindari stres atau depresi, dan cukup istirahat atau tidur. Perhatikan posisi tubuh yang benar pada saat duduk, berdiri, atau saat melakukan aktivitas. Saat berdiri lama, usahakan letakkan salah satu kaki secara bergantian lebih tinggi daripada kaki lainnya untuk mengurangi kelengkungan punggung yang berlebihan. Saat berjalan, berjalanlah dengan posisi tegak, rileks, jangan tergesa-gesa. Latihlah otot-otot perut dan otot-otot punggung Anda secara rutin. Hindari penggunaan sepatu dengan tumit yang tinggi. Pilih tempat duduk dengan busa yang jangan terlalu lunak dan punggung kursi sesuai dengan lekuk atau lengkung punggung kita. Dalam arti seluruh punggung harus sebanyak mungkin kontak dengan kursi. Bila duduk lama, usahakan meletakkan salah satu kaki lebih tinggi dari kaki yang lainnya secara bergantian. Pilihlah alas tidur atau kasur yang cukup keras, jangan yang empuk, yang dapat mempengaruhi kelengkungan tulang belakang. Hindari olahraga beregu atau olahraga permainan satu lawan satu karena akan meningkatkan stres pada punggung. Olahraga yang dianjurkan adalah renang, karena renang dapat memperkuat otot-otot di daerah punggung. Cegah dan obatilah osteoporosis atau keropos tulang. Ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan bila mendadak mengalami nyeri pinggang di rumah. Yang pertama adalah segera hentikan aktivitas yang memicu nyeri pinggang. Duduk atau berbaring dan carilah posisi yang dapat mengurangi nyeri. Mintalah bantuan untuk mengambilkan kompres dingin dan kompreskan pada bagian punggung bawah yang sakit, kurang lebih selama 10-15 menit. Minumlah obat-obat pengurang rasa sakit yang ada di rumah atau yang dapat dibeli tanpa resep dokter, seperti misalnya paracetamol. Perhatikan dosis pemakaiannya. Jika setelah minum obat rasa sakit tidak berkurang, carilah pertolongan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Tirah baring dengan posisi terlentang dan kedua lutut ditekuk dan diganjal bantal di bawah lutut. Itu akan mengurangi rasa sakit pada pinggang Anda. Tirah baring sebaiknya tidak lebih dari 2 hari. Segera lakukan aktivitas ringan setelah tirah baring. Misalnya berjalan dalam jarak pendek pada lantai yang rata. Jangan lakukan naik turun tangga di dalam rumah. Lakukan relaksasi otot-otot punggung, misalnya duduk dengan nyaman sambil mendengarkan musik yang lembut dan tarik napas yang dalam. Demikianlah sahabat Iktus, beberapa hal yang perlu sahabat ketahui mengenai nyeri pinggang ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati sahabat sekalian. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Baik, sampai itu masih di program Happy Oriental Time untuk menghafal sekuang ya. Baik, saya juga ingin menyapa-nyapa kembali buat Ibu Astono, apa kabarnya? Buat Oma Charlie dan juga Ibu Suparman, hai. Buat Bapak Ibu Chiong Kwe Sin, halo. Buat sahabat Ling Iing Julianti, hai. Buat Dr. Hadi Kurniawan, apa kabar? Buat Ibu Farida Widodo, halo. Sahabat Oko In dan Bapak Gianto, halo, apa kabar? Buat sahabat Yufika Devi dan Bapak Edi. Juga buat Ibu Suprianto dan keluarga Gideon Mujianto di Bima. Juga untuk Bapak Gunawan Wijaya dan Ibu Esterwati Adiwidya. Buat Bapak Nugroho Budi Cahyo dan Bapak Daniel Kusminarso dan Bapak Bambang Priambodo. Halo.

Baik juga buat sahabat Resiana Matiwit, halo buat Ibu Ana Pinastika dan sahabat Firdaus Puji. Juga sahabat Rodi Harsono dan sahabat Yos Sahyantoro dan Ibu Tin Indrayani, halo. Ya senang banget ya. Ya Pak Lasti tadi saya putar ya lagunya Aijing Tekushe. Saya juga seneng banget lagu ini ya. Lagu ini menggambarkan tentang cinta. Wow, cerita tentang cinta ya. Kalau bercerita tentang cinta tuh pasti indah-indah ya. Semuanya serba baik ya kalau tentang cinta, ya kan? Bahkan ya kalau orang jatuh cinta pun kadang mengharap-harap bagaimana begitu ya. Kalau Edi Slitonga tuh menyanyikan lagu ya. Jatuh cinta berjuta rasanya, dipandang dibelai amboi rasanya. Ya kan, jatuh cinta tuh bingung ya rasanya tuh, wow, nano, ya kan, bingung rasanya, enak gimana begitu ya. Takut ya, ya seneng ya, gimana ya pengharapannya, wow, semuanya campur aduk ya ketika jatuh cinta, ya kan. Jadi dia jauh, aku cemas tapi hati rindu, ya kan. Dia dekat, aku senang tapi salah tingkah, ya kan, biasanya begitu kan. Baru dipandang aja udah bingung, ih, apa ini salahku, apa ini, terus aku harus bagaimana ini ya, begitu kan sahabat-sahabat ya. Ya, jadi apa ya yang dirasakan ya orang jatuh cinta itu ya. Baik ya sahabat-sahabatku ya, luar biasa ya. Jadi pas ini ya lagunya dari Pak Lasti tentang Aijing Tekushe, tentang cinta ya. Cinta, oh, cinta, ya kan.

kan, ya kan, cinta itu kan, wow, rasanya ya, ada yang mengatakan jatuh cinta itu, aku mencintaimu ya, ini Wanian mencintaimu sampai 10 ribu, wow, 10 ribu itu sampai laule ya, oh, laule sampai tua itu tetap cinta, ini indah banget ya, kalau cinta tulus itu ini begitu ya. Cinta yang tulus di dalam hatiku. Wah, rasanya gimana ya? Telah bersemi karenamu. Kenapa orang jatuh cinta itu biasanya memberikan apapun yang terbaik? Ya, pengorbanannya tuh begitu besar, gak kerasa, tapi indah sekali. Jadi buat sahabat, kalau jatuh cinta, ya itu yang dilakukan. Kalau sudah jatuh cinta, udah jadi pacarnya juga sama dong. Ya, jangan dirubah. Nanti kalau dirubah kan berbeda ya. Beda lagi jadinya ya. Jadi buatlah semuanya itu sama seperti waktu Anda jatuh cinta. Jadi rasanya enak ya. Rasanya bahagia banget begitu ya. Baik, sama itu sih ya. Sebelum benar-benar kembali, saya hadirkan lagu Ain Iwan P. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Baik, sampai itu sih di sore hari ini Rakil berpamitan. Sekali lagi saya doakan buat seluruh sahabat itu sih, semuanya bahagia, semuanya sukacita, dan semua diberkati oleh Tuhan. Oke, sampai jumpa di hari Kamis depan. Ciao, ciao.

Pendengar yang dikasih Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Tinggal dalam Kebenaran yang berdasarkan Mazmur 17 ayat 1-7 dan ayat 15. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Risa memandangi bekas laporan yang menumpuk. Perusahaan tempatnya bekerja sedang dilanda masalah karena oknum yang tidak bertanggung jawab. Risa merasa tertekan, bahkan dituduh turut serta dalam skandal itu. Hatinya perih sebab ia selalu bekerja dengan jujur dan berintegritas. Ia ingin melawan tetapi sadar bahwa hal itu hanya akan memperkeruh suasana. Risa memejamkan mata, teringat janji-janji keadilan Allah dan pengharapannya kembali tumbuh. Ia memilih tetap tinggal dalam kebenaran dan iman. Daud berseru kepada Allah yang adil dan setia. Dalam doanya ia percaya sepenuhnya bahwa Allah memperhatikan hatinya. Bagi Daud, seruan umat yang hidup benar tidak akan diabaikan Allah. Di tengah ancaman ketidakadilan, Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan bersandar pada kasih setia Allah. Pengharapan terbesarnya adalah bertemu Allah dan menikmati kemuliaannya. Daud yakin bahwa penghakiman Allah adalah yang terbaik, sebab matanya melihat apa yang benar. Jangan ragu melatih integritas hati. Kekuatan dan kebenaran diri sendiri bukanlah dasar yang kokoh. Hanya kasih setia Allah yang teruji sepanjang zaman. Saat menghadapi kesesakan dan ketidakadilan, datanglah dengan jujur dan berani kepada Allah. Dalam pengharapan pada keadilannya, kita akan menerima jawaban. Persahabatan dengan Kristus dan penghiburan Roh Kudus membuat kita tinggal dalam kebenaran. Refleksi hari ini mengatakan apa yang menjadi pengharapan kita untuk tinggal dalam kebenaran sewaktu menghadapi ketidakadilan.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Station SPC 96.5 FM. Itu sahabat Anda, beri sinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus di manapun Anda berada. Senang sekali kesempatan sore ini kembali Iktus Family hadir menemani Anda sampai nanti pukul 16.00. Sahabat Iktus, seperti biasa di Iktus Family sore ini kami akan hadirkan serangkaian gedung-gedung indah yang kiranya bisa menemani Anda, bisa tanda sedang melakukan aktivitas di sore ini. Sahabat Iktus, juga di Iktus Family kami akan menyapa sahabat-sahabat Iktus yang sudah menjadi anggota komunitas. Mudah-mudahan sore ini Anda semuanya sedang bersama kami dan bisa menikmati rangkaian gedung-gedung manis yang segera kami bingkiskan buat sahabat Iktus. Baik sahabat Iktus, segera saja mengawali perjumpaan kita di Iktus Family sore ini. Pujian indah dari CPCC Worship hadir menemani sahabat-sahabat Iktus. Selamat sore dan selamat menikmati.

Baik, sahabat Kristus. Oke, satu ujian sudah hadir membuka perjumpaan kita di Kristus Family sore ini. Ujian tadi dengan judul Sedekat Itu. Sahabat Kristus, tentu bagi kita anak-anak tebusannya selalu merasakan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Dia ada di dekat kita yang selalu melindungi kita di segala mara bahaya apapun. Tentu sampai saat ini, sahabat Kristus, mari kita tetap belajar mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Oke, berikut ini ada dua kidung indah yang sudah saya siapkan kembali. Dan sebelumnya kami akan menjumpa untuk monitor 3999 sahabat Nehemia yang ada di Murtiasih Raya. Kemudian kami jumpai juga monitor dengan nomor 4000 sahabat Lestari yang ada di Kampung Semawis. Mudah-mudahan sering lagi kampung bareng bersama kami. Kemudian juga monitor 4001 sahabat Handoko Lukas di Petarungan Tampan. Kami coba juga menitah 4002 sahabat Adi yang ada di desa Sokowitan Banyu Ure Purworejo. Kemudian menuju ke Tegal Rejo ada menitah 4003 sahabat Teddy Suwarno. Kemudian juga untuk menitah 4004 sahabat Daniel Hong Budi Musi, selamat sore, selamat beristirahat. Baik, sahabat itu semuanya, pujian indah dua kidung sekaligus yang akan menemani Anda sore ini. Layak disembah dari JBCC Worship 26. Kemudian dirangkai dengan penuh harapan. Sahabat itu semuanya, selamat sore dan selamat menikmati.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
3: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
2: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak?
3: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
2: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
1: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
4: Jadikan lagu ini doa kita.

ସାରି ସୁରେଶ ମାଗେ ଝରେ ତୁ ସାବା ସାବା ଦେଇ ତୁ ଚମକର ଚାଞ୍ଜା ସମ୍ପେ ନାନ୍ତି ବଡ଼ି ମାସରେ Oke, mumpung masih ada waktu dan kesempatan untuk bisa dilihat-lihat kembali pekerjaan yang cukup akurat. Sebab itu, periksa kembali pekerjaan Anda. Jangan sampai ada yang salah begitu, sahabat ikus. Dan baiklah, berikut dua kidung manis sudah saya siapkan. Kamu mani Anda. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kesetiaan dan kasih sahabat-sahabat itu untuk dukungan doanya buat radio itu. Dan saat ini kami sampaikan bahwa radio itu sedang dalam rangka mendirikan

saat ini Menara Tower sudah selesai. Menara Tower dan antena yang nantinya dipasang, semuanya bisa terpasang sempurna. Juga kuasa Tuhan sendiri yang menyertai para tukang-tukang yang ada, sehingga semuanya diberkati, dipimpin oleh Tuhan dan dijauhkan dari segala marbahaya apapun. Sahabat Iktus, dan nantinya Radio Iktus segera bisa menjumpai sahabat-sahabat Iktus. Kami bisa menjangkau siaran ke daerah yang lebih luas lagi, sampai luar kota. Dan kiranya banyak sahabat dan pendengar Radio Iktus boleh diberkati melalui siaran program acara yang kami udarakan. Juga kami mohon dukungan doanya sahabat-sahabat Iktus, sehingga untuk kebutuhan operasional maupun kebutuhan rutin kami terus bisa semuanya bisa berjalan lancar karena berkat campur tangan Tuhan. Para donatur yang setia, juga para dermawan, terima kasih banyak untuk setiap support dan dukungan Anda melalui persembahan yang sudah kami terima. Kami berdoa dan percaya bahwa ketika Anda memberi, kami percaya berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus. Melalui usaha pekerjaan yang Anda lakukan, semakin diberkati Tuhan. Selamat sore untuk Ibu Eudios B. Paulus yang ada di Bojonggading. Apa kabar Ibu sore ini? Ya, mungkin belum bisa menjangkau siaran kami, bahkan mulai kemarin sepertinya, menara tower sudah terpasang tinggi menjulang, sehingga mungkin siaran bisa baru menjangkau sampai di kota Semarang saja, Pak. Begitu sahabat Iktus ya. Namun sebentar lagi siaran itu segera mengudara, menjangkau sampai luar kota. Oke, sore ini segera kami jumpai untuk monitor kami. 4005 ada sahabat Siska yang ada di Wisma Sari 4 Ngalian. Selanjutnya monitor 4006, halo sahabat Siani yang ada di Tanggul Mas. Kemudian juga monitor 4007 sahabat Eka Febrina di Cendana. Menuju ke Budianya Semoro Blok. Oh, ada sahabat Lim Kiok Chuan monitor 4008 dan 4009 sahabat Taji di Wiroto. Oke, selamat sore dan selamat menikmati.

0: Iya, iya.
1: Eh, terus kan datang. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
1: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
1: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Baik, sahabat itu sambillah kita di penghujung perjumpaan kita di itu family. Dan sesi yang terakhir berikut ini kami jumpa untuk keluarga besar yang ada di Komuda Semarang Utara. Ada monitor 2010 sahabat Leonardo Hambali Simon, monitor 2011 sahabat Iin Alfreda Andriani, kemudian monitor 2012 sahabat Ilona Alfionita, dan monitor 2013 sahabat Fernando Andriawan. Dan juga sahabat Levendera Hardiani Erlangga, monitor 2014. Oke, sahabat-sahabat itu semuanya, keluarga Komuda Semarang Utara merupakan keluarga yang setia. Dan tentu sore ini merasakan sukacita di dalam Tuhan. Baik sahabat itu, satu pujian hadir bersama English Worship sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Hikdus Family. Dan langsung kita jalan menuju pukul 16.00 sekaligus Wiwi mondiri dari ruang sisian. Selamat sore, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku sebungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sebuah desa lain. Sebelum berangkat, Teri Serigala mengumpulkan buah-buah kenari. Buah ini dimasukkan ke dalam karung. Setelah semuanya siap,

0: mood yang cerah. Lala, Lili. Peri menyanyi sambil berjalan, berdendang.
1: Hei sobat, kau tampak riang sekali. Mau kemana? Lo, bawa apa itu?
0: Tanya si Lalanda pada sahabatnya. Aku mau menginap di rumah paman. Karung ini isinya buah kenari kesukaan pamanku. Saul Peri si serigala.
1: Wah, kebetulan kalau begitu. Aku sedang butuh kenari untuk membuat kue. Lagi sedikit ya.
0: Pinta si Lalanda.
2: Oh, enak aja. Cari saja sendiri.
0: Jawab Peri yang memang terkenal pelit di hutan itu.
2: Di hutan sana lo cari banyak.
1: Kamu tuh pelit, diminta sedikit saja tidak boleh. Kalau kau tidak mau memberikan rasakan sendiri lo akibatnya, karungmu akan semakin berat. Tapi kalau kau mau memberi kenari itu padaku sedikit saja, maka karungmu akan lebih ringan.
0: Ujar si Landa.
2: Biar berat atau ringan toh aku yang membawanya sendiri.
0: Teri serigala lalu melanjutkan perjalanannya. Tanpa setahunya, sila silandak mengikutinya. Setelah lama berjalan, teri serigala beristirahat sementara. Melihat sahabatnya tertidur lelap, mulailah sila silandak melakukan jahatnya. Ia mendekati karung kenari itu dan membuat beberapa lubang dengan duri-duri yang ada di tubuhnya.
1: Rasakan kau pelit,
0: ungkap sila landak seraya bersembunyi kembali.
2: Aduh, enak sekali tidur di sini. Tapi aku harus melanjutkan perjalanan.
0: Teri serigala menggeliat, lalu bangkit dan berjalan lagi. Serigala sedih.
2: Kalau begitu apa yang dikatakan si Lalandak benar ya? Ya, semua ini gara-gara sifat pelitku. Apa salahnya ya tadi aku bisa membagi sedikit kenari kepadanya?
0: Teri Serigala menyadari kesalahannya. Lalu dalam hatinya dia berjanji untuk tidak pelit lagi. Terus berjalan menuju ke rumah pamannya dengan perasaan sedih.

kecil iktus, itulah sebuah dongeng tentang akal sial Anda. Makanya ya, tidak boleh pelit sama teman-temannya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas

doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Solafide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya, hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Wah, Bapak hari ini auranya kuda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Hai, saya Evelyn Nadia, saya insan generasinya. Mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Iktus, sahabat Anda.
2: Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan kalian di dalam acara Youth for Christ. Nah, sesaat lagi kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang terkasih, kami mengucap syukur untuk anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai pada saat ini. Kami mengucap syukur untuk sukacita yang masih boleh kami rasakan di tengah-tengah banyaknya pergumulan yang kami hadapi. Dapat menyegarkan iman kami dan dapat membawa sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi permohonan kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah guys, renungan kita hari ini berjudul Joy, yang didasarkan pada Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai 22. Penekanannya ada di ayat yang ke-21 yang berkata, ya, karena dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Guys, penelitian menunjukkan nih bahwa sukacita itu atau rasa gembira dapat meningkatkan sistem imun tubuh dan menularkannya kepada orang lain. Ketika seseorang sedang merasakan sukacita, orang-orang di sekitarnya cenderung merasakan hal yang sama. Ada perbedaan antara sukacita atau joy dan juga kebahagiaan atau happiness. Kebahagiaan merupakan perasaan yang sering dianggap sebagai bentuk keluarnya dari sukacita.

Sukacita seringkali disamakan dengan kegembiraan yang sebenarnya lebih merujuk pada perasaan yang lebih mendalam dan lebih tahan lama dibandingkan kebahagiaan yang sifatnya sementara. Sukacita seringkali muncul sebagai hasil dari perasaan bersyukur terhadap kehidupan dan hal-hal kecil lainnya yang dialami. Mazmur 33 berisi tentang ungkapan syukur Daud atas kasih setia, pemeliharaan, dan juga pertolongan Tuhan yang dialami umatnya. Tak hanya bersyukur atas kasih setia Tuhan yang dialami, umat Allah juga memiliki keyakinan bahwa Ia akan memberikan segala sesuatu yang telah dijanjikannya. Daud menggambarkan kepercayaan umat kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan dan perlindungan bagi mereka. Mereka berharap hanya kepada Tuhan yang menjadi sumber sukacita bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah guys, terkadang ada sesuatu ataupun seseorang yang memberikan kita kebahagiaan, tetapi kemudian juga sirna dan juga menjadi kekecewaan. Hari ini kita diingatkan nih bahwa sukacita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Jika kita merenungkan segala karya Tuhan yang telah kita alami dalam hidup kita, maka kita akan selalu menemukan alasan untuk bersukacita. Seperti kesaksiannya Daud, karena Allah hati kita bersukacita dan kepadanya kita percaya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami untuk bisa memelihara firman-Mu. Kami boleh terus mengingat bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana kemurahan hati Tuhan boleh kami terus rasakan di dalam kehidupan kami, sehingga setiap harinya kami mampu menemukan alasan untuk bersuka cita dan menaruh keyakinan teguh kepada Tuhan. Kami tidak menjadi pribadi yang mudah dipengaruhi oleh situasi. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami, hati dan pikiran kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa dan pimpinan Tuhan saja. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah guys, demikianlah renungan kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-11. Hai shalom, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Jumpa kembali ya bareng Febrian di Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men, edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Halo Zoomers, gimana hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia dan sukses untuk kita semuanya ya sahabat Iktus dan Zoomers. Nah, kali ini Febrian juga mau menyapa Zoomers yang mungkin saat ini sedang lagi di kantor begitu ya, persiapan lembur ya, akhir bulan gitu gak sih, banyak deadline. Tapi tetap semangat ya. Dan untuk Zoomers semua yang mungkin lagi santai, lagi relax ya setelah beraktivitas ataupun yang lagi relax bareng teman-teman. Kali ini kita bakal nemenin ya Zoomer semua dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam dengan muterin lagu top mancanegara ya. Untuk sore hari Zoomer semuanya tentunya akan makin seru ya. Untuk yang mau gabung request dan kirim salam boleh banget ya. Zoomers bisa langsung gabung aja ke nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow ya Instagram kami di @iktusfm. Oh ya Zoomers, jangan lupa ya untuk download aplikasi Iktus FM di Google Play Store. Jadi bisa langsung mendengarkan radio Iktus 96.5 FM Iktus sahabat Anda dimanapun dan kapanpun ya. Oke, kali ini kita sudah siapkan satu lagu opening ya dari Elevation Worship dengan judul Praise, spesial untuk Zoomers semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 68 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ayo, Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
8: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
9: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
8: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

96.5 FM itu sahabat Anda masih bareng Febriannya di sini di zona orang-orang muda dahsyat men. Oke, sore hari ini kita bakal nyapa dulu deh ya untuk sahabat Iktus dan Zoomer semua di sore hari ini. Selamat sore ya untuk Zoomer dan sahabat Iktus ya, mungkin sore ini lagi di kerjaan, prepare mau balik rumah gitu ya. Semoga selalu semangat ya tentunya. Dan untuk Zoomers dan sahabat itu, sebelum Anda pulang, ada baiknya kita bakal memberikan informasi traffic terkini di Kota Semarang ya. Dipantau langsung ya dari situs pantosemar.semarangkota.go.id. Nah, kali ini kita akan mulai dulu ya seperti biasa di ujung barat Kota Semarang. Kali ini kita akan mantau dulu nih di ruas Krapyak ya, Kota Semarang, Semarang Barat. Nah, tepatnya di pintu exit tol Krapyak ya, dari arah barat menuju ke pintu masuk tol Krapyak maupun menuju ke arah Kendal ke arah barat ya, ini terpantau ramai lancar nih Zoomers. Nah, sedangkan dari arah Ngalian atau arah Kendal menuju ke Kota Semarang ini juga terpantau ramai lancar. Oke, itu tadi ya informasi tentang traffic di Krapyak ya. Kali ini kita akan bergeser ya ke tengah Kota Semarang. Oke, kali ini kita bakal memantau situasi terkini di Tugu Muda Kota Semarang ya. Sentralnya di Kota Semarang ini, Tugu Kebanggaan Kota Semarang ya. Kali ini kita akan memberikan informasi traffic terkini dari arah barat, tepatnya di Jalan MGR Sugiyo Pranoto menuju ke Jalan Pandanaran ini terpantau ramai ya. Hati-hati ya Zoomers ya, hati-hati, patuhi peraturan lalu lintas dan jaga jarak aman. Nah, sedangkan dari arah Pemuda ini juga terpantau ramai lancar nih Zoomers ya dan sahabat Iktus, tepatnya di daerah Pemuda di depan Balai Kota menuju ke Jalan Pandanaran maupun ke Dr. Sutomo ini terpantau ramai lancar. Oke, kita bergeser lagi ya. Kali ini kita akan memberikan informasi traffic terkini di Simpang 5 Kota Semarang ya. Oke, dari Jalan Pandanaran menuju ke Jalan Gajah Mada ini terpantau ramai lancar nih Zoomers. Nah, sedangkan dari arah Jalan Ahmad Yani menuju ke Jalan Pahlawan ini juga terpantau ramai lancar. Dan dari Jalan Pahlawan menuju ke Jalan Pandanaran juga terpantau ramai lancar. Oke, saatnya kita bergeser ya ke timur Kota Semarang. Ya, tepatnya di Jalan Pertigaan Majapahit dan Jalan Supriyadi ya. Di Pertigaan Supriyadi terpantau ramai lancar ya dari kedua sisi, baik dari Jalan Brigjen Sudiarto menuju ke arah Meranggen maupun ke Jalan Supriyadi dan sebaliknya ya, dari arah Meranggen menuju ke Kota Semarang terpantau ramai lancar. Oke, itu dia ya beberapa informasi terkini dari timur ya Kota Semarang. Bagi Zoomer semua ataupun sahabat itu yang akan mengarah ke Meranggen Demak ya di Jalan Simpang Fatmawati.

Barat ya, ini terpantau ramai lancar nih. Nah, sedangkan dari jalan Tuku Umar menuju ke arah Banyumanik melalui tanjakan Gombel Baru ini juga terpantau ramai lancar. Oke, the last but not least ya, kali ini kita akan pantau lalu lintas terkini di exit tol Serondol Banyumanik Kota Semarang ya. Dapat kami informasikan ya Zoomers, dari Jalan Setiabudi menuju ke pintu masuk tol Serondol ini terpantau ramai lancar ya. Dari arah utara ke selatan menuju ke Ungaran ini terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah Jalan Anton Sujarwo atau dari arah Ungaran menuju ke arah Kota Semarang ini juga terpantau ramai lancar. Oke, itu dia ya Zoomers ya, informasi terkini di lansir dari pantausmart.semarangkota.go.id ya, mengenai traffic terkini di Kota Semarang ya. Untuk Zoomers semua dan sahabat Tiktus yang mungkin mau berbagi sharing info-info terupdate terkini ya, boleh banget. Kita bakal senang banget, kita akan sharing begitu. Anda bisa langsung gabung aja ke nomor 081745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow terus Instagram kami ya di @iktusfm, karena banyak sekali konten yang sangat memberkati dan info untuk Anda semuanya. Oke, untuk Zoomers jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng kami di zona orang-orang muda sampai nanti jam 6:30 malam. Stay tune terus, satu lagu dari Taylor Swift dengan judul The Fate of Opal, spesial untuk Anda semuanya. Stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Hey Zoomers, ada yang baru nih.
2: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
3: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
2: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
3: berarti. Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
2: Hanya di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Zoom, suara orang-orang muda.
4: Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
5: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
4: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
5: Loh, serius deh?
4: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
6: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
7: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
8: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.

0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
4: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Thank you banget Zoomer masih stay tune ya di 96.5 FM Iktus sahabat Anda di program acara kesayangan kita Zoom Zona Orang-Orang Muda Dasyat Man. Oke, tadi sudah diputerin ya lagu dari Bebe Rexha featuring Lil Wayne dengan judul The Way I Are ya, yang sudah diputerin untuk Zoomers di sore hari ini ya. Kali ini mau bacain request dulu ya yang sudah masuk. Terima kasih untuk Zoomers May yang sudah bergabung. Oke, kali ini kita bakal bacain dulu ya. Ada Bagus ya di Kayam Sari, request lagu Coldplay Kak, untuk aku aja yang lagi bikin tugas. Semangat. Semangat juga ya Bagus di Gayam Sari yang sudah bergabung. Thank you banget. Lagu Coldplay sudah diputerin, sudah disiapin ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya. Oke, thank you. Ada Nita di Semarang Tengah, request lagunya dari Justin Timberlake yang Mirror atau enggak yang Can't Stop the Feeling. Oke, ditunggu aja ya. Terima kasih untuk Kak Nita yang sudah gabung. Ada juga ada Dia Puspita ya di Semarang Barat, request Correct Worship dan juga lagu dari Shawn Mendes yang apa aja, spesial untuk Cafe Brand aja deh, semangat siarannya asik. Oke, thank you banget ya untuk DP sudah bergabung di Semarang Barat. Ada juga ya, terakhir ini ada yang baru masuk banget nih, Jonathan di Banyumanik, request lagu dari Bruno Mars Kak, untuk penyiar aja dan juga untuk pendengar Zoomer semua dimanapun Anda berada. Oke, thank you banget Jonathan yang di Banyumanik ya. Bruno Mars-nya bakal dicariin dulu ya. Oke, ditunggu aja. Thank you banget sudah bergabung. Nah, untuk Zoomer semuanya yang mau request boleh banget ya. Makin sore, makin malam, makin rame banget ya. Untuk Zoomer semuanya yang mau gabung, request kirim salam. Langsung aja yuk gabung ya ke nomor WhatsApp kami di 081745-0596. Dan jangan lupa juga ya untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Oke, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Satu lagu dari Coldplay dengan judul Up and Up sudah kami puterin ya untuk Zoomer semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Nih, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetep, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Pada ingat gak sama lagu-lagu ini?

0: bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7.30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90. Nostalgia bersama semasa SMA.
1: Poin 5 FM, Iktus sahabat Anda.

96.6 FM Iktus, sahabat Anda. Thank you banget Zoomers dan sahabat Iktus yang stay tune ya. Okay. Kali ini kita bakal ngebahas ya di segmen keempat ini. Nah, Zoomers semua mungkin ataupun sahabat Iktus yang sore hari ini sedang streaming sambil di perjalanan begitu ya. Hati-hati, stay safe terus ya. Nah, ngomong-ngomong soal perjalanan ya, kita pasti tentunya tiap negara pasti ada beberapa peraturan ya, ataupun suatu legal standing ya, untuk semua warga negara dapat berkendara dengan baik dan berlalu lintas dengan baik ya. Kali ini kita bakal ngebahas nih ya, info untuk Anda semuanya, beberapa peraturan lalu lintas unik ya di berbagai negara yang bakal kita ulas satu persatu nih untuk Zoomers semuanya. Dikutip dari CNN Indonesia ya, bahwa beberapa negara memiliki peraturan lalu lintas yang dirancang ya untuk menjaga keselamatan pengguna jalan ya Zoomers ya. Dan beberapa negara ada aturan yang terdengar tidak biasa ya bagi kita, mulai dari larangan menyiram pejalan kaki dengan cipratan air hujan, mengemudi tanpa mengenakan baju ya. Kalau ini agak gila sih. Atau bahkan hingga kehabisan bensin di jalan tol ini juga bisa berakhir terkena denda ya, begitu ya. Ini juga bisa memberikan kita insight ya untuk Zoomer semuanya tentang peraturan lalu lintas yang beberapa negara ini bisa dikatakan sangat unik begitu ya. Nah, kali ini kita bakal bahas satu-satu ya untuk Zoomer semuanya. Berikut sejumlah aturan lalu lintas unik di berbagai negara yang perlu kita ketahui nih Zoomers ya, supaya kita juga makin aware, makin waspada di jalan, hati-hati begitu ya, supaya keselamatan itu bukan hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk orang lain, sesama pengguna pejalan. Oke. Yang pertama nih Zoomers ya, di negara Jepang ini ada peraturan unik nih, yaitu dilarang mencipratkan air ke pejalan kaki. Nah, musim hujan itu biasanya membuat jalanan tergenang begitu ya. Apalagi di Jepang ini ada peraturan bahwa pengemudi diwajibkan mengurangi kecepatan saat melintasi genangan. Nah, ini masuk juga ya. Karena jika kendaraan melaju terlalu cepat, ini hingga dapat menciptakan cipratan air yang bisa mengenai pejalan kaki di trotoar, dan pengemudi dapat dikenai sanksi ini Zoomers ya. Aturan ini juga bertujuan untuk menjaga keselamatan sekaligus menghormati pengguna jalan lainnya. Nah, ini juga kalau di Indonesia sih nggak ada peraturannya, tapi lebih ke etika tidak tertulis gitu nggak sih ya. Lebih baik jalannya pelan-pelan kalau ada genangan gitu ya, supaya nggak nyiprat ke pengguna jalan lainnya ataupun bahkan ke pejalan kaki gitu ya Zoomers ya. Jadi santai aja, slow down gitu ya untuk mengendarai di jalan, terutama setelah sehabis hujan. Gak kebayang ya kita kalau jalan ngebut gitu, kemudian lewat genangan ya, mencipratkan air ke pejalan kaki, itu pasti bikin sebel banget gak sih ya. Ataupun juga bagi pengguna sepeda motor itu pasti kena ya genangannya. Nah, itu dia ya, di peraturan lalu lintas di Jepang ini sangat unik ya, tentang bagaimana untuk dilarang mencepatkan air ke pejalan kaki maupun pengguna lalu lintas lainnya. Nah, yang kedua di Jerman nih ya, kehabisan bahan bakar di autobahn ini bisa didenda. Nah, Zoomers, autobahn ini adalah sistem tol Jerman yang dikenal sebagai jalan bebas hambatan, dan beberapa ruasnya ini tidak memiliki batas kecepatan nih Zoomers. Dan berhenti tanpa alasan yang sah di jalan ini sangat-sangat dilarang ya di negara Jerman, karena dapat membahayakan pengguna jalan lain. Dan kehabisan bahan bakar ini dianggap sebagai kelalaian nih Zoomers ya. Dan kehabisan bakar ini harusnya bisa dicegah secara awal begitu ya, sebelum kita mulai berkendara begitu. Kita harus prepare dari awal gitu ya, dari bensin, kemudian bannya apakah sudah aman, dan sistem pengereman dan lain-lain. Nah, oleh karena itu di Zoomers ya, pengemudi yang berhenti karena tangki kosong kalau di Jerman ini berpotensi kena denda.
Iya kan pasti bete banget ya kalau kita naik mobil ataupun berkendara di jalan, mogok di tengah itu kan pasti agak sedikit mengganggu dan juga dapat menimbulkan kemacetan. Itu dia ya peraturan di Jerman tentang kehabisan bahan bakar ini bisa didenda. Nah, kalau di Siprus nih ya ada peraturan yang unik nih Zoomers. Makan dan minum saat mengemudi itu bisa dianggap pelanggaran. Pastinya di Indonesia juga iya juga gak sih ya, tapi kayaknya sudah ada peraturannya sih di, kalau di Indonesia itu kan dilarang melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi gitu kan. Nah di Siprus ini juga ada nih Zoomers, makan dan minum saat mengemudi ini bisa dianggap pelanggaran. Nah bagi sebagian orang menikmati kopi, makanan ya ataupun cemilan saat berkendara itu ada beberapa sudah menjadi kebiasaan begitu ya Sumersia. Namun hal tersebut sebaiknya dihindari nih Sumersia mulai dari sekarang. Nah, pengemudi diwajibkan untuk tetap memiliki kendali penuh dan konsentrasi ya di atas kendaraan. Nah, jika aktivitas makan dan minum ini dinilai sangat mengganggu sehingga polisi di Siprus ini bisa langsung menjatuhkan sanksi pada Anda. Nah, kalau di Indonesia sih masih sering ditemui ya naik motor pakai es teh cekek begitu ya, es teh yang plastik bungkus begitu, atau di mobil makan sambil makan snack atau keripik kentang dan lain sebagainya. Jangan ya Zoomers ya, kita harus tetap fokus berkendara ya, hati-hati. Kalau bisa minumnya tuh nanti aja kalau sudah sampai begitu ya, kalau sudah sampai di tempat ataupun kita nongkrong minggir dulu ke minimarket atau ke angkringan gitu bisa minum kopi ataupun makan kan lebih enak ya gak sih. Nah kalau di Prancis nih Zoomers ya, wajib memakai rompi reflektif di dalam mobil. Nah ini agak unik nih di Prancis ya. Selain surat-surat kendaraan, pengemudi di Prancis ini juga mewajibkan membawa rompi keselamatan atau reflektif roms ya di dalam mobil. Nah rompi tersebut harus mudah dijangkau dari kursi pengemudi nih Zoomers. Nah, jika kendaraan mengalami mogok atau berhenti darurat di jalan, pengemudi wajib menggunakan rompi reflektif itu ya. Dan tidak membawa atau mengenakan rompi tersebut saat kondisi darurat itu bisa didenda ya kalau di Prancis nih Zoomers. Nah, kalau di Indonesia tuh biasanya pakainya yang segitiga warna itu enggak sih? Yang apa? Segitiga yang tandanya merah gitu ya. Kalau di Prancis itu enggak sob ya, kita harus pakai rompi reflektif. Nah, ini juga ada peraturan yang unik nih di Inggris nih Zoomers ya. Apa hampir sama kayak di Jepang ya. Mencipratkan genangan di pejalan kaki itu juga bisa dikenakan denda nih Zoomers. Nah, kemudian di Swiss ini unik nih satu lagi nih ya. Membanting pintu mobil terlalu keras ini bisa juga mendapatkan denda nih untuk kamu semua ya Zoomers ya. Misalnya kalau lagi di Swiss begitu ya, Swiss ini kan terkenal dengan budaya yang menghargai ketenangan dan juga terutama di kawasan permukiman nih Zoomers ya. Beberapa kota dan kompleks apartemen ini membanting pintu mobil berulang kali sehingga menimbulkan suara bising pada jam-jam tenang begitu ya. Ini bisa langsung memicu pelanggaran atau bahkan bisa langsung dikenai sanksi. Wah unik banget ya ternyata. Sepertinya enak ya kita kalau ke Swiss karena Swiss ini ya tadi ya negara dengan budaya menghargai ketenangan. Wah oke banget. Next di tetangga kita nih ya di Thailand. Nah ini agak sedikit unik gak sih ya. Mengemudi tanpa mengenakan baju ini dilarang ya. Karena nih Zoomers ada alasannya, cuaca panas di Thailand ini sering membuat wisatawan ingin berkendara tanpa menggunakan baju. Kalau istilah Jawanya ngeligo gitu ya. Nah terutama saat berada di kawasan pantai ya, pantai di daerah Thailand begitu. Namun kebiasaan tersebut dapat berujung pada sanksi nih Zoomers. Nah pengendara mobil maupun motor ini diharapkan mengenakan pakaian yang pantas saat menggunakan jalan umum. Dan polisi di Thailand ini diketahui langsung menindak wisatawan yang berkendara tanpa menggunakan baju ya. Meski terdengar aneh ya ini Zoomers ya, karena turis yang berencana menyewa motor atau mobil itu sebaiknya harus mencari terlebih dahulu begitu ya informasi terkini tentang apa yang do and apa yang don't begitu ya, apa yang boleh dan tidak boleh.
Ternyata nih sumber, kalau di Thailand mengemudi tanpa menggunakan baju ini selain dilarang, ini bisa juga faktor keselamatan dan kesehatan gak sih ya? Bisa masuk angin coy. Oke, itu dia sumber ya, beberapa info unik ya tentang aturan lalu lintas unik di berbagai negara. Nah, bisa kita ambil petik yang baiknya ya untuk di Indonesia, supaya tidak ngebut saat ada genangan, kemudian kita harus pakai reflektor ya, atau rompi darurat begitu ya, serta kita harus senantiasa mencanangkan keselamatan dan keamanan berkendara untuk keselamatan diri dan orang lain tentunya. Oke, masih bareng Febri ya di zona orang-orang muda sampai nanti jam 6:30 malam. Oke, kita back to song, satu lagu dari Adele dengan Rolling in the Deep spesial untuk Anda semuanya. Stay tuned.

96.6 FM itu sahabat Anda. Oke, satu lagu dari Adele dengan judul Rolling in the Deep sudah diputar ya untuk Zoomer semua di sore hari ini. Oke, senang banget ya Febri menemani Zoomer semua dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam hari ini ya. Gak kerasa banget, ini sudah ada di akhir sesi di Zoomers Zona Orang Muda pada hari Kamis 30 Juli 2026. Senang banget ya. Thank you banget untuk Zoomers yang sudah gabung, sudah kirim-kirim salam, request, dan juga sharing dan info topik terkini. Semoga menambah insight ya untuk Zoomers semuanya. Nah, jangan kemana-mana karena setelahnya ada firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Terima kasih ya sudah stay tune. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu di Zoom Zona Orang Muda selanjutnya. Akhir kata saya Febrian. Mohon pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Ictus yang berbahagia. Kalian dalam program Firman untuk Anda. Malam hari ini saya rindu berbagi berkat firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18 dengan judul Tetap Setia di Tengah Tekanan Dunia. Saya akan membaca 3 ayat ini bagi Bapak Ibu sekalian. Ayat 16, Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu pendengar Radio Ictus yang berbahagia di mana saja, kita hidup di zaman yang luar biasa maju. Segala sesuatu bisa dilakukan hanya dengan sekali klik lewat ponsel atau gadget kita masing-masing. Tetapi sebenarnya juga penuh dengan tekanan terhadap iman kita. Di beberapa tempat, tekanan muncul dalam bentuk kekerasan ketika ada yang beribadah, pelarangan dan penutupan rumah ibadah. Terkadang tekanan muncul bukan hanya dalam bentuk fisik juga, tetapi hadir dalam bentuk yang lebih halus. Tekanan agar mengikuti gaya hidup dunia. Tekanan untuk menghalalkan segala cara demi keuntungan. Tekanan untuk diam ketika melihat ketidakbenaran. Dan tekanan agar iman hanya dijalankan di gereja, bukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mengakibatkan banyak orang Kristen, secara kasat mata mereka tidak meninggalkan gereja, tetapi mulai meninggalkan nilai-nilai firman Tuhan. Mereka tetap hadir beribadah, tetapi keputusan hidupnya lebih dipengaruhi oleh media sosial, opini publik, dan tren dunia daripada kehendak Allah. Kalau kita melihat latar belakang yang terjadi di dalam pembacaan kita pada kitab Daniel pasal 3 ini, secara tidak langsung kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, ketika bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Raja Nebukadnezar adalah raja terbesar Babel waktu itu. Setelah berhasil menaklukkan Yerusalem, ia membawa para pemuda terbaik, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ke Babel untuk dididik menjadi pejabat kerajaan. Dalam Daniel 3, kita melihat Nebukadnezar mendirikan patung emas setinggi 60 hasta, lalu diukur sekitar 27 meter, dan memerintahkan seluruh rakyat menyembahnya. Ini bukan sekadar simbol politik. Persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan taat atau tidak kepada perintah raja, tetapi persoalan penyembahan. Siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup seseorang? Untuk itu mari kita melihat pada malam hari ini, apa itu kesetiaan dalam kehidupan orang percaya? Kesetiaan bukan hanya ketika kita rajin dan setia ke gereja, tapi kehidupan yang tetap bertahan dalam berbagai situasi untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bagian yang pertama, di sini kita melihat bahwa

kesetiaan sering diuji oleh tekanan. Dalam ayat yang ke-16, di situ dikatakan bahwa lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami menjawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ya, di sini kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka diperhadapkan dengan satu ujian yang tidak mudah. Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka harus melawan satu perintah yang cukup sulit di dalam kehidupan mereka. Ketika semua orang berlutut dan sujud menyembah patung raja, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak ikut menyembah patung raja. Dan kita melihat di sini ada tiga tekanan yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mungkin kita juga yang hidup pada saat ini. Dan kalau kita melihat bagaimana Tuhan menolong mereka juga, kita melihat di sini bagaimana tekanan yang pertama itu dari kekuasaan. Raja Nebukadnezar adalah seorang penguasa. Dia adalah seorang pemimpin tetapi juga pemegang seluruh kerajaan Babel dan seluruh wilayah di daerah sekitar situ. Dan perintahnya merupakan satu keharusan yang harus ditunduk dan diikuti oleh semua orang. Nah, tekanan dari kekuasaan kalau kita melihat dalam kehidupan kita juga muncul ketika mungkin orang-orang yang berada di atas kita, mereka yang menduduki kursi pemerintahan atau pemimpin atau mungkin atasan kita, bos kita, seringkali bertindak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bos seringkali kasih pekerjaan tidak sesuai job list-nya. Ya, yang penting harus diselesaikan. Nah, ini yang terkadang menjadi tantangan kita. Atau pemimpin pemangku jabatan seringkali bertindak dengan melakukan hal-hal yang tidak benar. Lingkungan masyarakat yang seringkali menutup rumah ibadah yang kita dengar di beberapa tayangan televisi. Bahkan mungkin dalam keluarga juga bisa muncul tekanan. Ya, ada pelarangan tidak boleh ke gereja atau mungkin jangan terlalu setia ke gereja, dan itu bisa saja terjadi. Kesetiaan kepada Tuhan kadang membuat kita harus berkata tidak jika itu hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita harus berani untuk menolaknya. Rasul-rasul juga diperhadapkan dengan ancaman ketika mereka memberitakan Injil dan Mahkamah Agama melarang mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi Petrus dan para rasul yang lain dengan tegas mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Petrus dan rasul-rasul lebih taat kepada Allah untuk memberitakan Injil daripada diam dan tunduk kepada Mahkamah Agama yang mengancam mereka. Meskipun mereka ditekan, taatan kepada Tuhan lebih kuat dibandingkan ketaatan kepada pemimpin atau penguasa. Jika hal itu benar, maka mungkin kita harus dengan berani mengatakan kebenaran. Tekanan yang kedua adalah tekanan dari mayoritas. Kita perhatikan dalam ayat yang kita baca bahwa semua orang yang diperintahkan Raja Nebukadnezar untuk menyembah, mereka sujud dan berlutut menyembah patung itu. Yang dikatakan di dalam ayat yang kedua, ya, di situ dikatakan bahwa lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil rakyat, raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Ya. Di sini kita melihat bagaimana semua orang, para pemimpin, para petinggi, dan semua elemen yang ada diundang untuk menghadiri pentabisan patung itu. Dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ketika mereka mendengar bunyi musik, bunyi seruling, dan segala macam alat-alat musik, di situ dikatakan bahwa mereka sujud menyembah patung itu. Dan kalau kita lihat di sini, hanya tiga orang yang masih berdiri, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ketika raja melihat mereka tidak ikut menyembah patung itu, raja sangat marah. Dan dikatakan bahwa dia menambah panas dari dapur api itu sebanyak 7 kali. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Ini bukan sebuah cerita sekolah minggu yang sering kita dengar di sekolah minggu waktu itu, tapi ini sebuah cerita pengalaman iman yang luar biasa. Ketika mungkin banyak orang yang mungkin sujud menyembah kepada sesuatu yang tidak benar, tiga orang ini mereka tetap pada prinsip mereka, yaitu tidak menyembah patung buatan dari Raja Nebukadnezar. Mayoritas tidak selalu benar. Tidak selamanya yang banyak itu benar. Kadang yang sedikit itu juga benar. Ya, apalagi dalam iman kita. Kalau kita melihat
banyak yang mayoritas tetapi belum tentu benar. Kita minoritas sudah mendapat jalan yang benar di dalam Tuhan Yesus. Dalam Alkitab ada beberapa tokoh Alkitab yang berjalan sendirian. Ya, kita melihat Nuh ketika Allah memerintahkan dia membuat bahtera, banyak orang mengejek, menghina. Ya, tetapi Nuh dia tetap berkomitmen menyelesaikan bahtera bersama dengan 7 anggota keluarganya yang masuk ke dalam bahtera itu. Dan akhirnya Tuhan memusnahkan bumi dan segala isinya dengan air bah, dan Nuh bersama dengan keluarga yang diselamatkan. Elia pernah merasa sendirian di padang gurun ketika dia setelah mengalahkan 450 nabi Baal, ya, dia lari ke padang gurun dan dia merasa sendiri. Paulus pernah merasa sendirian di dalam penjara. Ketika saudara merasa sendiri dan merasa banyak orang meninggalkan saudara, jangan takut, ada Tuhan yang selalu menemani saudara. Jika itu memang benar dan jika itu memang adalah suatu kebenaran, maka tetaplah pada prinsip dan tetaplah pada firman Tuhan. Jangan takut, ya, jika saudara sudah di jalan yang benar, tetaplah berjalan. Yesus sendiri pernah ditinggalkan banyak pengikutnya. Kebenaran tidak pernah ditentukan oleh jumlah pendukungnya. Yang ketiga, tekanan yang ketiga adalah ancaman. Kita melihat di sini bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka menghadapi satu ancaman yang tidak main-main, Bapak Ibu. Api yang dipanaskan sebanyak 7 kali ini merupakan satu tantangan yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan di situ bahwa ketika orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mendekati dapur itu, mereka juga ikut terbakar. Luar biasa panas api itu, ya. Api itu nyata, Bapak Ibu, ya. Kematian juga nyata. Namun mereka tetap berkata bahwa kami tidak akan menyembah patung buatan Tuanku. Mengapa? Karena mereka lebih takut kepada Allah daripada kepada ancaman manusia. Ini sejalan juga dengan apa yang Petrus katakan tadi di Kisah Para Rasul 5 tadi. Melihat api yang dipanaskan 7 kali memang tidak mudah. Apalagi dikatakan orang, ya, tadi seperti yang saya katakan bahwa orang-orang itu juga ikut terbakar. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak berfokus kepada api yang dipanaskan 7 kali itu, tetapi kepada kuasa Allah. Dalam ayat 17 dikatakan bahwa jika Allah yang kami puja, Allah yang kami layani, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu. Inilah keyakinan iman mereka. Allah sanggup melepaskan mereka. Mereka berfokus kepada Allah, bukan kepada masalah yang ada di depan mereka. Saat ini kalau kita melihat juga, kita diperhadapkan dengan berbagai macam ancaman. Ibadah, seringkali orang datang untuk mengusir, mengancam, ya, menutup, dan lain sebagainya. Bahkan dalam kebutuhan hidup kita juga, kebutuhan pokok semakin hari semakin naik, pekerjaan semakin sulit, bapak-bapak cari uang semakin sulit. Untuk itu perlu tetap menjaga supaya tidak boros hidupnya, apa-apa mahal. Tetapi kita jangan fokus kepada keadaan sekitar kita, ya, meskipun keadaan kita semakin sulit, tetapi kita harus melihat kepada kuasa Allah. Allah yang kita puja sanggup melepaskan kita. Amin. Amin, Bapak Ibu, ya. Yesus berkata bahwa jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Allah yang sanggup membunuh tubuh dan jiwa di neraka. Oleh itu, karena itu jangan biarkan tekanan atau keadaan membuat saya dan saudara mengikuti kata dunia. Memang ada konsekuensinya, tetapi iman kita harus berdiri di atas tekanan. Meskipun kita berhadapan dengan berbagai macam ancaman, tantangan, dan juga persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi jika kita bersandar kepada Tuhan, ya, seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka kita akan merasakan kuasa dan pimpinan Tuhan. Bagian yang kedua, Tuhan menyertai orang yang tetap setia. Tuhan menyertai orang yang tetap setia. Pendengar Radio Ikhtus yang saya kasihi, walaupun ayat utama berhenti pada ayat 18, kisahnya belum selesai. Kita melihat di ayat-ayat selanjutnya yang dikatakan bahwa mereka tetap dilempar ke dalam api. Mereka tetap dimasukkan ke dalam api. Meskipun mereka telah memproklamasikan iman mereka di hadapan banyak orang dan di hadapan Raja Nebukadnezar, tapi tantangan itu tidak berhenti hanya sampai di situ. Ya, kita melihat bagaimana mereka dibuang ke dalam api. Ya, saudara, Bapak Ibu pernah jarinya terbakar ketika mungkin
masak atau lain sebagainya, rasanya bagaimana? Jika ujung jari yang terbakar saja kita merasakan panas yang menyakiti seluruh tubuh kita, bahkan melepuh dan lain sebagainya, apalagi seluruh tubuh kita dilemparkan ke dalam api yang dipanaskan sebanyak 7 kali itu. Di sini kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa. Mengapa Tuhan tidak menghentikan mereka sebelum masuk api? Kalau itu pertanyaan kita. Mengapa Tuhan tidak langsung menarik mereka keluar? Mengapa api itu tidak langsung padam ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam? Tidak, saudara. Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa penyertaannya lebih besar daripada pembebasan yang instan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa penyertaannya lebih besar daripada pembebasan yang instan. Ya, seringkali itu yang kita inginkan. Kita ingin supaya setiap masalah yang kita hadapi segera selesai, segera tuntas, kita segera bebas. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita melihat di sini, di ayat-ayat ini dikatakan bahwa Nebukadnezar berkata, aku melihat ada 4 orang berjalan di dalam perapian itu. Kalau kita melihat mereka masuk cuma 3, Bapak Ibu ya. Tapi kenapa di dalam ada 4? Dan dikatakan bahwa rupa orang yang keempat seperti anak dewa. Ya, kalau mungkin ini wajahnya bercahaya, wajahnya mengkilat ya, seperti yang kita baca di ayat-ayat ketika malaikat Tuhan menampakkan diri. Ini hal yang luar biasa. Ada malaikat Allah yang diutus untuk menjaga mereka. Kalau kita pernah mendengar bagaimana Daniel dilempar ke dalam gua singa, dan ada malaikat yang mengatupkan mulut-mulut singa dalam gua singa. Di sini kita melihat dalam perapian ada malaikat Tuhan juga yang menjaga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Bahwa penjagaan Tuhan tidak hanya berlaku hanya untuk Daniel, tetapi juga kepada anak-anaknya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang taat dan yang mau setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kadang Tuhan tidak langsung mengangkat masalah kita, kadang tidak langsung membebaskan dari persoalan kita, tapi Dia hadir di tengah masalah itu. Bentuk penyertaannya tidak selalu selamanya masalah yang kita hadapi harus selesai saat itu juga, tapi Dia bisa bekerja dalam bentuk yang berbeda. Bentuk yang pertama penyertaan Tuhan adalah Tuhan memberi ketenangan kepada umatnya. Api tidak menguasai hati Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, mungkin kalau saya secara pribadi waktu itu mungkin saya sudah lari meninggalkan dapur itu. Ya, karena nyala api yang sangat besar, panas, dan luar biasa. Dan dipertontonkan dengan banyak orang yang hadir saat itu. Ya, kita panik, kita mungkin takut, kita mungkin bertindak maunya kita dan lain sebagainya. Tapi kita lihat di sini bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap tenang, ya. Mereka tetap bisa menghadapi situasi itu. Damai Tuhan lebih besar daripada tekanan. Kita dapat melihat satu ketenangan yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego yang luar biasa. Inilah iman Sadrak, Mesak, dan Abednego yang luar biasa. Mereka ada dalam ketenangan. Mereka tetap percaya kepada Allah meskipun di depan mereka ada masalah yang besar, yaitu api yang membakar tubuh mereka. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Yesaya 30 ayat 15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Seringkali masalah, tekanan, dan penderitaan membuat kita tidak tenang, tidak damai, dan tidak fokus kepada Tuhan. Kita lebih takut akan kehilangan apa yang ada di dalam diri kita dan di depan mata kita daripada tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Pendengar di itu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap tenang dan percaya kepada kuasa Tuhan. Meskipun keadaan berat sekalipun, meskipun bahaya di depan mata kita, meskipun rintangan ada di dalam hidup kita, tetapi ketika kita mau tenang, mau percaya, disitulah firman Tuhan katakan tinggal kekuatan kita. Tapi bentar dalam Tuhan, terkadang pelayanan dalam hidup saya, ya, juga kebutuhan-kebutuhan yang semakin banyak membuat saya stres dan pusing, ya. Seringkali membuat saya ada dalam kehidupan yang bergejolak. Tapi saya mau belajar bagaimana mau tetap tenang, mau tetap fokus kepada Tuhan, mau melihat bahwa Tuhan sedang bekerja dalam setiap langkah hidup saya.
Ketika saya mungkin panik, saya takut, saya khawatir, itu akan mempengaruhi pelayanan-pelayanan saya, akan mempengaruhi keluarga saya, bahkan orang-orang yang ada di sekitar saya. Oleh karena itu saya belajar untuk tetap tenang dan mau percaya pada Tuhan bahwa Dia sedang bekerja dalam hidup saya bersama keluarga dan jemaat, supaya saya dapat melihat bagaimana cara Tuhan yang ajaib. Yang kedua di sini, bentuk penyertaan Tuhan adalah Tuhan menjaga mereka. Api nyata, ya, mereka dimasukkan ke dalam api. Tapi kita lihat bahwa ketika mereka masuk dalam api, tubuh mereka tidak terbakar, ya. Bahkan dikatakan tidak ada bau hangus sekalipun. Tetapi yang terbakar apa, Bapak Ibu? Api membakar tali yang mengikat tangan dan kaki mereka. Ini luar biasa. Tubuh mereka tidak terbakar, tapi tali yang mengikat tangan mereka itu terbakar. Terkadang api-api masalah dan penderitaan tidak membakar tubuh kita, Bapak Ibu, tapi membakar belenggu-belenggu ketidakpercayaan dalam hidup kita. Seringkali kekhawatiran, ketakutan itu seperti tali yang mengikat tangan dan kaki saya dan saudara, sehingga kita tidak bergerak, kita tidak bisa melangkah, kita tidak bisa memberdoa. Tangan kita seperti terikat, bahkan kita merasa bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Ibu terasa dalam Tuhan, ketika tali itu dibakar, tali itu terlepas dari tangan Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dapat berjalan-jalan di tengah-tengah api itu. Mereka dapat mengangkat tangan mereka, bahkan mungkin mereka memuji Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu. Kadang Tuhan tidak menghilangkan masalah. Yang Tuhan hancurkan justru tali-tali yang mengikat hidup saya dan saudara. Tali-tali yang membuat kita ragu akan kuasa Allah. Tali-tali yang membuat kita takut. Perhatikan ayat 17. Sadrak, Mesak, Abednego percaya akan kuasa Allah. Ya, mereka meyakini bahwa akan kedaulatan Allah dalam hidup mereka. Satu komitmen yang luar biasa. Jika Tuhan melepaskan atau tidak, komitmen kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ini iman yang dewasa dan luar biasa. Ya, sekalipun Tuhan tidak melakukan seperti yang mereka harapkan, mereka mau tetap setia, mereka mau tetap percaya, mereka mau tetap menyembah Allah dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mereka tidak menjadikan mujizat sebagai syarat untuk menyembah Tuhan, karena mereka meyakini bahwa Allah yang mereka sembah dan layani sanggup menjaga mereka untuk tetap setia sampai akhir hidup mereka. Perhatikan ini, Bapak Ibu. Mereka tidak bergantung kepada mujizat Allah, tapi mereka meyakini bahwa Allah sanggup menjaga mereka meskipun mereka akan mati dalam api, sekalipun mereka mati dalam kesetiaan. Dan itulah penjagaan Allah, bahwa Allah sanggup menjaga iman mereka sampai akhir hidup mereka. Bapak Ibu terus contoh, inilah yang saya juga rindukan terjadi atas kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian pendengar Radio Ictus. Kita tidak bergantung kepada mujizat, kita tidak bergantung kepada jawaban doa yang ya atau tidak, tapi kita bergantung kepada penjagaan Allah. Entah itu keadaan kita baik atau tidak, kita harus menyadari bahwa Allah sanggup melepaskan kita. Tetapi jika tidak, kita mau tetap percaya kepada kuasa dan pimpinan Tuhan. Saya merasakan penjagaan Tuhan selama kehidupan kami sekeluarga. Melayani Tuhan, mengiring Tuhan, tidak selamanya harus berjalan mulus dan baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi penjagaan Tuhan selalu nyata ketika kami masih ada sampai saat ini untuk melayani Tuhan. Kami masih diberi nafas, kekuatan, kesehatan, makan dan minum dan lain sebagainya. Meskipun kami juga ada dalam tantangan, masalah, himpitan, tetapi penjagaan Tuhan menunjukkan bahwa Dia masih tetap bekerja dalam hidup saya dan saudara untuk menunjukkan suatu karya yang ajaib di dalam hidup saya dan saudara. Amin, Bapak Ibu. Luar biasa. Saya ketika merenungkan ayat-ayat ini menolong saya untuk semakin kuat di dalam melayani Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya mau meyakini bahwa saya mau tetap setia kepada Tuhan. Dan ketika kita tetap setia, mau tetap melayani Tuhan, mengiring Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan memakai kesetiaan mereka untuk memuliakan Allah. Luar biasa, Bapak Ibu. Mari kita lihat di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan bahwa berkatalah Nebukadnezar,
terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Bapak Ibu yang terselam Tuhan, luar biasa kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego membuktikan bahwa Allah yang mereka sembah dan mereka layani adalah Allah yang hidup, sehingga Raja Nebukadnezar memerintahkan bahwa semua orang harus tunduk dan melayani. Bahkan ketika mungkin ada orang-orang yang berkata-kata yang tidak benar tentang Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dibunuh dan rumahnya akan dirobohkan. Wah, ini luar biasa ya. Saya rindu bahwa ketika mungkin orang melihat kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, ada kehidupan yang berbeda, sehingga mereka dapat merasakan bagaimana kuasa Tuhan itu mengalir atas hidup kita dan memberkati mereka yang ada di sekitar kita. Tapi benar dalam Tuhan, kesetiaan kita dapat membawa banyak orang untuk mengenal Tuhan. Amin. Kesetiaan Bapak Ibu dalam percaya kepada Tuhan bisa membawa dampak dan pengaruh yang baik bagi orang-orang secara saudara, di kantor, di sekolah, di keluarga, di lingkungan masyarakat, bahkan di dalam gereja. Ketika Bapak Ibu Saudara ada dalam kelemahan, kesakitan, atau mungkin dalam kekurangan, tetapi masih bisa tersenyum, masih bisa melayani dan setia, itu teladan dan kesaksian yang hidup yang dapat menguatkan anggota jemaat yang satu dengan yang lainnya. Di gereja kami ada seorang anggota jemaat yang sudah lansia. Dia kakinya sakit, dia tubuhnya seringkali sakit dan masuk rumah sakit. Tapi dia berjuang untuk dapat tetap datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Dia dengan setia dibopong oleh jemaat dan naik melewati tangga gereja cukup tinggi. Dan itu menjadi satu teladan yang luar biasa bagi saya secara pribadi. Orang yang sudah lansia, yang sudah umurnya sudah sangat tua, tapi dia memiliki semangat dan gairah yang luar biasa dalam menyiring Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan kita tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati kesetiaan kita. Tuhan menolong kita supaya kita menjadi saksi bagi mereka yang belum percaya. Kesetiaan kepada Tuhan tidak diukur ketika hidup kita sedang nyaman. Kesetiaan justru terlihat ketika tekanan datang. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengajarkan bahwa iman sejati berkata, Tuhan sanggup menolong kami. Namun iman yang dewasa juga berkata, sekalipun Tuhan tidak melakukan seperti yang kami harapkan, kami tetap menyembahnya. Inilah sikap orang percaya yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dunia mungkin memberi tekanan, api pencobaan mungkin terasa panas, tetapi ada pribadi yang berjalan bersama umatnya dalam terang firman Tuhan. Di dalam perjanjian baru kita melihat penggenapan ini nyata di dalam Yesus Kristus. Dialah Immanuel, Allah yang beserta kita. Karena itu kita dapat berkata seperti Paulus katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Marilah kita memilih tetap setia, sebab lebih baik berdiri bersama Tuhan dalam tekanan daripada nyaman bersama dunia tetapi jauh dari hadirat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami, bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai dan menjaga hamba-hambamu dalam segala keadaan dan situasi. Tolong kami supaya tetap setia dan percaya kepada kuasa dan pimpinanmu dalam sepanjang hidup kami. Meskipun terkadang kami berada dalam lembah kekelaman, dalam jalan-jalan yang terjal, tetapi kasih dan setiamu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkatilah seluruh pengurus dan staf Radio Ictus. Biarlah engkau senantiasa memakai Radio Ictus 96,5 FM untuk menjadi saluran berkat dan pancaran kasihmu kepada banyak orang, sehingga namamu terus diagungkan dan dimuliakan di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke ujung dunia.
Berkatilah seluruh pendengar Radio Ikhlas di mana saja mereka berada. Biarlah mereka senantiasa mengalami penyertaan Tuhan dan penjagaan Tuhan di sepanjang hidup mereka. Supaya namamu terus dipermuliakan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firmanmu pada malam hari ini ke dalam tangan kuasamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua, shalom, selamat malam, amin.

0: Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai, bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, biar tau bu, kok aku malah dikasih lilin? Nah, kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersiapkan

Santapan Harian, Kamis 30 Juli 2026.

0: Inilah program santapan harian Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Jiwa kami haus untuk belajar memahami firman. Di dalam namamu Kristus Yesus, kami mohon, bimbinglah kami di dalam perenunganmu saat ini. Amin.
0: 2 Korintus pasal 3. Apakah kami mulai lagi memuji diri kami, atau apakah kami seperti orang-orang lain perlu surat rekomendasi untuk kamu atau dari kamu? Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah melalui Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jika pelayanan yang memimpin kepada kematian yang terukir dengan huruf pada loh-loh batu datang dengan kemuliaan sehingga orang Israel tidak tahan menatap wajah Musa karena kecemerlangannya sekalipun akhirnya pudar juga, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, tidak mulia lagi. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang memudar itu. Namun pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ketika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Namun apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil dari orang itu. Sebab Tuhan adalah roh,

yang dapat dibaca oleh siapapun. Bagi orang percaya, surat itu bukan sekedar surat hidup mereka, melainkan surat Kristus. Inilah yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus. Paulus menuliskan suratnya ketika ia mengalami keretakan hubungan dengan jemaat. Ada yang menuduhnya sebagai guru palsu karena ia tidak memiliki surat pujian. Atas tuduhan ini ia memberikan ketegasan bahwa ia maupun para rasul lainnya tidak perlu surat rekomendasi karena mereka sudah memiliki surat yang lebih berharga, yaitu jemaat itu sendiri. Jemaat adalah surat Kristus yang ditulis oleh Roh Kudus dalam hati orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bagi Paulus, pelayanan yang ia lakukan bukan pekerjaannya sendiri, melainkan pekerjaan Allah. Ia melayani bukan karena ia memiliki kemampuan yang terpuji, tetapi karena Allah sendiri yang memampukannya. Jemaat harus menyadari bahwa pengajaran yang mereka muliakan, yang mengharuskan orang untuk menjalankan Taurat yang terukir pada loh-loh batu, akan memimpin mereka kepada penghukuman dan kematian. Sedangkan pengajaran yang Paulus bawakan jauh lebih mulia karena pengajaran dari Roh memimpin mereka kepada pembenaran dan hidup. Jemaat harus tahu bahwa Paulus berani karena ia memiliki pengharapan dalam kemuliaan yang tidak memudar. Jemaat tidak boleh seperti orang-orang Israel yang membaca kitab Musa dengan pikiran tumpul dan hati terselubung. Hanya di dalam Tuhan, jemaat menerima Roh yang memerdekakan sehingga mereka mencerminkan kemuliaan Tuhan dan menjadi serupa dengannya. Ketika dunia mencari pujian sebagai pembuktian diri, kita adalah surat Kristus yang membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah menerima keselamatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita ini seperti Injil Kristus yang berjalan. Dengan berani dan terbuka, kita menunjukkan kemuliaan Tuhan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita, sehingga kita menjadi saksi Kristus dan semua orang dapat mengenal Kristus melalui kita. Mari kita berdoa. Kristus Yesus, tulislah kasih dan kebenaran-Mu di dalam hati kami, sehingga hidup kami menjadi surat yang dapat dibaca oleh dunia. Biarlah setiap perkataan, sikap, dan tindakan kami menceritakan tentang anugerah-Mu lebih nyaring daripada kata-kata kami. Di dalam kasih-Mu, Kristus, kami berdoa. Amin.

silakan duduk Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan. Gimana kabarnya semuanya? Luar biasa. Terima kasih Pak Tim dan Tingar. Tuhan baik banget ya dalam kehidupan kita semuanya, sehingga kita bisa ada di sini. Perkenalkan, nama saya Ilham Baso. Baso itu bukan baso telur, bukan baso urat atau baso. Baso itu dari Bugis, Makassar. Kebetulan papa saya Bugis, Makassar, mama saya Manado, Toraja. Ya, walaupun penampilannya seperti orang timur ya, orang Ambon. Timur juga sih sebenarnya. Tapi saya bersyukur ada di keluarga yang sangat mencintai Tuhan. Dan malam hari ini saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan membawa saya itu sampai detik ini tuh, buat saya itu hal yang luar biasa. Saya dulu dari seberang, gak kenal Tuhan. Makanya nama saya Kristen banget ya. Waktu dibaptis sama Pak Erastus Sabdono, ditanya, kamu mau ganti nama gak? Saya bilang, kayaknya gak usah deh Pak Eras. Karena kalau dibaptis nanti namanya lain sih, nanti susah bersaksinya gitu. Bukan susah gimana, tapi kalau orang akan pengin cari tahu kalau namanya itu Ilham gitu loh. Dan puji Tuhan dikasih nama, mau gak namanya Christian, yang nama-nama rohani lah. Yohanes mungkin, atau Lukas, atau siapapun. Aku bilang, enggak, aku mau namanya tetap Ilham aja. Karena aku yakin dibalik nama itu, Tuhan udah mengerjakan sesuatu gitu. Sehingga waktu orang tanya, Ilham, kamu kok namamu Ilham? Waktu ada pertanyaan seperti itu ke saya itu sangat excited menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Walaupun dia non-Kristen, walaupun dia gak kenal Tuhan, tapi saya sangat senang kalau orang bertanya di jalan dimanapun. Sampai kadang istri saya, ini istri saya yang tercantik di muka bumi ini, namanya Aisyah Rizki Nandasari. Namanya juga Kristen banget, karena kebetulan dia juga dari seberang dan kami bertemu. Waktu kami menikah, orang agak bingung, namanya Ilham, Aisyah, tapi nikahnya di gereja. Terus saya bersyukur, Tuhan baik banget. Itulah, Tuhan bisa pakai cara apa saja. Saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan tuh luar biasa dalam kehidupan saya. Sebelum kita lanjut memuji menyembah Tuhan, itu satu kesaksian yang buat saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan saya. Saya sebenarnya benar-benar baru bertobat itu 4 tahun lalu. Saya mengenal Tuhan sebenarnya udah dari 2006-2005, waktu itu saya mengikuti ajang pencarian bakat namanya Indonesian Idol. Puji Tuhan saya gak juara. Karena kalau saya juara mungkin saya gak bisa menahan diri. Dengan 2006 umur saya masih 20 tahun yang lalu lah. Berarti Bapak Ibu tahu lah ya umur saya berapa sekarang gitu. Kelihatannya aja kayak anak muda gitu ya. Dan saya bersyukur melewati masa itu, Tuhan tuh baik banget. Saya hanya mengenal Tuhan, tapi saya gak mengalami Tuhan. Saya berani ngomong, saya baru bertobat 4 tahun yang lalu. Setelah saya mengikuti Bible study, saya benar-benar menjalani hidup yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi seorang murid. Tapi ada satu momen yang sekitar 21 tahun 8 bulan yang lalu lah. Kami mempunyai dua orang anak. Namanya satu yang paling gede, umur 5 tahun, namanya Melody. Berharap supaya anaknya bisa nyanyi kayak papanya, makanya namanya Melody. Terus yang kedua namanya Mirea. Nah, bersyukur banget Melody itu dia lahir walaupun enggak normalnya sesar istri saya. Tapi saya di situ saya belajar gitu loh. Waktu istri saya melahirkan, saya ngelihat bagaimana luar biasanya Tuhan mengasihi istri saya gitu. Kalau Tuhan udah mengasihi istri saya, berarti saya harus mengasihi istri saya lebih lagi gitu. Karena waktu saya lihat prosesnya semuanya yang terjadi, dan itu sangat menyakitkan buat seorang ibu gitu loh. Dari situ saya komit sama Tuhan. Apapun yang terjadi, saya gak bakalan pernah memalingkan mata saya sama wanita lain. Karena dia udah, aku lagi bayangin, maaf ya kata-katanya mungkin, perutnya itu dibelek gitu loh. Untuk mengeluarkan seorang anak. Dan itu dia lakukan demi cintanya dia sama saya dan sama anak. Dari situ saya bilang sama Tuhan, saya janji, sampai mati pun saya akan setia sama istri saya. Mungkin kalau orang-orang di luar sana yang melihat, aku cuma mau bilang bahwa kasihi istrimu lebih apapun. Itu aja sana. Sekarang kalau ditanya, kamu lebih cintai anak sama istri? Aku akan lebih jauh mencintai istri saya daripada anak saya. Suruh pilih, saya akan tetap mencintai istri saya daripada anak saya. Itu komitmen yang ada dalam diri saya. Berjalannya waktu, anak kedua kami lahir, namanya Mirea. 1 tahun 8 bulan yang lalu.
pas lahir lucu, gemuk gitu. Bahasa sekarang ngomongnya gemoy gitu. Pokoknya lucu banget namanya Miria. Saya enggak saya lupa kasih fotonya gitu tampilin. Lucu banget, tapi pas lahirnya normal segalanya, tapi ada di momen yang satu hari ya sayang, setelah itu ya, ada beberapa jam lah, tiba-tiba dokter bilang, Bapak Ilham, boleh ikut saya? Aduh, saya udah kayak nonton-nonton drama Korea atau film-film, kalau dipanggil dokter rasanya kayak gimana gitu ya. Terus mukanya dokter tuh kayak, Bapak Ilham boleh ikut saya sebentar? Wah, pas dia ngomong kayak gitu aku udah gak enak nih perasaan. Dalam hati ke Tuhan, ini apalagi Tuhan, aduh aku udah kasih yang terbaik, aku pelayanan sekarang. Sampai aku capin katanya, aku sampai perhitungan sama Tuhan, walaupun aku belum tahu apa yang akan terjadi gitu loh. Udah perhitungan dulu sama Tuhan. Dan akhirnya ditanya, dia duduk, dia bilang, anak Bapak itu harus kami masukin ke ruang ICU. Karena ternyata dia menelan. Maaf, menelan karena kan mungkin agak telat ya, jadi dia menelan air, apa namanya, tubannya itu, dan sangat kotor. Akhirnya saya dengar itu saya shock. Saya bilang, aduh kok kayak gini sih. Akhirnya dimasukin di ICU, masuk. Banyak banget yang terjadi gitu loh, dalam pikiran saya. Saya bilang, Tuhan aku udah pelayanan loh, bilang kayak gitu. Aku udah nyanyi buat Tuhan loh, aku udah menceritakan tentang kebaikan Tuhan orang lain. Banyak orang yang bertobat itu karena aku ceritakan kebaikan Tuhan. Tapi kenapa ke anakku kayak gini gitu, anak kami kayak gini. Dia harus diicu hampir satu minggu lebih, biayanya gak sedikit, biayanya sangat besar. Aku bilang sama istri, yang uang kita udah banyak nih habis, udah gak ada uang sama sekali. Untuk pegangan gak ada, apalagi untuk itu. Sampai berpikir, udah pindahin rumah sakit aja. Dokter bilang kalau pindahin rumah sakit terlalu besar resikonya, karena kalau dia dipindahin nanti dia harus ikut, alat itu harus ikut dia terus. Kalau alat itu dilepas di ambulans, ngerinya ada apa-apa terjadi gitu loh. Wah, saya makin takut dong. Akhirnya saya marah sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku udah ngelakuin banyak hal sama Tuhan gitu. Aku merasa saat itu aku udah kenal Tuhan itu siapa. Ternyata aku tuh belum kenal dia itu siapa gitu loh. Aku cuma kenal dia sebatas kesaksian orang yang ngomong dia mujizat. Dia itu segala macam, dia itu bisa mampu melakukan apa. Tapi ternyata waktu terjadi dalam kehidupanku, saya bilang sama Tuhan, aku jadi kayak hitung-hitungan. Tuhan, gue udah begini, aku udah pelayanan ke pedalaman sana, pedalaman sini. Beritakan tentang kebaikan Tuhan, orang bertobat terima Tuhan. Tapi kenapa anakku kayak gini? Aku nangis sama istri. Hah, kalau ingat momen itu mau nangis lagi gitu. Maksudnya kayak, bayangin anak yang baru berapa hari di ruangan ICU, napasnya itu bener-bener kecil-kecil banget. Dokter itu ngelihat aku tahu mata orang yang hopeless itu kelihatan. Dokternya pun ngerasa hopeless. Kayak, dia nafasnya tek, pelan-pelan banget. Dia bilang, Tuhan janganlah ambil anak. Sampai keluar kata-kata, janganlah ambil anakku. Sampai ada keluar kata-kata kayak gitu. Saya bilang sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku bilang gitu. Aku duduk, aku sama istri berdoa. Tuhan ngomong dalam hatiku itu seperti kayak ngomong, kalau kamu capek gak apa-apa, ngomong aja kalau kamu lelah. Dan aku bilang, Tuhan ya aku lelah. Aku lelah melihat kondisi anak kayak gini, lelah dengan kondisi keuangan kami, lelah dengan semuanya yang terjadi, lelah. Pas aku ngomong seperti itu kayak kelepas semua gitu. Tuhan tuh kayak ngomong, ngakuin aja kalau kamu itu capek, gak apa-apa kok. It's okay to be not okay, gak apa-apa kalau kamu gak baik-baik saja, gak apa-apa. Aku tuh diajarkan di posisi itu sama Tuhan. Sampai aku menciptakan lagu judulnya Tuhan Aku Lelah. Saking capeknya gitu loh. Aku bilang, Tuhan aku capek banget. Dan akhirnya dokternya udah bilang, biayanya segini. Satu hari itu kami bisa keluarin tuh sampai belasan juta. Karena alatnya segala macam. Dan aku tipe orang yang dulu punya kelemahan adalah aku terlalu gampang banget untuk bisa deket sama orang dan
mengambil advantage, mengambil sesuatu dari orang tersebut sebelum aku bertobat. Tapi hari itu aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak mau. Aku gak mau lagi minta tolong sama orang. Aku gak mau lagi ngandalin orang. Aku mau ngandalin Tuhan aja. Terus aku ngomong kayak gitu, itu kayak lepas gitu. Sehari kemudian, gak ada jawaban apa-apa. Dua hari, tiba-tiba ada aja gitu. Kebetulan saya seorang penulis lagu. Saya nulis lagu buat beberapa teman-teman penyanyi. Tiba-tiba ada aja orang yang, dia gak tahu masalahnya apa, tiba-tiba memberkati kita. Mereka kasih uang, mereka kasih pekerjaan. Aku bilang sama Tuhan, kalau pakai cara aku mungkin gak akan kayak gini gitu loh. Kalau aku gak ngaku, kalau aku capek, kalau aku gak ngaku, kalau aku sombong, itu gak bakalan kayak gini. Kini Tuhan buka jalan. Dia kasih semua tepat pada waktunya. Biayanya semuanya tepat. Anak kami gak nyampe seminggu udah bisa keluar dengan keadaan yang sehat. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, mungkin buat orang biasa aja, tapi buat aku luar biasa. Karena penyertaan Tuhan tuh luar biasa dalam kehidupan aku dan istriku. Dan kalau nanti, kalau mau melihat anak kami yang namanya Maria, anaknya lucu banget. Dia sekarang udah bisa nyanyi, umur 1 tahun 8 bulan, udah bisa ngikutin cicinya nyanyi. Wah, aku bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, kau baik banget Tuhan. Dari sini aku belajar bahwa Tuhan tuh setia dalam keadaan apapun. Kadang aku pribadinya yang merasa kayak, ah kenapa sih kayak begini banget sih? Tapi Tuhan ngomong, setia, aku setia sama kamu. Yang penting jangan ngandalkan manusia. Waktu aku gak ngandalin manusia, itu Tuhan buka jalan. Ya Tuhan pakai manusia juga gitu loh. Tapi bukan dengan caraku, tapi dengan caranya dia gitu loh. Kadang kita pakai caranya kita untuk bisa menyelesaikan masalah. Tapi Tuhan mau bilang, no. Caraku. Dan itu yang terjadi. Sesuai ini ada satu lagu. Aku mau bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupanku.

Amin. Saya lanjut kesaksian, boleh? Puji Tuhan. Apa ya, kalau lagi nyembah memuji Tuhan tuh, apa ya orang bahasa Jawa ngomongnya, berbesmili, apa kayak pingin nangis aja, pingin keluarin air mata, karena nangisnya itu bukan karena apa ya, tapi karena aku ngerasa Tuhan tuh udah baik banget gitu dalam kehidupan. Aku tahu mungkin aku gak muda banget, terus gak terlalu tua banget juga gitu. Menjalani hidup dibandingkan dengan bapak ibu yang ada di sini udah punya pengalaman hidup yang luar biasa berjalan bersama Tuhan. Tapi aku bersyukur dengan apa yang aku jalani saat ini. Kalau tadi saya sempat notice kalau saya orang yang benar-benar baru bertobat itu 4 tahun yang lalu. Sepanjang hidup saya gak mengenal Tuhan Yesus itu selama dari umur saya 0 sampai saya umur 15 tahun lah. Papa saya dari seberang, mama saya sih sebenarnya udah Kristen. Tapi waktu dia nerima papa saya, mereka menikah, mama saya ikut papa saya. Tapi ada satu momen yang ini sih menjadi berita yang sangat luar biasa besar juga waktu itu di South Sulawesi, bagaimana seorang papaku namanya Andi Baso, dia mengambil keputusan untuk ikut Tuhan dalam penglihatannya dia. Itu tahun 83. Wah, 83 itu udah lama banget. Dia melihat, ini papa yang cerita ke saya ya. Awalnya dia sangat tidak suka sama orang yang namanya orang Kristen. Dia itu kalau mau dibilang, dia itu dulu Saulus lah. Di tempatnya dia. Kerjanya dia itu hampir tiap minggu itu gangguin orang ibadah. Lemparin gereja, bakar gereja, dan yang lain-lain. Tapi berjalannya waktu, Tuhan itu bisa pakai siapa aja ya, Bapak Ibu ya. Persis banget sama ceritanya waktu Saulus menjadi Paulus. Tuhan nangkep papa saya di waktu dia lagi melakukan ibadahnya. Dia tertidur. Di subuh itu dia terbangun. Tuhan menyapa dia dengan kata-kata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Waktu itu terjadi, bapakku bingung, ini siapa yang ngomong. Dia cari pendeta yang ada dekat komplek kita di Makassar. Dia nanya, ada gak sih ayat itu di situ? Omongan apa bicara tentang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukakan, ternyata ada. Dia masih denial, dia masih gak mau, dia nolong. Tapi Tuhan tetap kejar dia. Dan akhirnya papa ngambil keputusan untuk menerima Tuhan. Berjalannya waktu, tahun 2002 kami pindah ke Surabaya. Karena saya sebenarnya besar di Jawa Timur. Jalannya waktu, karena waktu itu saya bilang tadi, saya benar-benar baru bertobat itu 4-5 tahun yang lalu. Karena waktu itu mengenal Tuhan itu hanya sebatas, kalau ngelihat orang Kristen tuh pasti diberkati loh. Gitu. Orang Kristen tuh pasti akan punya ini, punya ono, punya apapun. Tuhan pasti akan berkati. Saya punya pemahaman tentang menjadi orang Kristen tuh seperti itu. Saya jalan hidup, kok gini-gini aja kayak makin susah. Malah gak solid nih orang Kristen ini dibandingkan saya yang sebelumnya. Wah, saya merasa kayak, apa sih ini? Karena kenapa saya kayak gitu? Karena saya gak mengalami Tuhan. Saya cuma tahu sebatas, ya mau terima berkatnya aja dari Tuhan gitu loh. Dan akhirnya, tahun 2004, 2005 sebelum saya ikut reality show itu, saya menyangkal Tuhan. Satu keluarga. Kami menyangkal Yesus, kami kembali. Kami meninggalkan Tuhan. Jadi kayak ini ya, kayak permainan gitu loh. Kami itu buat Tuhan tuh kayak
pergi aja. Akhirnya kami tinggal, kami kembali. Waktu berjalannya waktu, 2006 saya ikut salah satu reality show itu. Di situ tuh Tuhan itu bekerja luar biasa. Walaupun saya lagi gak nyembah dia, saya nyembah Tuhan yang lain. Dan akhirnya saya ngambil keputusan, ngomong sama papa mama. Waktu kita kembali gak deket sama Tuhan, malah kita itu merasa kayak diberkati banget. Ada semua, disupport segala macam. Nah, sampai kita berpikir, ini baru agak, ini baru yang benar nih. Kita disupport, kita wah ini baru solid banget. Tapi ada satu momen yang saya rasa kayak ada satu yang hilang gitu loh. Itu kedamaian gitu loh. Saya jadi berpikir, saya bisa, mungkin saya bisa dapat banyak, tapi saya kehilangan keselamatan. Lebih baik saya dapat sedikit, tapi saya dapatkan keselamatan. Itu ada di pikiran saya, di otak saya. Akhirnya saya bilang sama papa mama saya, kita kayaknya gak bener deh jalanin kayak begini nih. Saya melakukan yang dilakukan agama lain, tapi pikiran saya itu tetap ke Yesus gitu. Dan akhirnya saya dari 8 bersaudara, saya anak ke-8, umur saya sekarang 43 tahun. Berarti bapak ibu tahu kan kakak paling tua itu umurnya berapa, pokoknya karena umur mama papa saya menikah itu orang lama kan 17-16 tahun, orang-orang tua kita yang dulu. Akhirnya saya bilang sama papa mama, kembali yuk. Wah, waktu ngomong kembali, kakak-kakak saya, saudara-saudara saya, ada yang nendang, ada yang, pokoknya saya dipukul lah. Tahu apa lu, lu paling kecil. Tapi aku bilang kayak gak enak, gak damai sejahtera hidup ini nih. Kita punya semua, makan ada, cukup segala macam, tapi gak ada damai sejahteranya. Akhirnya saya ngambil keputusan, saya kembali sendiri. Saya bertemulah dengan yang saya cerita tadi, Pak Eras. Saya cerita, dan akhirnya saya menjadi seorang Kristen kembali. Kayak permainan ya Bapak Ibu ya, seberang masih Kristen, seberang masih Kristen lagi. Tapi dari sini saya belajar, waktu saya menjadi seorang Kristen, pola pikirnya itu bukan hanya tentang berkatnya aja harusnya. Yang namanya mengikuti Yesus, Yesus aja kan, aku berpikir Yesus kan dia gak punya hotel bintang 5, Yesus lahirnya aja di kandang domba.

Dan akhirnya saya berjalan. Semenjak saya jadi seorang Indonesian Idol, Bapak Ibu, uang itu mengalir luar biasa. Saya dapat semua yang saya inginkan. Bayangin tahun 2006, sekali nyanyi kemana-mana, sekali nyanyi satu kali panggung itu saya bisa pegang duit itu 20 juta. 10 juta, 20 juta, sekali manggung. Dan kami, aku itu manggung seminggu itu bisa 4 kali. Bayangin berapa bulan, berapa ratus juta yang saya bisa dapatkan seorang ilham yang katanya percaya sama Tuhan. Saya dapatkan tiap malam. Dan akhirnya saya jatuh. Saya jatuh di narkoba. Saya jatuh di seks bebas. Saya jatuh di banyak hal yang membuat saya kayak merasa aman-aman aja kok. Yang penting kan gue punya uang. Tapi saya ke gereja. Saya kalau pelayanan KKR, KKR nyanyi, nyembah Tuhan gitu. Habis nyembah Tuhan saya pulang, maaf, saya tidurin cewek. Kota lain kayak gitu. Saya gak malu cerita ini. Karena saya tahu ada konsekuensi di balik semua ini. Saya tahu. Jadi saya punya hati sekarang, pemikiran saya. Mungkin banyak orang di luar sana saya sudah tipu. Saya sudah bohongin, saya sakiti perasaannya dia. Saya gak malu untuk ngomong ini sekalipun dilihat di YouTube segala macam. Karena saya tahu segala sesuatu yang pernah kita lakukan, aku lakukan, itu ada konsekuensinya yang harus saya terima. Berjalannya waktu, hidup mewah segala macam, titik balik saya berada waktu saya di tahun 2018. Saya bertemu teman saya namanya Guntur Simbolon. Dia kalau pernah tahu Disciples, nama bandnya. Terus saya Koji, dia salah satunya. Terus di situ juga ada Regina Indonesian Idol, ada Noella juga. Mereka punya komunitas namanya Bekasi Gospel Project. Nanti diundang ya, Pak Tim ya, teman-teman BGP. Mereka jauh-jauh dari Bekasi pasti mau datang. Kemarin kita habis baru pelayanan bareng di Om Weliar Kauntu, di tempatnya dia. Sama seperti ini worship night gitu. Ketemu kenal mereka, saya bilang gini awalnya. Siapa ini nih ngajak-ngajak aku gitu. Aku diajakin pelayanan. Padahal dalam hatiku, sebelum Regina Noella jadi idol, aku dulu idol nih. Walaupun mereka juara satu, aku gak juara. Tapi istilahnya kata kalau dunia bilang, aku senior gitu loh. Tapi gak tahu kenapa, temanku Gunturin yang sekarang jadi pendetaku, pendeta kami di GKDI Bekasi, dia terus ikutin kita. Dia ikutin saya gitu. Saya nyanyi di kafe, dia datang, dia bilang, kok ada ya orang kayak gini? Udah gua tolak, tapi tetap mau datang mengasihi saya gitu. Wah, bilang. Akhirnya saya tertarik. Saya ikutlah Bible study itu. Bible study bersama ada Regina dan Noella juga. Aku bilang, ini gak mungkin juara satu idol pasti sombong nih. Karena saya kan dulu kan saya orangnya, suara saya bagus saya rasa. Gak peduli, gue senior, dia junior, mau dia juara satu tetap pasti dia kalah sama suaraku. Aku tuh punya dosa kesombongan Bapak Ibu. Pas ngelihat mereka, saya nangis. Sampai sekarang mau nangis lagi kan. Kenapa saya mau nangis? Bukan karena ngelihat si hidupnya mereka, sikapnya mereka. Aku bilang, kok bisa ya seorang juara punya sikap kayak gini gitu loh. Mereka benar-benar kasih contohan gitu loh. Dan akhirnya saya tertarik. Saya ngambil keputusan Bible study bersama, waktu itu masih menjadi pacar saya. Kami juga pernah hidup gak benar gitu. Kami pernah hidup serumah sama-sama gitu walaupun belum menikah. Tapi waktu kami Bible study, kami dipisahkan. Istriku Bible study, aku Bible study. Dan akhirnya kami belajar untuk pacarannya hidupnya kudus gitu. Gak ada lagi kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya semua masalah anak muda, aku pernah ngalamin gitu. Dan aku sih rindu buat teman-teman yang ada di mungkin di YouTube, di luar sana yang lagi dengar kesaksian aku ini. Mereka bisa melihat, Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu. Mungkin saat ini kamu lagi punya hubungan yang gak baik sama orang yang kamu cintai, orang tuamu atau siapapun. Mungkin kamu lagi dalam hubungan yang gak baik, dalam arti kamu tinggal sama seseorang yang bukan pasanganmu. Semoga kesaksian ini bisa jadi berkat. Kembali sama Tuhan. Ambil keputusan, aku sama istri Bible study. Di situ baru diubahkan. Seorang ilham yang sombong. Kalau aku bilang 4-5 tahun yang lalu, seorang ilham yang congkak, yang merasa orang paling kaya di muka bumi ini, merasa paling ganteng di muka bumi ini. Saya beruntung banget punya istri secantik Aisyah gitu. Sangat beruntung, yang sangat baik, sangat rendah hati. Dikikis semua Bapak Ibu.

dihancurkan semua. Dulu saya tukang tipu orang, dulu saya suka mempermainkan orang segala macam. Saya terima semua konsekuensinya. Kesaksian saya ini seperti mungkin buat orang biasa-biasa, tapi mau bilang, saya lebih tertarik, makanya banyak yang nanya, kesaksian dong tentang kamu waktu terima Tuhan dari seberang ke sini. Saya gak kurang tertarik menceritakan itu. Saya lebih tertarik menceritakan bagaimana kehidupan saya sekarang yang mau menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting dari aku dulu dari seberang ke sini. Karena banyak teman-teman kita yang dari seberang kemari akhirnya kembali lagi. Karena mereka gak punya hubungan yang intim sama Tuhan. Dan saya belajar dari menjadi hidup murid sampai akhir ini. Saya ada ciptain satu buah lagu. Ini lagu yang sebenarnya yang nulis liriknya itu istriku. Judulnya Berjalan Bersamamu. Lagunya seperti ini.

aku bilang, Tuhan, saat ini, detik ini, aku mau terus berjalan sama Tuhan. Apapun keadaanku, baik atau gak baik, aku mau terus berjalan sama Tuhan. Dari dulu gak kenal Tuhan, ikut Tuhan, sampai sekarang aku mau mengalami Tuhan, aku mau ngomong

sejak hadir.

arahkan hati kepada Tuhan. Tadi kita mendengar kesaksian yang sangat indah bahwa mengikut Tuhan saja adalah tidak cukup, sebuah awal. Mari kita berkomitmen sejak hari ini untuk menyerahkan hidup kita. Kita punya cara hidup yang mengikut Tuhan, cara hidup yang berjalan bersama Tuhan. Tuhan Allah menguatkan kita untuk menjadi murid seturut kehendaknya sesuai dengan kesaksian Pak Ilham. Mari kita sama-sama mengerahkan hati, berdoa, memohon Allah Roh Kudus memampukan kita menjadi murid. Terima kasih ya Tuhan untuk kesaksian yang indah, bahwa ketika kami berkomitmen mengikut Tuhan, hari itu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami ya Tuhan, malam hari ini ya, bersama-sama berkomitmen untuk kami mau punya cara hidup yang memuliakan Tuhan, cara hidup yang menjadikan Tuhan pusat kehidupan kami, cara hidup yang berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang menentukan hidup dan memimpin. Terima berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera, memampukanmu menjadi murid selama-lamanya.

0: aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Jiwa kami haus untuk belajar memahami firman. Di dalam namamu Kristus Yesus, kami mohon, bimbinglah kami di dalam perenunganmu saat ini. Amin.
0: 2 Korintus pasal 3. Apakah kami mulai lagi memuji diri kami, atau apakah kami seperti orang-orang lain perlu surat rekomendasi untuk kamu atau dari kamu? Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah melalui Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jika pelayanan yang memimpin kepada kematian yang terukir dengan huruf pada loh-loh batu datang dengan kemuliaan sehingga orang Israel tidak tahan menatap wajah Musa karena kecemerlangannya sekalipun akhirnya pudar juga, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, tidak mulia lagi. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang memudar itu. Namun pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ketika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Namun apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil dari orang itu. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar.

Sahabat Scripture Union Indonesia, hidup manusia itu seperti surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh siapapun. Bagi orang percaya, surat itu bukan sekedar surat hidup mereka, melainkan surat Kristus. Inilah yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus. Paulus menuliskan suratnya ketika ia mengalami keretakan hubungan dengan jemaat. Ada yang menuduhnya sebagai guru palsu karena ia tidak memiliki surat pujian. Atas tuduhan ini ia memberikan ketegasan bahwa ia maupun para rasul lainnya tidak perlu surat rekomendasi karena mereka sudah memiliki surat yang lebih berharga, yaitu jemaat itu sendiri. Jemaat adalah surat Kristus yang ditulis oleh Roh Kudus dalam hati orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bagi Paulus, pelayanan yang ia lakukan bukan pekerjaannya sendiri, melainkan pekerjaan Allah. Ia melayani bukan karena ia memiliki kemampuan yang terpuji, tetapi karena Allah sendiri yang memampukannya. Jemaat harus menyadari bahwa pengajaran yang mereka muliakan, yang mengharuskan orang untuk menjalankan Taurat yang terukir pada loh-loh batu, akan memimpin mereka kepada penghukuman dan kematian. Sedangkan pengajaran yang Paulus bawakan jauh lebih mulia karena pengajaran dari Roh memimpin mereka kepada pembenaran dan hidup. Jemaat harus tahu bahwa Paulus berani karena ia memiliki pengharapan dalam kemuliaan yang tidak memudar. Jemaat tidak boleh seperti orang-orang Israel yang membaca kitab Musa dengan pikiran tumpul dan hati terselubung. Hanya di dalam Tuhan, jemaat menerima Roh yang memerdekakan sehingga mereka mencerminkan kemuliaan Tuhan dan menjadi serupa dengannya. Ketika dunia mencari pujian sebagai pembuktian diri, kita adalah surat Kristus yang membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah menerima keselamatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita ini seperti Injil Kristus yang berjalan. Dengan berani dan terbuka, kita menunjukkan kemuliaan Tuhan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita, sehingga kita menjadi saksi Kristus dan semua orang dapat mengenal Kristus melalui kita. Mari kita berdoa. Kristus Yesus, tulislah kasih dan kebenaran-Mu di dalam hati kami, sehingga hidup kami menjadi surat yang dapat dibaca oleh dunia. Biarlah setiap perkataan, sikap, dan tindakan kami menceritakan tentang anugerah-Mu lebih nyaring daripada kata-kata kami. Di dalam kasih-Mu, Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari Mazmur 103 sampai 105. Untuk perenungannya diambil Mazmur 103 ayat 2, 103 ayat 13, dan 105 ayat kelima. Judul renungan MK hari ini, jangan lupa bersyukur. Saudara, pernahkah kita memperhatikan bahwa manusia itu lebih mudah mengingat masalah daripada berkat? Satu kritik bisa kita ingat berhari-hari. Satu kekecewaan bisa kita pikirkan berulang-ulang. Tetapi puluhan kebaikan yang kita terima seringkali berlalu begitu saja. Mungkin karena itulah Daud menasihati dirinya sendiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Menarik bukan? Daud tidak sedang berbicara kepada orang lain. Ia sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Karena ia tahu bahwa hati manusia itu mudah lupa. Kita lupa berapa kali Tuhan menolong. Lupa berapa kali Tuhan menguatkan. Lupa berapa kali Tuhan membuka jalan ketika kita mengalami kebuntuan. Padahal sebagian besar hidup kita itu berdiri di atas kasih karunia Tuhan. Bahkan semuanya berdiri di atas

0: sepanjang penyertaannya. Pemazmur berulang kali berkata, ingatlah. Ya, karena iman bertumbuh bukan hanya dengan memandang ke depan, tetapi juga mengingat ke belakang. Mengingat bagaimana Tuhan memimpin Abraham, mengingat bagaimana Tuhan memelihara Yusuf, mengingat bagaimana Tuhan membebaskan Israel. Dan juga mengingat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sendiri. Ketika kita lupa pada kebaikan Tuhan, kita akan mudah dipenuhi oleh keluhan. Tetapi ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, hati kita lebih mudah dipenuhi syukur. Mungkin hari ini tidak semua doa kita itu terjawab, bukan? Tidak semua persoalan-persoalan kita selesai, sakit kita sembuh. Tetapi jika kita berhenti sejenak dan melihat perjalanan kehidupan kita, bukankah ada begitu banyak alasan untuk bersyukur? Ada nafas yang masih diberikan. Ada keluarga yang masih utuh dan setia menyertai kita. Ada makanan yang masih tersedia walaupun sederhana. Kasih Tuhan tidak pernah habis. Mazmur 103-105 mengajak kita untuk tidak hanya membawa permohonan kepada Tuhan, tetapi juga membawa ingatan. Ingatlah, mengingat segala kebaikannya. Karena orang yang ingat akan kasih karunia Tuhan akan lebih mudah hidup dalam damai dan syukur. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, kebaikan Tuhan apa yang paling kita syukuri ketika kita melihat dan mengingat kembali perjalanan hidup kita? Yang kedua, apakah kita lebih sering mengingat masalah atau mengingat pertolongan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami karena sering melupakan kebaikan-Mu. Bukalah mata kami untuk melihat betapa besar kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan tidak melupakan segala kebaikan-Mu. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan paracetamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis sana.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM Iktus, sahabat.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak, sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam, bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak.
0: Lakukan kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat itu dimanapun sahabat berada. Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap acara-acara yang sudah berlangsung, setiap tamu-tamu yang sudah mengisi acara kami. Kiranya Tuhan juga berkati sahabat-sahabat di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga sahabat-sahabat boleh semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam bidang ekonomi, Tuhan yang akan memberkati apapun yang sahabat-sahabat kerjakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya bisa menghasilkan sebuah hasil. Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke tangan-Mu kuasa untuk kota Semarang tercinta kami. Tuhan akan berkati kota ini, seluruh jajaran, seluruh pemerintahan dari kota, desa, kelurahan, kecamatan, seluruhnya sampai yang di atas, Tuhan akan memberkati, boleh bekerja secara baik dan bijak untuk menentukan setiap amanat yang sudah diemban-Nya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat lagi kami akan istirahat, Tuhan Yesus akan berkati untuk istirahat di malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Jumat pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat pagi sahabat Titus. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation. Tadi itu sahabat Anda yang memanjar dari Jalan Mukas dalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kembali saat ini berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026. Sahabat itu swilah kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk anugerah keselamatan kekal yang sudah Engkau berikan pada kami. Bahkan hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu. Sebab itu Bapa, kalau radio itu boleh mengudara, untuk itu kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Seluruh peralatan yang kami pakai Tuhan memberkati, singkirkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat dan segala marabahaya apapun. Biarlah melalui setiap program mata acara yang kami udarakan, sungguh-sungguh dapat memberkati sahabat-sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap mereka. Biarlah Tuhan yang akan memberkati aktivitasnya sepanjang hari ini, juga untuk seluruh naras, seluruh donatur yang ada Tuhan, Engkau yang akan limpahkan berkat buat setiap mereka. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang akan Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat siaran hari ini. Tuhan urapi dengan urapan-Mu yang baru setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan, sungguh-sungguh dapat membangun setiap kehidupan sahabat-sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Iman mereka boleh dikuatkan, ditakuhkan, bahkan kalau ada yang sakit Tuhan datang menyembuhkan, menjamah dan memberi kekuatan baru bagi mereka yang sedang mengalami beban berat masa dan persoalan mereka. Bapa, terima kasih Kau hibur mereka yang sedang duka cita. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan juga untuk seluruh narasumber para pengiklan yang ada, Engkau buat usaha pekerjaan mereka berhasil. Terima kasih Bapa untuk gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh penjuru Kota Semarang dan sekitarnya, bahkan sampai di luar kota. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap gereja-Mu, juga untuk hamba Indonesia tercinta negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Biar tetap dalam lawatan Tuhan, bahkan untuk pemimpin bangsa ini Kau beri mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan sungguh-sungguh, terlebih dengan takut akan Tuhan. Bapa, Engkau tahu keberadaan bangsa kami saat ini. Bapa, setiap kesulitan yang ada, biar Engkau campur tangan menolong. Engkau taruh hikmat marifat-Mu pada para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dengan bijak, semuanya demi kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia dan bangsa ini. Terima kasih Bapa, Kau mengampuni bangsa kami, pulihkan negeri ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: Baik, sahabat Iktus, segera saja kita ikuti bersama program acara yang pertama. Jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Inilah kabar baik bersama Audio Bible dari studio Sabibi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Yesaya 40

0: 1 ayat 15 sampai 29.
1: Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi dua jajar, engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka. Lalu angin akan menerbangkan mereka. Dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Ajukanlah perkaramu firman Tuhan, kemukakanlah alasan-alasanmu firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu, beritahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya, atau hal-hal yang akan datang. Kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada, dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kecicikan. Aku telah menggerakkan seorang dari utara, dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit, aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Siapakah yang memberitahukannya dari mulanya, sehingga kami mengetahuinya, dan dari dahulu sehingga kami mengatakan, benarlah dia? Sungguh tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun daripadamu. Sebagai yang pertama, aku memberitahukannya kepada Sion, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Apabila aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorang pun, dan di antara semua mereka ini tidak ada yang dapat memberi petunjuk atau yang dapat memberi jawab kalau aku menanyakan mereka. Sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa. Patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan.

Station of Service yang 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, halo, selamat pagi sahabat itu di mana pun Anda berada. Oke. Selamat pagi. Masih penuh sukacita di kesempatan pagi hari ini karena kita bersama boleh menyambut pagi hari yang baru. Hari yang penuh dengan pengharapan karena kita tahu bahwa hari ini tentu Allah yang sama di dalam Yesus Kristus Tuhan, Dialah yang akan menyertai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Sebab itu kita bersyukur dan menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Oke, sahabat-sahabat itu, ada yang masih bermalas-malas di tempat tidur, ayo segera bangun pagi, naikkan rasa syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya. Hari ini kita boleh ada itu semua karena kasih Tuhan. Baik sahabat itu, pekerjaan sudah menanti Anda dan pagi hari ini pasti Anda lagi sibuk-sibuk mempersiapkan segalanya. Sebab itu di tengah-tengah kesibukan Anda pagi hari ini, kami akan temani dengan puji-pujian indah yang tentunya memberikan sukacita di dalam hati Anda dan juga memberikan semangat baru tentunya. Oke, selamat pagi dan sambutlah berikut ini kehadiran NOG Worship lewat ajaib dan menakjubkan.

seperti itu di mana pun Anda berada. Oke, suasana pagi yang menyenangkan. Sebab itu mari kita sambut pagi ini dengan semangat baru untuk mewujudkan impian. Sebab itu sahabat Iktus, mari kita sambut pagi ini dengan senyuman dan semangat untuk menghadapi hari. Dan jangan biarkan kesulitan kemarin merusak semangat pagi ini. Dan mari kita terus minta penyertaan pimpinan Tuhan, agar Tuhan senantiasa bekerja melalui setiap kehidupan kita. Baik sahabat Iktus, masih ada kidung pujian yang akan menemani Anda di pagi hari ini. Sambutlah berikut ini kehadiran Indisi Worship dengan pujian yang begitu megah, senada dengan surga. Oke, selamat pagi dan selamat menikmati.

baik sama Tikus. Rangkaian kidung-kidung ini yang penuh dengan sukacita baru saja hadir dan tentunya boleh memberkati sahabat-sahabat Tikus, memberikan semangat baru untuk Anda semuanya. Baik sahabat Tikus, selamat pagi, selamat melanjutkan untuk segala persiapan yang Anda lakukan, semuanya dicek dengan baik. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Baik sahabat Iktus, oke, bangunlah dengan tekad untuk menjadi versi terbaik dari dirimu di hari ini. Selamat beraktivitas dan kita akan jelang menuju pukul 5.30. Tetap semangat, sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya. Mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ektus, sahabat Anda.
1: Baik, sahabat Ektus, pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati berkah telawatan Tuhan lewat firman untuk Anda yang segera disampaikan oleh hambanya, Pendeta Robi Setiawan.

Shalom para sahabat Iktus. Pada saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema tanggung jawab umat Tuhan dalam bidang politik. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu yang menyampaikan firman, dan setiap kami yang mendengarkannya, Roh Kudus, Roh Kebenaran membimbing kami. Terima kasih berfirman kepada kami lewat lidah hambamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.

umat Tuhan dalam politik. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Apakah politik adalah kotor? Apakah politik sama dengan dosa? Jika politik itu kotor atau dosa, maka umat Tuhan tidak boleh terjun di bidang itu. Namun, kita perlu ingat kata politik berasal dari kata politikos, yang berarti dari, untuk, yang berkaitan dengan warga negara. Politik berarti pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang mencakup proses pembuatan keputusan, khususnya dalam satu negara. Menurut seorang filsuf Yunani, beberapa abad sebelum Masehi, yang bernama Aristoteles, dia berkata, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Definisi lain daripada politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Nah, kita pernah dengar seorang bernama Niccolo Machiavelli. Beliau sekian abad yang lalu ya, mendefinisikan politik itu menghalalkan segala cara beliau itu. Ini satu hal yang pernah terjadi dan itu dilakukan oleh salah satu stasiun TV nasional yang menyebarkan info salah tentang hasil pemilu sekian tahun yang lalu. Dia berkata hasil penghitungan quick count, mereka pakai LSM yang tidak berkompeten. Sesekalian, politik adalah bidang yang netral, tergantung siapa yang bermain dan bagaimana cara bermainnya. Siapakah the man behind the gun? Itu penting. Siapakah orang yang memegang senapan itu? Titus 1 ayat 15 dikatakan, bagi orang suci, semuanya suci. Tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Seorang anak Tuhan yang bernama Ahok, dia berkata ada dua hal yang bisa dilakukan umat Tuhan untuk kebaikan masyarakat, yaitu charity atau amal, ataukah justice, yaitu keadilan. Dan Ahok memilih justice, keadilan. Seorang almarhum teolog Indonesia yang bernama Dr. Eka Dharmaputra berkata, bola sudah digelindingkan. Jika kita tidak mau main, orang lain akan mengambil tempat kita. Saya pikir benar ini. Bola sudah digelindingkan. Jika kita tidak mau main, orang lain akan mengambil tempat kita.

Jadi maksudnya umat Tuhan yang diberikan talenta, yang diberikan panggilan bidang politik, biarlah kita dukung mereka supaya mereka boleh menyinari, menggarami bidang politik sesuai dengan filosofi, sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Dalam demokrasi tidak ada lagi istilah mayoritas dan minoritas, tapi siapa yang bisa berkontribusi bagi kebaikan semua pihak. Saya pikir ini penting. Saya ulangi, dalam demokrasi tidak ada lagi istilah mayoritas dan minoritas, tapi siapa yang bisa berkontribusi bagi kebaikan semua pihak. Kalau kita ingat, garam itu selalu minoritas. Dalam satu panci masakan, garam itu pasti minoritas. Kalau garam itu mayoritas, ya makanan itu gak bisa dimakan. Mungkin hanya satu sendok saja dalam satu sayur satu panci itu. Tapi garam yang minoritas itu memberikan rasa dan menghambat pembusukan. Umat Tuhan harus menjadi garam dunia ini, itu kata firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 13. Umat Kristen berhak dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi di dalam bidang politik. Yang pertama, umat Kristen bisa menjadi anggota salah satu partai politik. Tetapi ada saran, umat Tuhan kalau bisa berpencar di berbagai partai politik yang berplatform nasionalis, bukan agama tertentu, dan menggarami di situ. Yang kedua, umat Tuhan mengamati berbagai kebijakan pemerintah dan situasi politik yang ada, serta memberi kritik-kritik yang konstruktif atau membangun via berbagai media sosial sebagai tanggung jawab moral umat Kristen. Lewat berbagai media sosial yang Tuhan karuniakan kepada dunia ini sekarang, kita bisa menyuarakan suara kenabian dalam berbagai bidang hidup ini dalam masyarakat. Yang ketiga, umat Tuhan boleh berpartisipasi dan harus berpartisipasi dalam pilpres, pemilihan presiden, dan pileg, pemilihan anggota legislatif.

Bisa berarti sejahtera, sehat, lengkap, tidak ada yang hilang, dan gak ada perpecahan. Itulah makna kata shalom. Shalom merujuk pada kesejahteraan antara kedua entitas, terutama antara manusia dengan Tuhan, atau antara dua negara. Ya, itulah kata shalom. Atau shalom juga berarti keadaan yang sehat, sejahtera, atau aman bagi individu dan untuk kelompok orang. Yang kedua, partisipasi politik umatnya adalah kita lihat dalam Amos 5 ayat 6-15. Nabi Amos mengecam, menegur, dan memberi kritikan yang tajam terhadap kondisi sosial dan politik dalam pemerintahan Israel pada zamannya. Umat Tuhan menyampaikan suara kenabian, memberi kritik yang konstruktif, yang membangun, ketika sang penguasa mulai menyimpang dari wewenangnya, atau ketika para pejabat publik mulai bertindak sewenang-wenang, maka umat Tuhan perlu memberikan suara kenabian, membimbing mereka kepada jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dari ayat itu ada satu ungkapan, tegakkanlah keadilan di pintu gerbang, adalah panggilan gereja. Apa maksudnya pintu gerbang sini? Pada waktu itu, kota-kota yang berkubu, berbenteng. Dan dari setiap benteng ada pintu gerbangnya. Yang dibuka waktu pagi hari dan ditutup pada sore hari. Dan pagi hari di dekat pintu gerbang itu ada duduk tua-tua kota itu. Dan setiap warga negara yang membutuhkan bimbingan, pengarahan dalam segala pergumulan mereka, mereka boleh datang ke tua-tua itu, dan tua-tua itu akan membimbing mereka. Itulah maksudnya demikian. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang, juga adalah panggilan gereja. Sekarang kota-kota zaman sekarang gak ada pintu gerbang, karena sekarang sudah ada sudah pesawat terbang, tinggal kota gak perlu ada pintu gerbang. Tetapi maksudnya tegakkan keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, umat Kristen melaksanakan tanggung jawab sosial dan politik, yaitu dengan mengecam ketidakberesan sistem dan ketidakadilan sosial di sekeliling mereka. Umat Tuhan tidak boleh ikut arus. Saya ulangi, umat Tuhan tidak boleh ikut arus. Ikan yang hidup selalu melawan arus. Kalau ikan yang mati, ia ikut arus. Kita ingat ikan salmon itu, ya, yang dia berenang ribuan kilometer, ya. Tapi pada waktu saatnya dia harus bertelur, dia harus kembali kepada asalnya, tempat asalnya, ya. Dia harus melewati dan melawan arus. Bahkan sebelum sampai kepada sungai asalnya, dia harus melewati semacam jeram. Dan ikan yang hidup itu, ikan salmon yang hidup itu, mereka melompat, ya, melewati jeram itu untuk sampai kepada kolam yang mereka tuju. Dan disitulah mereka bertelur, dan gak lama setelah bertelur mereka mati. Itu kehidupan ikan salmon. Maksudnya ikan yang hidup memang selalu melawan arus. Kita ingat tokoh-tokoh Kristen di negara kita yang bernama Johannes Lemena, yang disebut sebagai Sang Mutiara dari Timur. Dialah anak Tuhan yang menjadi garam di dalam dunia politik. Kita ingat akan T.B. Simatupang dari Sumatera Utara, juga di bidang politik dia menjadi anak Tuhan. Kemudian kita ingat akan Bapak Redius Prawiro yang beberapa periode pemerintahan Soeharto dia menjadi yang mengurusi keuangan di negara kita. Kita ingat Bapak Yap Tiam Hien almarhum, seorang tokoh hukum di negara kita. Puji Tuhan. Tokoh-tokoh itu, ada banyak lagi tokoh-tokoh yang lain, tapi kita gak perlu sebutkan. Tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan itu memberikan contoh yang baik, yang menjadi garam bagi lingkungannya. Kita gak ingat akan Kick Andy Foundation yang memberikan bantuan kaki-kaki palsu kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dia menjadi garam, ya, bagi masyarakat Indonesia. Nabi Daniel sukses menjadi garam di bidang politik pada periode 4 raja yang berbeda. Itu rentangnya sampai puluhan tahun, ya, mungkin 60 tahun ada itu. Ya, Nebukadnezar pernah menjadi menduduki posisi kunci di bawah pemerintahan Raja Belshazzar, Raja Darius, Koresi.
ya, sebelumnya Nebukadnezar, Nebukadnezar, Belshazzar, Darius dan

Sulawesi. Kita lihat Daniel 1 sampai 6 itu. Dan dia menjadi garam bagi masyarakat sekitarnya. Daniel selalu diberi posisi penting dalam pemerintahan empat raja itu. Apakah rahasia kesuksesan Daniel? Yang pertama, kita lihat Daniel 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia, yaitu Daniel, setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel mempraktekkan imannya dalam tugasnya sehari-hari di bidang politik ini. Puji Tuhan. Itu kunci rahasia yang pertama dari Daniel. Yang kedua, Daniel menjadi seperti garam yang larut, bukan hanyut. Garam itu larut dalam air, tapi enggak hanyut. Firman itu mendarah daging dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ya, firman itu menjadi daging. Maksudnya firman itu mendarah daging. Lihat Yohanes 1:14. Kita pun umat Tuhan harus seperti air dengan sirup. Air dengan sirup kalau kita aduk itu menjadi satu. Ya. Tapi jangan kita menjadi air dengan minyak. Firman itu harus menyatu dalam kehidupan seperti air dengan sirup. Tapi kalau firman yang kita dengar itu gak menyatu, gak menguasai dan gak mempengaruhi hidup kita, itu kita bagikan air dengan minyak. Ya. Firman yang kita dengar, yang kita mengerti, tidak menguasai dan tidak mempengaruhi dan tidak mengubah kehidupan kita seperti air dengan minyak tadi. Yang ketiga, Daniel tidak minder tapi bersumbangsi sebagai bangsa yang ditawan dan minoritas. Daniel tidak minder tapi bersumbangsi. Keberadaannya dibutuhkan oleh raja maupun oleh bangsa yang menjajah mereka. Ya. Yang keempat, Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Lihat Daniel 1 ayat 8. Dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel tidak mendua hati. Lihat Yakobus 1 ayat 8. Dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Daniel tetap memiliki satu tujuan, memuliakan Tuhan dalam bidangnya itu, dalam bidang politik itu. Puji Tuhan. Hasilnya, Tuhan selalu menolong dan membela Daniel. Ingat ya, Roma 9 ayat 10c. Siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Ini janji Tuhan kepada umatnya, kepada Daniel dan segenap umatnya. Roma 9 ayat 10c. Teladan Daniel tersebut diikuti oleh seorang yang bernama Abraham Kuyper. Dia seorang profesor teologi Protestan di Belanda sekian tahun yang lalu. Selain sebagai profesor teologi, Abraham Kuyper pernah menjadi Perdana Menteri Belanda antara tahun 1901 sampai 1905. Kalimatnya yang terkenal yang pernah diucapkan oleh Kuyper adalah, tidak ada satu inci pun dalam keberadaan hidup manusia di mana Kristus yang berkuasa atas semuanya itu tidak menjadi Tuhan. Sekali ulangi lagi, ini ungkapan dari Abraham Kuyper yang bagus. Tidak ada satu inci pun dalam keberadaan dalam hidup manusia di mana Kristus yang berkuasa atas semuanya itu tidak menjadi Tuhan. Kuyper menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas semua bidang hidup yang dijalaninya. Baik waktu dia sebagai ahli teologi maupun sebagai Perdana Menteri di Belanda tahun 1901 sampai 1905. Setiap orang dari berbagai agama dan suku yang berbeda bisa dipakai Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan guna berbuat baik untuk membangun masyarakat. Raja Koresi dari Persia yang pernah dipakai Tuhan untuk memulangkan umatnya dari penawanan di Babilonia, yaitu sekarang disebut Irak itu, abad ke-6 sebelum Masehi, untuk membangun Yerusalem yang hancur dan Bait Allah yang suci. Dikatakan Raja Koresi yang orang Persia itu disebut sebagai gembalaku, bahkan lihat Yesaya 44 ayat 28. Akulah yang berkata tentang Koresi, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun
dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja, walaupun orang itu gak kenal Tuhan, tapi Tuhan yang pencipta, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi alatnya, untuk menjadi hambanya. Ya, tapi ingat, tidak semua orang yang dipakai Tuhan menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan adalah orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, orang yang menjadikan Kristus sebagai gembalanya. Ya, Tuhan bisa memakai siapa saja yang dikehendaknya. Tapi bagi setiap orang yang percaya kepadanya, maka orang itu menjadi anak-anaknya, bukan hanya sebagai hambanya saja. Amsal 21 ayat 1 dikatakan, sama seperti Tuhan mengatur air, air sungai, supaya mengalir menurut kehendaknya, begitu juga ia membimbing pikiran raja. Amsal 21 ayat 1 dalam terjemahan Saredi. Saya ulangi lagi. Sama seperti Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya, begitu juga ia membimbing pikiran raja. Gereja sebagai institusi bersikap netral dalam proses politik praktis. Tugas gereja melalui pelayanan pastoral politik membekali warganya untuk memasuki arena politik guna memanifestasikan hak memilih dan hak dipilih. Gereja tidak terlibat dalam masalah politik praktis. Gereja sebagai guru iman dan moral membimbing manusia dengan ajaran kebenaran, yakni firman Tuhan. Gereja dapat bertindak sebagai partner untuk mendukung kebijakan pemerintah yang membawa kesejahteraan masyarakat. Namun, gereja akan berubah menjadi lawan jika kekuasaan berjalan keluar dari tata nilai dan norma firman Tuhan. Seorang ahli dari Belanda yang pernah tugas puluhan tahun di Indonesia yang bernama Dr. J. Verquil, dia berkata, di dunia ini, gereja adalah nabi Allah. Gereja ditugaskan untuk memberitakan hukum Allah dan Injil kepada jemaat Kristus dan dunia ini. Ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, biarlah kita pergunakan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menghendaki umatnya agar bersikap aktif dalam berbuat baik, bukan pasif. Yakobus 4 ayat 17, sebab itu orang yang tahu apa yang baik yang harus dia lakukannya, tapi tidak melakukannya, orang itu berdosa. Jadi maksudnya bersikap pasif itu bisa salah di hadapan Tuhan. Biar kita bersikap aktif memuliakan Tuhan dengan yang mendasari sikap kita dengan firman Tuhan. Walaupun kita di bidang apapun, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang politik, kita mendasari semua itu di atas firman Tuhan. Biar Roh Kudus membimbing kita dan Roh kebenaran mengarahkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kesempatan kami yang boleh merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Biar Roh Kudus membimbing setiap kami yang mendengarkannya, sehingga kami boleh berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.

Hexabrik itu sedemikian. Syafri Alan lawatan Tuhan baru saja disampaikan oleh hambanya Pendeta Robi Setiawan. Kita akan jelang menuju pukul 6 pagi.

yang baik lahir bukan dari hidup tanpa dosa, tetapi dari hati yang mau terus diperbaiki. Karena Tuhan tidak melihat penampilan.

0: Station of Service 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, Allah, selamat pagi sahabat Iktus di manapun Anda berada. Suasana pagi yang biasanya di ufuk timur, tapi karena cuaca mendung sehingga matahari belum terlihat merona merah. Namun saya yakin sahabat-sahabat itu semuanya tentu penuh sukacita karena hari baru ini masih Tuhan ya hadiahkan buat kita semua. Sebab itu kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah ada habisnya, selalu baru tiap pagi. Sebab itu sahabat Iktus segera saja menemani sahabat-sahabat Iktus di Happy Birthday di hari ini. Rangkaian kidung-kidung indah sudah saya siapkan dan akan segera kami hadirkan sekaligus ya spesial kado buat sahabat-sahabat Iktus yang merayakan ulang tahunnya tepat di 31 Juli 2020. Sahabat Iktus, rasa-rasanya waktu begitu cepat berlalu. Ya, hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Juli. Dan besok kita akan memasuki bulan baru, bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Baik, sahabat Iktus, di kesempatan pagi hari ini di acara Happy Birthday, kami akan segera menyapa sahabat-sahabat itu satu persatu. Tentunya yang sedang merayakan ulang tahunnya tepat di 31 Juli hari ini. Baik sahabat itu satu pujian. Inilah segera membuka perjumpaan kita. Dan pujian ini yang telah terlebih mengingatkan pada kita semua bahwa ya tanda bukti cinta kasih Tuhan sudah Tuhan nyatakan di atas kayu salib sekitar 2000 tahun yang lalu.
1: Menjadi tanda cinta kasih kami bagimu.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM

Baik, sahabat Ikhtus. Oke, kembali bareng lagi di Happy Birthday. Dan perjumpaan kita pagi hari ini sudah diawali dengan pujian yang mengingatkan pada kita bahwa kita hidup sampai saat ini bukti cinta kasih Tuhan, karena hidup kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, bukan dengan emas maupun perak, tetapi dengan darah Kristus yang sangat mahal. Baik, sebab itu sahabat Ikhtus Mahari, sampai hari ini tentunya kita terus menghargai akan pengorbanan dan cinta. Bulan Juli hari ini ada 23 sahabat Radio Ikhtus yang merayakan ulang tahunnya. Dan kami juga memberi kesempatan buat sahabat-sahabat Ikhtus yang pagi hari ini ingin gabung bareng bersama acara Happy Birthday. Ada yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman Anda, silahkan sahabat Ikhtus bisa telepon secara off air di 83136111, ataupun sahabat Ikhtus juga bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 08174505996. Baik, segera saja berikut ini kami ucapkan selamat ulang tahun untuk yang berbahagia. Halo Ibu Nunu yang ada di Krakatau Monitor 202. Juga untuk yang berbahagia, halo Bapak Hadi Suryo yang ada di Majapahit Monitor 732. Kemudian kami jumpa juga yang berbahagia, halo Ibu Kusteja yang ada di Jalan Layur Selatan Ungaran. Yang berbahagia juga, halo Saudari Marina Muryanti di Pandian Taman Harjo. Demikian juga yang berbahagia, halo Ibu Widya Stuti di Silomas Timur. Oke, untuk kelima sahabat Ikhtus yang baru saja kami sapa nama Anda, sekali lagi selamat ulang tahun. Doa kami sehat selalu, panjang umur, dan tentunya sampai hari ini tetap bisa menikmati berkat sukacita di dalam Tuhan. Oke, selamat mensyukuri dengan segenap hati. Dan inilah kado manis buat sahabat-sahabat Ikhtus. Kita semua diajak untuk menari. Menari buat Tuhan dan menari untuk memuliakan namanya. Menarilah dari NDC Workshop.

0: Baik, sahabat itu sekabung bareng di Happy Birthday untuk edisi hari ini. Baik, sahabat itu, sebelum kami lanjutkan untuk menyapa sahabat-sahabat itu yang berulang tahun di penghujung bulan Juli hari ini, ada satu pariwara yang akan hadir berikut ini.
1: Cie, lagi happy nih, Beb.
2: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
1: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
2: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
3: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: aman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Baik, sahabat itu untuk yang berikut ini. Kami jumpai beberapa sahabat Iktus yang merayakan ulang tahun yang tepat di 31 Juli hari ini. Segera saja kami ucapkan selamat ulang tahun. Antara lain untuk yang berbahagia, halo Bapak Tan Swicho yang ada di Pedelan Utara. Monitor kami nomor 800. Mudah-mudahan pagi hari ini lagi gabung bareng bersama Iktusnya. Demikian juga halo yang berbahagia Ibu Yau Andy yang ada di Mawelan. Monitor 1966. Kemudian berikut ini kami jumpai juga untuk yang berbahagia. Halo Ibu Widya Stuti yang ada di Jalan Silomas Timur. Demikian juga halo yang berbahagia Saudara Julius yang ada di Jalan Arya Mukti Raya. Dan juga yang berbahagia Saudara Mara Angga Waskito yang ada di Ampelsari. Kemudian satu lagi yang berbahagia, halo Bapak Bagio yang ada di Silomas Barat. Oke, untuk ke-6 sahabat itu siang pagi hari ini baru saja kami sapa namanya. Mudah-mudahan sedang bergabung bareng bersama 96.5 FM. Dan berikut ini kami hadiahkan satu kado manis berupa pujian ciptaan baru dari Sonia Iner dan Bobby Fabian. Sahabat Iktus, doa kami untuk sahabat-sahabat Iktus berenam tadi ya, senantiasa sehat, diberkati Tuhan luar biasa, dan selamat menjalani hari-hari bersama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terimalah pujian indah berikut ini.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sahabat Hektus, kembali bareng lagi di Happy Birthday untuk edisi hari ini. Dan oke, sahabat Hektus, sementara 32 menit sudah berlalu dari pukul 6 pagi. Kami masih tetap temani sahabat Hektus sampai nanti pukul 7 pagi. Sahabat Hektus, bagi sahabat-sahabat Hektus yang mau bergabung bareng di Happy Birthday pagi hari ini, dipersilahkan. Baik, Anda yang ingin telepon off air, setelah nanti lagunya seputar Anda boleh telepon. Dan bagi yang menghubungi nomor WhatsApp kami, dipersilahkan di 08 1745 0596. Dan Happy Birthday selalu hadir tiap pagi jam 6 sampai dengan jam 7 pagi, hari Senin sampai dengan Sabtu, sahabat Hektus. Oke, segera saja kami akan berikan ucapan selamat ulang tahun untuk beberapa sahabat Hektus. Untuk berikut ini kami ucapkan selamat ulang tahun antara lain untuk yang berbahagia. Halo Bapak Dato Hendro Untoro, Bapak Dato Hendro Utoro yang ada di Pasir Mas, monitor kami 2079. Kemudian juga yang berbahagia, Ibu Wi Unswi yang ada di Siwalan Demak, monitor 2328. Kami coba juga, halo yang berbahagia, Ibu Erin Lansia. Untuk Ibu Erin Lansia yang ada di Karangwulan, ya mudah-mudahan pagi hari ini lagi gabung bareng bersama Ibu-Ibu Ade. Suka cita menikmati kasih kemurahan Tuhan sejumlah usia yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan Ibu Erin. Demikian juga yang berbahagia, halo Ibu Sartono yang ada di Erawati Selatan. Demikian juga yang berbahagia, halo Ibu Sri Rahayu di Sendang Sari Utara. Yang berbahagia juga, halo Bapak Suparti di Jalan Senjoyo. Demikian juga yang berbahagia, Bapak Pendeta Robi Setiawan di GKRI Roti Hidup. Oke, yang pagi hari ini menikmati sukacita bersama keluarga Bapak. Dan mudah-mudahan anak, menantu, cucu semua pada kumpul untuk merayakan hari jadi Pendeta Robi Setiawan. Oke, yang pasti hari ini penuh sukacita. Oke, diberkati kehidupan Bapak Pendeta Robi Setiawan dalam kehidupan secara pribadi, kehidupan keluarga Bapak, dan juga setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, senantiasa Tuhan menyertai dan memberkati secara luar biasa tentunya. Oke, untuk sahabat-sahabat itu semuanya, tadi yang sempat kami sapa, ada kado manis yang kami hantarkan berikut ini berupa kidung pujian yang mengingatkan pada kita bahwa apa yang kita terima dari Tuhan hari ini merupakan anugerah Tuhan yang begitu besar. Selamat pagi, terimalah kehadiran Yosua Febrianto. Nanti ada juga kehadiran Kevin Lim lewat bertata di hatimu.

orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS, Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga

0: bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
1: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

sahabat terus. Oke, sampailah kita di penghujung perjumpaan kita di Happy Birthday untuk Risha ini. Kembali kita melanjutkan untuk membingkiskan kado berikut buat sahabat Diktus yang berulang tahun. Oke, dua kidung pujian sekaligus nanti yang akan menutup perjumpaan kita di Happy Birthday. Dan berikut ini segera saja kami ucapkan selamat ulang tahun. Antara lain untuk yang berbahagia, halo Ibu Elizabeth Sariwangi Santoso yang ada di Sendane, monitor 3012. Juga kami jumpai yang berbahagia, halo Bapak Beni Hermawan yang ada di Jalan Nesparman, monitor kami 3642. Kami jumpai juga yang berbahagia, halo Ibu Pratuti yang ada di Semarang, yang berbahagia juga Bapak Cornelius Karta Hartono yang ada di Jakalan Tengah, yang berbahagia juga halo Ibu Suwanio di Kerangan Danam, demikian juga yang berbahagia halo Bapak Petrus. Baik, sahabat-sahabat itu untuk Anda berenam, sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda di 31 Juli hari ini. Biarlah kasih karunia dan kemurahan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan sahabat-sahabat itu, selalu sehat dan diberkati Tuhan luar biasa. Oke, terima kasih banyak juga untuk sahabat Diktus yang pagi hari ini bergabung bareng di Happy Birthday. Ada Ibu Yuni Setia Ikawati yang ada di Kencana Wungu, halo Ibu, apa kabar? Yang pasti selalu sehat Ibu ya, diberkati Tuhan luar biasa. Oke, pagi hari ini Ibu Yuni Setia Ikawati mengucapkan shalom, selamat pagi Mbak Wiwi, selamat tugas saja. Dan untuk yang berulang tahun, Ibu Yuni Setia Ikawati turut mengucapkan selamat berbahagia dan selamat ulang tahun untuk Pendeta Robi Setiawan. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kehidupan Pendeta Robi, baik dalam kehidupan Bapak secara pribadi, dalam setiap pelayanan, dalam keluarga, dan tentunya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Mbak Wiwi, sehat selalu dari Ibu Yuni. God bless you, amin. Oke, Ibu, thanks juga buat atensinya di pagi ini. Kemudian sahabat Iktus, ada juga ucapan kata bijak dari Ibu Tang Nini Elizabeth. Demikian, andalkan Tuhan,

0: Oke, kami ulang. Andalkan Tuhan ketika kamu lelah. Mintalah kekuatan kepada Tuhan. Ketika kamu tiada kata, bicaralah kepada Tuhan. Ketika kamu kesepian, ada Tuhan yang menemanimu. Orang yang paling tenang adalah orang yang percaya kalau tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Selamat pagi, tetap bersemangat untuk sahabat itu semuanya. Baik, tangis banget buat ibu tangan ini Elizabeth. Dan sahabat itu, sinilah pujian indah yang akan kami hadirkan ke ruangan Anda sekaligus sebagai kado ulang tahun buat sahabat-sahabat Iktus yang berulang tahun tepat di 31 Juli. Tadi 6 sahabat Iktus yang sempat kami sapa. Mari kita... Oke, doa kami sehat selalu.
1: Kita memuji
0: Tuhan Yesus berkati. Dan nilai inilah pujian indah yang menemani Anda di pagi ini.
2: Kasihmu selalu ada bersamaku setiap waktu.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Okey, akhirnya sampai di sini dulu percobaan kita di Happy Birthday untuk edisi hari ini. Dan tentu saja sahabat-sahabat itu yang sudah kami sahabat satu persatu untuk sederetan nama-nama yang ada di buku agenda ulang tahun kami. Untuk semuanya berbahagia dan penuh sukacita. Sekali lagi doa kami buat sahabat-sahabat itu yang berulang tahun di hari ini, senantiasa sehat panjang umur dan terus bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan setiap hari. Baik sahabat Iktus, segera saja kita jelang menuju pukul 7 pagi. Sekaligus Vivi segera mohon diri dari ruang sisi Anda. Selamat pagi, sampai jumpa, tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.